dan biarlah pengampunan di dalam Kristus Yesus menjadi bagian bagi kami untuk melangkah di hari-hari yang Tuhan anugerahkan bagi kami sekalian. Ini kami Tuhan, dengan seluruh keberadaan hidup kami masing-masing. Dan kami mohon belas kasihan atas hidup kami. Hanya di dalam Kristus Yesus yang adalah sumber pengampunan, kami berdoa dan kami memohon kepada Bapa di sorga. Amin. Nyanyian Mazmur 6, kita menyanyi pada baitnya yang pertama, "Sayangi aku Tuhan,

kasih Kristus, sesungguhnya pengampunan dosa telah berlaku bagi kita di dalam Kristus Yesus. Inilah berita anugerah bagi kita yang mengaku dosa dengan sungguh-sungguh. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Amin. Nyanyian tadi pada baitnya yang ketiga.

Kita telah mendengar berita anugerah Allah, dan untuk itu kita akan ada dalam pengakuan iman percaya. Untuk bagian ini saya mengundang jemaat berdiri, dan setelah pengakuan iman kita akan sambut dari nyanyian rohani 86. Nyanyian rohani 86 pada baitnya yang pertama. Kita nyanyikan setelah kita mengaku iman percaya. Dalam persekutuan dengan gereja Tuhan dari segala zaman dan di segala tempat, kita akan mengaku iman percaya kita sesuai pengakuan iman rasuli dengan berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Tahanlah dan berjuang terus.

akan duduk kembali. Kami berikan kesempatan kepada vokal grup PKB Rayon Rut 4 untuk memuji Tuhan dengan kidung pujiannya.

kasih Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan di minggu pagi hari ini. Terdapat dalam kitab Perjanjian Lama, kitab Nehemia pasal 2. Nehemia pasal 2 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-10.

kita berdua. Bapa yang ada di sorga, Bapa dalam Yesus Kristus, firman yang hidup. Di minggu pagi hari ini, di anak tangga yang keenam, kami datang memuji dan memuliakan Engkau untuk kasih setia dan rahmat-Mu yang tetap Tuhan nyatakan dalam hidup, kerja, dan pelayanan kami. Dan oleh karena itu, kami memuji-muji kebesaran-Mu. Tapi juga kami rindu untuk mendengar akan kebenaran firman yang senantiasa menyejukkan hati kami, yang senantiasa menuntun langkah-langkah kehidupan kami, supaya perjalanan hidup kami dipimpin dan dituntun oleh kebenaran firman. Dan oleh karena itu, di minggu pagi hari ini kami akan membaca dan merenungkan sabda yang terdapat dalam kitab Nehemia pasal 2 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-10. Tuhan taruh roh hikmat bagi kami supaya kami memahami apa maksud Tuhan dalam seluruh kehidupan, pekerjaan, dan pelayanan kami, sehingga kami mampu melakukan dalam hari-hari yang Tuhan anugerahkan bagi kami sekalian. Tuhan Bapa di sorga, ini kami sekalian, hamba-Mu dan jemaat. Tuhan berkati dengan kuasa Roh Kudus-Mu dalam hikmat. Tuhan, teduhkan suara-suara lain, tetapi biarlah suara Tuhan yang bergema di hati, pikiran kami. Berbicaralah dan bersabdalah ya Tuhan. Sungguh kami mendengarkan, di dalam nama Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Kitab Nehemia pasal 2 ayatnya yang ke pertama hingga ayatnya yang ke-10, saya membacakan dari Alkitab Terjemahan 2 bagi kita sekalian. Lembaga Alkitab memberi judul Nehemia diutus ke Yerusalem. Pada bulan Nisan tahun ke-20 pemerintahan Raja Artasasta, ketika anggur telah tersedia, aku mengambil anggur itu dan memberikannya kepada raja. Sebelumnya aku tidak pernah kelihatan sedih di hadapan raja. Maka bertanyalah ia kepadaku, mengapa mukamu sedih, padahal engkau tidak sakit? Tentulah hatimu sedih. Aku pun menjadi sangat takut. Jawabku kepada raja, hiduplah raja untuk selamanya. Bagaimana mukaku tidak akan sedih kalau kota tempat pemakaman nenek moyangku telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya habis dimakan api? Kata raja kepadaku, apa yang kau inginkan? Aku lalu berdoa kepada Allah semesta langit. Dan jawabku kepada raja,
jika raja menganggap baik dan berkenaan kepada hambamu ini, utuslah aku ke Yehuda, ke kota tempat pemakaman nenek moyangku, supaya aku membangun kembali. Lalu raja bertanya kepadaku, sedang permaisuri duduk di sampingnya, berapa lama perjalananmu dan kapan engkau akan kembali? Raja berkenan mengutus aku sesudah aku menetapkan waktu tertentu kepadanya. Berkatalah aku kepada raja, jika raja menganggap baik, berikanlah aku surat-surat bagi bupati-bupati di daerah seberang sungai Efrat, supaya mereka memperbolehkan aku lewat sampai aku tiba di Yehuda. Juga sepucuk surat bagi Asaf, pengawas taman raja, supaya ia memberikan aku kayu untuk memasang balok-balok pada pintu-pintu gerbang puri dekat bait suci, untuk tembok kota, dan untuk rumah yang akan kudiami. Raja mengabulkan permintaanku itu karena tangan baik Allahku melindungi aku. Aku kemudian datang kepada bupati-bupati di daerah seberang sungai Efrat dan menyerahkan kepada mereka surat-surat raja. Raja menyuruh para kepala pasukan dan tentara berkuda menyertai aku. Mendengar hal itu, Sabalta orang Horon dan Tobia orang Amon, pelayan raja, sangat gusar karena apa yang datang, karena orang yang datang mengusahakan kesejahteraan orang Israel. Sampai demikian jauh adalah bagian firman Tuhan bagi kita sekalian di minggu pagi hari. Berbahagia dan bersukacita Bapak Ibu jemaat dan saya yang senantiasa melakukan firman ini dalam hidup kita tiap-tiap hari. Haleluya.

Ya, minggu pagi hari ini kita bersuka cita. Ini karena kasih dan kemurahan Tuhan yang memberkati Bapak Ibu jemaat dan saya sampai ada di minggu pagi hari ini. Dan kita datang dalam peribadatan ini untuk menyatakan syukur kepada Allah yang telah menuntun dan memberkati perjalanan hidup, pekerjaan, dan pelayanan kita masing-masing. Dari bagian firman Tuhan, Nehemia pasal 2 ayat 1 hingga ayat yang ke-10, dengan tema perenungan bagi kita, berani melangkah dalam panggilan Tuhan untuk menghidupkan. Berani melangkah dalam panggilan Tuhan untuk menghidupkan. Bapak Ibu jemaat kekasih Kristus, Alkitab menggambarkan bagi kita sebuah gambaran tentang kehidupan yang luar biasa, tentang bagaimana rasa aman dalam kedudukan, jabatan, posisi yang diberikan kepada manusia, terutama kepada Nehemia. Nehemia mempunyai kedudukan yang strategi. Ia punya posisi yang aman. Dan bisa kita katakan bahwa Nehemia ada dalam kedudukan istana raja di lingkaran pertama atau ring pertama yang sangat strategi dan pasti sangat nyaman karena dia dipercaya sebagai seorang juru minum raja. Penting karena kehidupan raja juga menjadi bagian dari Nehemia untuk menjaga raja dalam kepemimpinannya. Bapak Ibu yang kekasih dalam Yesus Kristus, rasa aman dari Nehemia tidak membuat dia lupa akan bangsanya, akan tempatnya, akan nenek moyangnya, orang-orang Israel yang tinggal di Yerusalem. Karena mereka tidak baik-baik saja. Mereka ada dalam tekanan. Bahkan tembok Yerusalem diruntuhkan. Dan Nehemia tidak menutup mata terhadap bangsanya. Bapak Ibu yang kekasih dalam Yesus Kristus, dalam bagian untuk mengambil keputusan, ada risiko yang harus dipertaruhkan. Rasa aman, posisi yang baik, kedudukan yang baik, harus dipertaruhkan demi bangsanya, demi Allahnya, demi tempat di mana ia berasal. Nehemia tidak takut untuk hal ini. Dia peduli bagi bangsanya. Dan oleh karena itu, Nehemia harus mengambil langkah. Langkah yang memberi harapan, langkah yang memberi kehidupan. Dan ini dilakukan bukan kehebatannya, tetapi Nehemia tahu bahwa Tuhan akan campur tangan di dalamnya. Tuhan akan menolong dan menguatkan dia ketika dia mengambil langkah
untuk ada menyelamatkan bangsanya, membangun kembali Yerusalem, tembok-tembok yang diruntuhkan. Bapak Ibu yang kekasih, Nehemia membangun kembali tembok Yerusalem hanya dalam waktu 52 hari. Kalau kita baca dalam Nehemia pasal 6 ayatnya yang ke-12. Dalam membangun kembali bangsanya dan tembok Yerusalem, ada banyak tantangan yang dihadapi. Tetapi Nehemia tahu bahwa Tuhan Allah akan senantiasa menyertai dia. Oleh karena itu, Bapak Ibu jemaat yang kekasih dalam Yesus Kristus, tindakan dan perbuatan Nehemia, yaitu berani melangkah dalam panggilan Tuhan untuk menghidupkan. Kalau kita baca pada ayat pertama dan ayat yang ketiga, panggilan Tuhan itu mulia. Panggilan Tuhan itu mulia karena dari beban hidup umatnya, beban hidup kita, bagaimana kita mau datang di hadapan Tuhan, bagaimana kita peduli dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kadang beban hidup itu dalam pelayanan, dalam pekerjaan, tapi juga ketika kita diberikan posisi-posisi yang baik, kedudukan-kedudukan yang baik, kita harus menjadi berkat sebagaimana yang dilakukan oleh Nehemia. Dia adalah juru minum raja, tetapi dia mempertaruhkannya, peduli kepada bangsanya, kepada tempat di mana ia berasal, Yerusalem, harus dibangun kembali. Nehemia tidak pernah menutup mata atas ketidakadilan bagi bangsanya. Tuhan tahu, dan Tuhan memilih dia, menempatkan dia pada posisi yang baik, tapi juga Tuhan memakai Nehemia untuk menjadi alat memberi kehidupan bagi bangsa Israel. Dia punya beban karena orang-orang yang ada di sekelilinginya menjadi gusar. Tadi kalau kita baca pada ayatnya yang ke-10, di situ dikatakan, mendengar hal itu, Sabalat orang Horon dan Tobia orang Amor, pelayan raja, sangat gusar karena ada orang yang datang mengusahakan kesejahteraan orang Israel. Bapak Ibu yang kekasih, ini tantangan yang dihadapi oleh Nehemia. Perbuatan-perbuatan baik tidak selamanya berjalan dengan mulus. Kadang-kadang perbuatan-perbuatan baik menghadapi tantangan, rintangan. Tetapi Nehemia percaya dalam tangan Tuhan, dia tetap melakukannya. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang kekasih dalam Yesus Kristus, ketika Nehemia menghadap raja dengan muka yang sedih, kesedihan untuk bangsanya,
Padahal Nehemia selalu melayani raja dengan sukacita. Tetapi pada saat itu, dia bermuka sedih. Tidak ada seorang yang menghadap raja dengan muka sedih. Maka tentu dia akan dihukum. Tapi tidak demikian dengan Nehemia. Bapak Ibu yang kekasih dalam Yesus Kristus, Nehemia tahu bahwa Tuhan akan senantiasa menyertai dia. Dan ketika raja bertanya apa maunya Nehemia, pada ayatnya yang keempat di sana raja berkata, kata raja kepadaku, apa yang kau inginkan? Aku lalu berdoa kepada Allah semesta langit. Bapak Ibu yang kekasih, di tengah-tengah perjuangan untuk membangun kembali Yerusalem dan juga peduli kepada orang-orang Israel, di hadapan raja, Nehemia mengandalkan Tuhan. Ketika raja bertanya, Nehemia tidak langsung menjawab, tetapi dia memilih untuk berdoa, memohon Tuhan menyertai maksud dan tujuannya. Karena dia tahu Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu dalam kehidupan manusia. Inilah yang harus kita miliki dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Seberat apapun beban kehidupan kita, seberat apapun tanggung jawab yang Tuhan anugerahkan bagi kita, sekalipun banyak orang akan menjatuhkan dari kedudukan posisi kita, tapi kita percaya ketika Tuhan menolong dan ketika kita meminta Tuhan beracara dalam seluruh kebaikan-kebaikan yang akan kita lakukan, maka rencana itu pasti akan berhasil. Sekalipun tantangan dan cobaan harus kita hadapi. Nehemia bergantung hanya kepada Tuhan. Ia tidak mengandalkan kekuatan dan kedudukannya, jabatan yang dimiliki. Tetapi dia bergantung kepada Tuhan karena dia tahu Tuhan yang sanggup melakukannya. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang kekasih dalam Yesus Kristus, apapun posisi kita, apapun jabatan kita, kita harus tunduk di hadapan Allah. Karena Allah memberi kita jabatan dan posisi kedudukan, tempat di mana kita berada, dengan maksud supaya kita mendatangkan kehidupan dan kebaikan. Andalkanlah Tuhan selalu dalam kehidupan kita masing-masing. Hal yang berikut kita belajar dari firman ini bahwa kita harus membangun kembali. Pada ayatnya yang kelima hingga ayatnya yang kedelapan, Tuhan memanggil Nehemia untuk membangun kembali Yerusalem dan orang-orang Israel. Oleh karena itu, Nehemia meminta kekuatan dari Tuhan, tetapi juga dari raja, memberikan surat kepada bupati-bupati supaya ketika dia melewati daerah itu, ia berjalan
dengan baik dan selamat. Ini jalan untuk membangun kembali umat Tuhan dan Yerusalem. Panggilan ini menjadi panggilan Bapak Ibu Jemaat dan saya untuk tetap kembali membangun kehidupan kita, membangun, memulihkan situasi-situasi hidup yang kita alami di tengah-tengah pekerjaan pelayanan, tapi juga di tengah-tengah masyarakat dalam tugas tanggung jawab kita. Bagaimana kehadiran kita memulihkan? Bagaimana kehadiran kita membangun? Inilah yang Tuhan inginkan dari setiap orang percaya. Nehemia tidak lupa diri ketika dia ada dalam posisi yang baik. Tetapi ia ingat akan saudara-saudaranya. Ia mau untuk menjadi berkat. Demikian juga kita sekalian Bapak Ibu Jemaat dan saya. Kita dipanggil dalam pekerjaan-pekerjaan kita untuk menjadi berkat, untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Maksud-maksud baik kita untuk membangun kembali kehidupan, relasi sesama dengan Tuhan, menjadi rencana yang mulia. Dan ingat bahwa di setiap kebaikan-kebaikan tidak selamanya berjalan dengan mulus. Pasti ada tantangan. Ada orang-orang yang hendak menjatuhkan. Bahkan ada orang-orang yang hendak menggigit kita sekalian. Tapi percaya, Tuhan yang mengutus Bapak Ibu Jemaat dan saya ada di tengah-tengah dunia, di tempat-tempat di mana kita berada. Tangan Tuhan senantiasa menolong, menguatkan dan memampukan kita. Tangannya tidak akan pernah terangkat dari kita yang berharap dan bersandar padanya. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nehemia di hadapan raja. Bapak Ibu yang kekasih dalam Yesus Kristus, dengan demikian dari bagian firman Tuhan ini, ada tiga hal yang menjadi bagian bagi kita. Mengingatkan kita sekalian dalam menjalani kehidupan. Hal yang pertama, bahwa jangan pernah membiarkan perhatian kita berhenti hanya pada saat simpati saja. Tetapi bagaimana tindakan nyata itu menjadi bagian kita. Bagaimana kita mengubah doa dalam gumul menjadi nyata dalam hidup kita. Bagaimana kita bergumul untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Bagaimana kita bergumul untuk bangsa ini, untuk tanah ini, tanah Papua. Ya mungkin saja tidak baik-baik saja di hari-hari ini. Mari kita meminta Tuhan menolong dan menguatkan kita sekalian dalam situasi-situasi hidup yang kita alami. Hal yang kedua, kita belajar bahwa kita harus memulihkan. Memulihkan orang-orang yang ada di sekitar kita dalam kehidupan. Nehemia membangun kembali Yerusalem untuk memulihkan bangsanya, membangun kembali kota dan tembok Yerusalem
supaya mengalami kehidupan di dalam Tuhan. Hal yang ketiga kita belajar bahwa tangan Tuhan tidak pernah berkurang dalam kasih karunia-Nya bagi Bapak Ibu jemaat dan saya. Kalau Nehemia ditolong, maka Bapak Ibu jemaat dan saya pun akan ditolong. Sehingga kita berani untuk memulihkan kehidupan bagi orang-orang yang Tuhan percayakan bagi kita sekalian. Tuhan menolong kita dengan firman-Nya. Amin.

Man Tuhan, kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan syukur. Di saat ini, mari kita siapkan nyanyian rohani 158. Nyanyian rohani 158.

sembahan syukur. Dengarlah nats Alkitab pagi kita sekalian berdasarkan 2 Korintus 9 ayatnya yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Isilah Tuhan hidupmu.

kita akan berdoa, dan dalam doa persembahan ini ada empat keluarga yang mengucap syukur atas berkat Tuhan. Yang pertama dari keluarga Yohan Sukan yang mengucap syukur untuk pertambahan setahun usia bagi anak kekasih Noah Mesak Sukan pada tanggal 6 hari ini, genap 5 tahun. Yang kedua dari saudara Titus Iman yang mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan selama KKN di Biak dan akan kembali ke Manokwari pada hari esok. Yang ketiga dari keluarga R. Kirihiwa yang mengucap syukur untuk pertolongan Tuhan bagi anak kekasih Andreas Kirihiwa yang telah melewati operasi di rumah sakit Biak dengan selamat dan dalam masa pemulihan. Yang keempat dari pengucapan syukur dari Bapak Daan Prawar untuk mohon doa untuk RRI dalam menyongsong HUT ke-81 pada tanggal 11 September. Itu juga menjadi corong untuk penginjilan di Kabupaten Biak Numfor. Dan ada dua keluarga yang membawa perpuluhan di minggu pagi hari ini. Yang pertama dari keluarga Joke Yerangga dan satu keluarga di KSP 6 Rayon Rut 4. Mari kita satu dalam doa syafaat, kita berdoa. Ya Bapa kami yang bersemayang dalam kerajaan surga, Allah di dalam Yesus Kristus yang kami sembah, Allah di dalam Roh Kudus yang tetap mendiami kehidupan kami umat-Mu, sampai kami ada di minggu pagi hari ini, di anak tangga yang keenam. Sungguh kasih setia Tuhan.

Tuhan senantiasa menuntun dan memberkati kami dalam setiap hari-hari yang kami lalui bersama-sama dengan orang-orang kekasih kami di tengah-tengah kehidupan keluarga-keluarga kami masing-masing dalam persekutuan jemaat Rut Yenures. Dan oleh karena itu di minggu pagi hari ini kami memuliakan Engkau Tuhan. Kami mengagungkan karya keselamatan yang terus Tuhan nyatakan dalam hidup kerja kami masing-masing. Tapi juga kami mendengarkan bagian firman-Mu di minggu pagi hari ini dari kitab Nehemia pasal 2 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-10, di mana Tuhan memanggil kami untuk memberi kehidupan bagi semua orang sebagaimana yang dilakukan oleh Nehemia dalam kedudukan jabatannya, dalam rasa aman yang ia miliki, tetapi ia tetap peduli bagi bangsanya, tempat di mana ia berasal. Dan oleh karena itu dia meminta kekuatan Tuhan di dalam setiap doa ketika dia menyampaikan semua maksudnya kepada raja untuk melakukan niat baik. Tuhan Bapa di sorga, itu tanda bahwa Tuhan sedang memakai kami sekalian di tempat-tempat di mana Tuhan taruh kami ada dalam jabatan, kedudukan, dan posisi kami masing-masing dalam tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Bagaimana juga kami peduli dengan orang-orang yang ada di sekitar kami. Bagaimana kehidupan kami dapat memulihkan orang lain. Bagaimana kami memberi perhatian bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Bagaimana kami merasakan tangan Tuhan yang berkuasa tidak berkekurangan dalam hidup kami masing-masing. Dan oleh karena itu Tuhan Bapa di sorga, Roh Kudus-Mu menolong kami supaya bagian firman-Mu di minggu pagi hari ini menjadi kekuatan untuk kami berjalan di minggu yang Tuhan anugerahkan dalam hikmat-Mu ya Bapa. Jadikan kehidupan kami sebagai saksi Tuhan. Kami tahu untuk melakukan kebaikan-kebaikan ada tantangan-tantangan yang harus kami hadapi sebagaimana yang dihadapi oleh Nehemia dari sahabat-sahabat dekat. Demikian pula dengan kami. Tetapi kami percaya dengan sungguh ya Bapa, ketika kami melakukan kebaikan-kebaikan yang Tuhan anugerahkan bagi kami untuk kami nyatakan dalam hidup pelayanan dan pekerjaan, tangan Tuhan akan menolong dan memampukan kami sekalian. Biarlah firman-Mu menjadi terang di jalan-jalan kehidupan kami ya Bapa. Dan oleh karena itu Tuhan Bapa di sorga, di minggu pagi hari ini hamba berdoa dan menyerahkan seluruh kehidupan jemaat-Mu di tiap-tiap keluarga dalam persekutuan jemaat Rut Yenures. Tuhan tahu setiap kehidupan rumah tangga kami. Dengan pekerjaan-pekerjaan yang telah Tuhan anugerahkan dalam hidup kami masing-masing. Baik sebagai pegawai negeri sipil TNI Polri, karyawan swasta, apapun pekerjaan kami, tangan Tuhan tetap menyertai dan menguatkan, menopang kami. Sehingga berkat-berkat itu terus kami alami dalam kehidupan rumah tangga kami masing-masing. Berkati kami Tuhan sebagai kepala-kepala rumah tangga, sebagai ibu-ibu rumah tangga, sebagai pemuda dan anak-anak dalam kehidupan kami di tiap-tiap keluarga. Tuhan tahu setiap gumul kami untuk masa depan rumah tangga dan anak-anak kami. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati.
dan kami hanya bergantung pada Tuhan saja. Karena Engkau yang menyediakan kehidupan dan masa depan yang baik bagi kami sekalian yang percaya dan bersandar pada Tuhan. Oleh karena itu Tuhan Bapa di sorga, mari berkati kami sekalian. Hamba juga berdoa bagi orang-orang tua lansia dalam pelayanan di minggu pagi hari ini. Tuhan memberkati. Berkati mereka yang sakit, baik yang ada di rumah sakit maupun yang ada di rumah. Berkati janda, duda, anak-anak yatim piatu, orang-orang tua lansia dalam persekutuan jemaat. Biarlah tangan kasih Tuhan tetap menyertai dan memberkati kami dalam hidup dan gumul kami masing-masing. Tuhan Bapa di sorga, Bapa dalam nama Yesus Kristus, Engkau juga memberkati akan seluruh pelayanan yang berlangsung di tengah-tengah jemaat Ruth Yenures, Ibu Pendeta dengan keluarga, Bapak Ibu Majelis, jemaat, badan-badan pelayan unsur PKB, PW, PAM, dan PAR, koordinator KSP dan rayon. Tuhan memberkati semua program yang dilakukan di tengah-tengah jemaat. Biarlah kami lakukan dengan penuh sukacita sebagaimana yang Tuhan inginkan dalam hidup kami untuk melayani dan menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan juga memberkati panitia-panitia dalam jemaat, baik panitia sidang jemaat, panitia pemilihan majelis jemaat, tapi juga semua yang dikerjakan dan diprogramkan. Tuhan campur tangan di dalam. Tuhan Allah Bapa di sorga, Bapa dalam nama Yesus Kristus, kami juga taruh seluruh orang-orang kekasih kami dalam tugas pekerjaan dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan bagi mereka di tempat-tempat di mana mereka berada. Dan juga anak-anak kekasih kami, Tuhan menyertai dan memberkati. Siapkanlah yang terbaik bagi kami seturut dengan rencana dan maksud-Mu ya Tuhan. Tuhan Allah Bapa di sorga, Bapa dalam nama Yesus Kristus, kami juga berdoa untuk kami sekalian yang hadir di minggu pagi hari ini. Kami datang mengucap syukur, tapi juga senantiasa memohon berkat Tuhan menyertai hidup kerja kami di minggu yang baru. Dan oleh karena itu, berkat pemeliharaan, kasih sayang dan umur panjang Tuhan anugerahkan bagi kami sekalian dalam hidup ini. Dan oleh karena itu Bapa, ketika kami ada di minggu pagi hari ini, kami datang dengan seluruh ungkapan syukur kami yang telah kami persembahkan dalam kantong persembahan syukur, baik juga dalam kotak pembangunan, kotak diakonia, tapi juga kotak sidang sinode. Tuhan melihat dan mengenal kami sekalian yang memberi di minggu pagi hari. Tapi juga ucapan syukur dari empat keluarga yang telah hamba bacakan nama-nama mereka. Tuhan memberkati kehidupan mereka sekalian dengan berkat-berkat umur panjang, kesehatan, tapi juga masa depan yang Tuhan sediakan. Bahkan perpuluhan yang diberikan di minggu pagi hari, Tuhan memberkati. Tapi juga ada persembahan-persembahan yang dinaikkan secara diam-diam. Bapa di sorga melihat dan mengenal setiap kami yang memberi. Kiranya sempurnakan seluruh persembahan kami untuk pekerjaan pelayanan-Mu dalam gereja Tuhan di GKI Tanah Papua, di Klasis Biak Selatan, tapi juga dalam jemaat Ruth Yenures. Tuhan Allah Bapa di sorga, Bapa dalam nama Yesus, mari pimpin dan tuntun kami sekalian sebagai gereja-Mu dalam GKI Tanah Papua, tapi juga sebagai bangsa dan negara, secara khusus kami yang meniami Tanah Papua di 6 provinsi yang ada, dan secara khusus kami yang ada di Kabupaten Biak, Numfor, dan Supior. Berkati kami Bapa, pakai kami seturut dengan rencana dan maksud, sebagaimana kehadiran Nehebi dalam seluruh pelayanan yang dilakukan demi hormat dan kemuliaan bagi nama.
Tuhan Bapa di sorga, ini syafaat dan syukur kami. Dan kami taruh seluruh hidup ini dalam memasuki minggu kerja yang baru ke dalam tangan kasih. Kiranya Tuhan menopang, menguatkan, melindungi dan memberkati kami. Supaya ketika kami ada di minggu yang akan datang, kami kembali dalam rumah Tuhan, menaikkan rasa syukur dan hormat kami untuk setiap kebaikan dan berkat yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kami masing-masing. Hanya di dalam Kristus Yesus Tuhan, kami memuji dan kami bersyukur, kini dan selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Jemaat yang kekasih dalam Yesus Kristus, kita akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita di saat ini. Sekali lagi mari kita puji Tuhan dari nyanyian rohani 165. Nyanyian rohani 165, bait pertama dan baitnya yang kedua. Baitnya yang kedua kita menyanyi sambil berdiri untuk menerima berkat Tuhan. Yesus memesan.

Kasih Kristus, terimalah berkat Tuhan dan pulanglah dengan damai dan sukacita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.

Demikianlah telah kita ikuti bersama ibadah Minggu pagi yang kami siarkan langsung dari Gereja GKI Ruth Yenures. Ibadah Minggu pagi dipimpin oleh Pendeta Feni HP Hukubon SMTH. Demikian siaran langsung ibadah pagi Minggu pagi Minggu 6 September 2026 yang kami siarkan langsung dari Radio Republik Indonesia. Biar

dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di

Libra, dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional, ada satu hal yang perlu kita ingat, setiap anak punya kesempatan yang sama untuk menjadi hebat. Hebat bukan berarti harus selalu menjadi yang terbaik. Hebat adalah saat kita berani mencoba, terus belajar, dan tidak mudah menyerah ketika menghadapi tantangan. Di era digital seperti saat ini, anak muda memiliki banyak peluang untuk berkembang, mulai dari belajar hal baru, membuat karya kreatif, hingga mengembangkan bakat yang kita miliki. Namun di balik semua kemudahan itu, kita juga harus bijak dalam menggunakan teknologi dan juga media sosial. Mari gunakan waktu kita untuk hal-hal yang positif. Perbanyaklah belajar, berkarya, berprestasi, dan saling mendukung satu sama lain. Jangan takut untuk bermimpi besar, karena setiap pencapaian selalu berawal dari sebuah mimpi. Ingat, masa depan Indonesia ada di tangan generasi muda yang cerdas, kreatif, berkarakter, dan juga peduli terhadap sesama. Jadi mulai sekarang, jadilah versi terbaik dari dirimu sendiri ya. Terus tumbuh, terus belajar, dan terus menginspirasi. Karena ketika anak-anak Indonesia tumbuh menjadi generasi yang hebat, Indonesia pun akan menjadi bangsa yang semakin kuat. Selamat Hari Anak Nasional, anak hebat, Indonesia kuat.

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk

aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

0: Papa, main yuk.
1: Eh, sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Hasya main sendiri aja sana.
0: Oh, siapa HP-nya?
2: Defeat. Coba 30 menit aja kok. Tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin. Anakmu lebih butuh perhatianmu.

0: Kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
1: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit. Hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah. Makanya iklim semakin panas.
2: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
0: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
1: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

0: Pernahkah anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU Pastipas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.

Hari nasional suatu negara akan berkaitan erat dengan hari kemerdekaan negara tersebut. Salah satunya Indonesia. Tapi tahukah Anda, ada beberapa negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Misalnya, Denmark merayakan peristiwa penandatanganan konstitusi tahun 1849 dan pembebasan tahun 1945 dari pendudukan Nazi Jerman. Namun, perayaan ini tidak dijadikan sebagai hari libur nasional di negara tersebut. Jepang merayakan Hari Yayasan Nasional dan beberapa hari libur umum untuk merayakan eksesi mitos Kaisar Jepang pertama sekitar abad ke-7 sebelum Masehi. Namun, karena masih berhubungan dengan era kekaisaran, kebanyakan warga Jepang lebih suka untuk tidak merayakannya. Portugal juga merupakan salah satu negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Negara ini merayakan hari nasionalnya hanya untuk mengenang kematian penyair bahasa Portugis termasyur, yakni Luis Paz de Camões. Thailand juga memiliki cerita berbeda di balik perayaan hari nasionalnya. Di negara ini, hari nasional dirayakan setiap 5 Desember, hari lahir Raja Bhumibol Adulyadej. Prancis tidak merayakan hari deklarasi kemerdekaan atau perpisahan dari kerajaan Inggris, namun negara ini menjadikan peristiwa revolusi Prancis pada 14 Juli sebagai hari nasional mereka, atau lebih dikenal dengan Bastille Day. Arab Saudi juga adalah negara yang tidak pernah merayakan hari kemerdekaannya. Tapi tepat pada 27 Januari 2022, Raja Salman bin Abdul Aziz mengeluarkan dekrit kerajaan yang menetapkan 22 Februari sebagai hari pendirian Kerajaan Saudi. Selain negara tersebut,

Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leusin dan kepalin. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan penting pada manusia.

Baik, pendengar, terima kasih untuk Anda masih bersama program 1 Radio Republik Indonesia PIA. Menemani suasana kita di siang hari ini, edisi Minggu 6 September 2026. Berbagai nuansa rangkaian hiburan sudah saya hadirkan ke ruang dengar Anda. Iya, bersama kami Pro 1 RRI Piak di FM 96.1 MHz dan MW 1044 kHz. Menemani Anda pendengar dan berbagi program-program siaran kami di sepanjang siang ini. Ya, kami juga sampaikan untuk Anda tepat pukul 11:58 nanti kita akan ikuti penyampaian Hasan Suhur untuk daerah Kota Biak dan sekitarnya, khusus bagi pendengar kaum muslimin muslimat yang berada di Kota Biak dan sekitarnya. Untuk itu, menemani kebersamaan kita, saya hadirkan beberapa rangkaian hiburan nuansa lagu-lagu religi islami sembari menghantar kita pada pukul 11:58 nanti kita akan simak penyampaian Hasan Suhur untuk wilayah Biak dan sekitarnya. Saya yang bertugas, Yapi Burdam, temani rekan operator ada Bung Fakri Abbas. Ya, terus menemani Anda di sepanjang edisi siang ini, nanti hingga pukul 15 atau ke jam 3 sore nanti.

baik, pendengar tepat pukul 11.58 menit waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kami ajak Anda kita ikuti bersama penyampaian azan zuhur untuk daerah Biak dan sekitarnya.

0: lama amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Sabar napa? Itu garis lurus. Boya dilihat dulu.
0: Udah, enggak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, enggak ada polisi, mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh hukumnya harus.
3: Pro 1.

Pendengar, terima kasih untuk Anda masih bersama kami di Prosator Olimpiad. Iya, tepat pukul 12 lebih 13 menit saat ini menemani ruang dengar Anda nanti hingga tepat pukul 13. Kita akan ikuti penyampaian Warta Berita Sentral dari Pro 3 Jakarta yang akan hadir dengan dinamika dunia olahraga dari Pro 3 Jakarta tepat pukul 13 waktu Indonesia Timur dengan penyampaian berita olahraga tepat pukul 1 siang nanti. Menemani kebersamaan kita di siang ini beragam informasi berbagai acara Siar Pro 1 terus saya hadirkan menemani ruang dengar Anda.

0: Habis. Buang sini aja deh.
1: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
0: Kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
1: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
0: Hah? Kalian?
1: Kalau kami sudah berkumpul dan selama ini masih berani kamu bilang kecil, kami bisa mencemar lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
2: Tidak!
3: Woi, katanya mau belajar bareng, malah tidur.
0: Untung cuma mimpi. Vin, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
3: Ya, emang iya. Kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
0: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk.
3: Ayo dah.
4: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.

0: Om Swastiastu, Bli. Ampure mengganggu. Ring dijeni ke perpustakaan, ge.
1: Hah? Bahasa planet mana tuh? Anak zaman now gini masih pakai bahasa jadul.
0: Maaf, Bli. Saya diajarin sama ibu saya, dan saya tidak malu pakai bahasa itu. Malah saya bangga. Permisi, Bli. Saya kesana dulu.
2: Menggunakan bahasa ibu berarti melestarikan keanekaragaman bahasa daerah.

Halo Ki, pendengar cerita budaya yang saya hadirkan rangkaian lagu-lagu Senusantara tengah menghantar kita tepat pukul 12 lebih 59 menit. Seperti biasa, tepat pukul 13 nanti kita akan simak penyampaian berita olahraga yang dirangkum dinamika dunia olahraga dari Pro 3 Jakarta.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Manchester City kokoh di puncak klasemen sementara Liga Primer Inggris. Aldila Suciadi dan Erin Rotliff melaju ke 16 besar ganda putri US Open 2026. Pierre Gasly mengamankan pole position perdana di Grand Prix Italia. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Minggu 6 September 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pertama kami awali dari sepak bola internasional. Manchester City di puncak klasemen sementara Liga Inggris musim 2026-2027 usai meraih kemenangan tipis 1-0 atas Coventry City tadi malam. Bermain di Etihad Stadium, gol tunggal Erling Haaland pada menit ke-26 memastikan tuan rumah meraih 3 poin. Haaland mencetak gol melalui sundulan setelah menyambut umpan silang Antoine Semenyo. Tim tamu sempat meningkatkan tekanan selepas jeda, tetapi kiper City, Gianluigi Donnarumma, tampil gemilang untuk membantu The Citizens mempertahankan keunggulan hingga peluit akhir. Usai laga, pelatih Manchester City, Enzo Maresca, mengaku senang dengan kemenangan ini, meskipun menilai timnya belum tampil maksimal.
1: To be honest, I was really pleased with the win.
2: Saya sangat senang dengan kemenangan ini. Alasan utamanya, 9 dari 10 laga seperti ini biasanya berakhir dengan kebobolan, karena kami terus memberi mereka peluang. Babak pertama berakhir 1-0, tetapi kami seharusnya bisa mencetak setidaknya 1 atau 2 gol lagi. Jika unggul 2-0, situasi tentu berbeda. Namun, cara kami bertahan bersama hingga akhir, bertahan menghadapi tekanan dan bola mati. Menurut saya, ini sangat bagus. Tidak semua kemenangan akan terasa indah. Kami juga membutuhkan kemenangan seperti ini, meski harus diraih dengan cara yang tidak sempurna.
0: Kemenangan tersebut membuat Manchester City mengantongi 9 poin dari 3 pertandingan awal musim ini. Sementara itu, Coventry City terpuruk di dasar klasemen dengan tidak meraih satu pun poin. Hasil pertandingan Liga Inggris lainnya, Newcastle United imbang 2-2 kontra Bournemouth, kemudian Tottenham Hotspur gagal mencuri 3 poin usai ditahan imbang tanpa gol oleh Nottingham Forest. Sementara Crystal Palace menang 3-2 atas Fulham.

0: Dari Inggris kita bergeser ke Jerman. Bayern Munich gagal meraih kemenangan kedua di Bundesliga setelah ditahan FC Schalke 0-4 tanpa gol di Veltins Arena dini hari tadi. Die Roten tampil tanpa beberapa pemain utama sejak awal, termasuk Harry Kane dan Michael Olise yang baru bermain di babak kedua. Bayern tetap mendominasi pertandingan melalui penguasaan bola dan peluang yang diciptakan. Namun hingga pertandingan berakhir, tidak ada gol yang tercipta sehingga kedua tim harus berbagi angka. Usai laga, pelatih Bayern Munich, Vincent Kompany, menilai timnya bermain dengan baik meskipun gagal meraih poin penuh.
1: Menurut saya permainan counter pressing kami sangat bagus. Sementara pressing kami juga cukup baik. Kami memiliki satu atau dua peluang. Meskipun harus diakui setiap tembakan selalu mendapat tekanan dari lawan, tetapi kami tetap berada di sana. Pada akhirnya pertandingan berjalan seperti yang terkadang terjadi dalam sepak bola. Selamat untuk Schalke karena mereka benar-benar memberikan segalanya di lapangan. Itu terlihat jelas pada hari ini.
0: Hasil ini membuat Bayern Munich turun ke posisi keempat klasemen Bundesliga dengan koleksi 4 poin, sementara Schalke meraih poin pertamanya dan kini menempati posisi ke-14. Hasil Bundesliga lainnya, Dortmund menang 3-2 atas Hoffenheim, kemudian Freiburg mengalahkan Paderborn dengan skor 1-0 untuk naik ke puncak klasemen sementara.

0: Vous avez la première manche, 5 carrés. 6 jeux de
1: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Indonesia Aldila Suciadi bersama pasangannya Erin Rotliff melaju ke babak 16 besar ganda putri US Open 2026 usai mengalahkan Janice Chen dan Leila Fernandez di lapangan 17 New York tadi malam. Aldila dan Erin menang 2 set langsung dengan skor 6-4-6-4 pada pertandingan yang berlangsung selama 1 jam 31 menit. Aldila dan Erin tampil lebih efektif memanfaatkan peluang break dengan mengkonversi 3 dari 5 kesempatan. Janice dan Leila memiliki 6 peluang break tetapi hanya mampu memanfaatkan 1 kesempatan sepanjang pertandingan. Kemudian pada set kedua, Aldila dan Erin kembali menciptakan 2 peluang break dan mempertahankan keunggulan hingga menang 6-4. Dan hasil tersebut membawa pasangan Indonesia Selandia Baru melaju ke babak 16 besar sekaligus menghentikan langkah Janice dan Leila di US Open 2026.

0: Kita beralih ke lintasan balap Formula One. Pebalap Alpine Pierre Gasly merebut pole position perdana sepanjang karirnya pada Grand Prix Italia di sirkuit Monza tadi malam. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Gasly is out of the parabolica. Can he do something mesmeric over the line? Pierre Gasly does it! That is absolutely unbelievable!
2: Pierre Gasly mencetak kejutan besar dengan merebut pole position Formula One pertamanya di Grand Prix Italia tadi malam. Pembalap Alpine itu mencatat waktu 1 menit 21,786 detik pada putaran terakhir Q3 di sirkuit Monza. Gasly unggul 0,060 detik atas George Russell yang harus puas memulai balapan dari posisi kedua. Hasil ini juga terasa istimewa karena Monza juga menjadi lokasi kemenangan perdana Gasly pada 2020. Usai sesi kualifikasi, pembalap Prancis itu mengaku sangat bahagia dapat merebut pole position perdananya setelah penantian selama 9 tahun.
3: I'm so happy and I'm so pleased.
4: Saya sangat bahagia dan sangat senang untuk semua orang, untuk seluruh tim dan juga untuk diri saya sendiri. Sudah 9 tahun saya berada di Formula One dan sebelumnya saya tidak pernah mendapatkan kesempatan untuk meraih pole position. Hari ini kesempatan itu datang, jadi bisa merasakan emosi ini, melihat pada lap terakhir saya mengerahkan segalanya dan mendapatkan hasil dari usaha tersebut. Rasanya benar-benar sangat istimewa.
2: Sementara itu, George Russell akan memulai balapan dari baris terdepan setelah finish kedua dalam kualifikasi. Pembalap Mercedes itu sempat memimpin Q3 sebelum Gasly mencuri pole pada putaran terakhir. Russell menilai posisi terdepan di sirkuit Monza tidak terlalu menentukan kemenangan, meski ia mengaku turut senang melihat Gasly meraih pole position perdananya di sana.
5: In all honesty, not a huge amount because of all.
4: Sejujurnya, hasil ini tidak terlalu berpengaruh. Dari semua sirkuit, mungkin Monza adalah salah satu yang paling tidak berpengaruh untuk meraih pole position dalam upaya memperebutkan kemenangan. Namun, saya justru sangat senang melihat Pierre meraih pole karena dia pembalap hebat dan pribadi yang baik. Dia belum banyak mendapat kesempatan memiliki mobil yang mampu membawanya bersaing untuk pole. Dan akhir pekan ini, mereka tampil sangat cepat.
2: This weekend they were flying. Balapan Formula One Grand Prix Italia akan digelar malam ini pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Pierre Gasly akan memulai balapan dari posisi terdepan, disusul George Russell dan Charles Leclerc dari posisi kedua dan ketiga. Sementara itu, pemimpin klasemen sementara Kimi Antonelli akan memulai perlombaan dari baris belakang setelah terkena penalti pergantian mesin. Balapan kali ini akan menjadi peluang bagi para rival untuk memperkecil selisih mereka dari Antonelli di puncak klasemen kejuaraan dunia. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita beralih ke kabar sepak bola dalam negeri. Hadapi Dewa United di kandang, tim Macan Putih Persik Kediri gagal meraih kemenangan pada pertandingan perdana BRI Super League musim 2026-2027 tadi malam. Anu Kusuma melaporkan.

0: Tim sepak bola Persik Kediri mengakui gagal menciptakan pesta gol di pertandingan perdana ajang BRI Super League 2026-2027 saat berhadapan dengan tim tamu Dewa United pada laga yang berlangsung Sabtu sore 5 September 2026 di Stadion Brawijaya Kota Kediri, Jawa Timur. Pelatih Persik Kediri, Markus Reina, mengakui jika pola permainan menekan yang dilakukan tim asuhnya belum mampu untuk menghasilkan poin maksimal.
1: We feel inside that we have like a mix of feelings because in one hand we are very sad because of
0: kami merasakan hal yang campur aduk, ada perasaan sedih karena kalah, tapi di satu sisi juga para pemain tim bermain dengan bagus. Kita terus berusaha untuk terus menekan dan melawan, apalagi menghadapi salah satu tim terkuat dan juga termahal di Super League.
1: Most expensive squads of the league.
0: Di tempat yang sama, hal senada disampaikan pemain Persik Kediri Marcelo Jalo. Jalo mengakui timnya punya beberapa peluang, tapi saat berjuang di lapangan memang belum beruntung. Memang pada pertandingan ini kami punya kesempatan, tapi sayangnya kami juga sudah bekerja keras dan berusaha untuk terus mendapatkan kemenangan, tapi tadi kami belum berhasil karena kami tahu meski sudah berupaya memberikan permainan yang terus menekan, tapi tim lawan Dewa United memang lebih kuat. Ke depan kami akan berusaha lagi untuk mendapatkan kemenangan di pertandingan selanjutnya. Lebih lanjut, pada laga tersebut, gol tunggal di kubu Dewa United tercipta dari kontribusi Rafael Strike pada menit ke-15. Dari Kediri, Jawa Timur, Ana Kusuma melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu, gol menit akhir selamatkan PSIM Yogyakarta saat menjamu Persita Tangerang di laga perdana Super League musim 2026-2027.
3: Laga pembuka Super League musim ini antara PSIM Yogyakarta dan Persita Tangerang berakhir dengan skor imbang 1-1. Bertanding di Stadion Sultan Agung, Bantul, sore kemarin, kedua tim harus berbagi poin dalam laga yang berlangsung sengit. PSIM mendapatkan peluang emas dari tendangan bebas pada menit ke-15, namun eksekusi Zé Valente belum membuahkan hasil. Menjelang pada turun minum, Savio Seva nyaris mencetak gol setelah menerima umpan Rianto Abioso. Tetapi, kiper Persita dan lini belakang berhasil mengamankan gawang. Skor 0-0 bertahan hingga jeda. Persita tampil lebih agresif di babak kedua. Pada menit ke-50, Iquinhas berhasil membobol gawang PSIM, membawa pendekar Kisarane unggul 1-0. Namun PSIM tidak menyerah. 6 menit sebelum waktu normal berakhir, Adrian Prusecki memanfaatkan bola rebound untuk menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Skor bertahan hingga akhir. Usai laga, pelatih Persita Carlos Pena menganggap laga ini akan menjadi pembelajaran penting bagi timnya.
4: We cannot go happy after this point because we were very close of getting 3 points.
5: Saya tidak bisa begitu senang ya, karena harusnya sudah dekat kita menang.
4: Some players play today their first game in Indonesia.
5: Ya, beberapa pemain baru game pertama di sini.
4: We play with a right back of 19 years old.
5: Bek kanan kita juga masih 19 tahun.
4: Dion Marks play today 90 minutes after training 3 days with us.
5: Dia juga baru datang 3 hari tapi dia udah main.
4: So with all these things, I think it's a good point for us and hopefully we can get 3 the next week.
5: Kita berharap minggu depan bisa dapat 3 poin.
3: Sementara itu pemain Persita Mario Jardel akui laga berjalan tidak mudah, namun dia tetap bersyukuri hasil ini.
6: Tentunya dari pemain sangat bersyukur, alhamdulillah kita bisa mendapatkan hasil seri ini. Apalagi pertandingan ini tidak mudah, ini pertandingan pertama juga. Hampir saja kita mencuri poin, 3 poin, tapi inilah sepak bola, apapun hasilnya kita tetap bersyukuri.
3: Hasil emang ini menjadi kado manis meski belum maksimal bagi PSIM yang merayakan hari jadinya yang ke-97. Sementara Persita harus puas dengan 1 poin setelah nyaris membawa pulang kemenangan dari Bantul. Dari Jakarta, Karis Faridzki, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan basket. Tim basket putra Indonesia akan menjadi rombongan pertama yang berangkat ke ajang Asian Games 2026 Aichi Nagoya. Niar Abdulliti Loli melaporkan selengkapnya.
1: Timnas basket putra Indonesia akan menjadi rombongan pertama yang berangkat ke ajang Asian Games 2026 Aichi Nagoya. Tim Merah Putih dijadwalkan bertolak dari Jakarta menuju Nagoya pada Senin mendatang. Chef de Mission kontingen Indonesia untuk Asian Games 2026 Todo Tua Pasaribu kemarin berkesempatan mengunjungi pemusatan latihan atau pelatnas Timnas Basket Putra Indonesia di kawasan Kemang, Jakarta. Todo Tua berharap Derek Michael dan Poliga dapat tampil baik dengan lebih awal bertanding di ajang olahraga 4 tahunan tersebut.
2: Bahwa memang basketball ini adalah delegasi tim atlet kita pertama, yang paling pertama nanti yang akan berangkat. Tanding tanggal 10 mulai, keberangkatan mereka kurang lebih di tanggal 7 nanti. Jadi memang pembukaan Asian Games sendiri itu nanti di tanggal 19. Harapannya tim basket kita ini merupakan suatu endorsement yang positif, sehingga pada saat nanti pembukaan kita yakin dan percaya tim basket kita ini bisa memberikan yang terbaik.
1: Melalui kesempatan yang sama, Ketua Umum DPP Perbasi Budi Satrio Jiwandono meyakini komposisi pemain Timnas Basket Putra Indonesia akan memberi harapan, di mana para pemain yang dipanggil untuk menjalani pemusatan latihan terdiri dari para pemain senior dan pemain muda.
3: Kita berada satu grup dengan Jepang, dengan Korea Selatan, dan juga dengan Arab Saudi. Dan kami melihat bahwa dengan dikumpulkannya putra-putra terbaik untuk ajang Asian Games ini, saya rasa kita bisa memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Kita tahu bahwa kerja ini tidak mudah, dan tim-tim yang akan mereka hadapi tim-tim hebat dari Asia. Tapi saya yakin ya, dengan pengalaman yang ada, yang sudah beberapa atlet ini sudah cukup panjang, tapi juga diperkuat dengan bibit-bibit muda, anak-anak pemain basket yang muda, saya rasa ini kombinasi yang baik untuk menghadapi tim-tim nanti.
1: Saat ini pelatnas Timnas Basket Putra Indonesia terdiri dari 18 pemain yang dipanggil. Jumlah ini akan dibuat menjadi 12 nama sebagai tim inti akan berlaga di Asian Games 2026. Perbasi selaku Federasi Nasional berencana mengumumkan daftar nama pemain pada hari ini.

0: Kabar terakhir datang dari cabang olahraga catur. Pecatur Indonesia International Master Satria Duta Cahaya harus mengakui keunggulan pecatur Vietnam Quang Dao dalam duel match Japva Chess Festival 2026. Indra Virjantara melaporkan.
1: Match antara pecatur International Master Satria Duta Cahaya melawan International Master Huang Dao di turnamen Java Chess Festival akhirnya dimenangi pecatur asal Vietnam itu dalam pertandingan yang berlangsung di Gedung Serbaguna Senayan Jakarta kemarin. Memainkan dua babak catur cepat dan catur kilat, Satria Duta hanya mampu meraih hasil remis pada babak ke-8. Sisanya Huang Dao masih unggul atas Satria. Total skor Huang Dao mengumpulkan 7 poin sedangkan Satria dengan 3 poin. Sementara itu, Women International Master Laisa Latifah yang melawan Women Grandmaster Xenia Balabayeva juga harus mengakui keunggulan pecatur Kazakhstan itu. Xenia unggul dengan skor total 8-2 atas Laisa. Hasil di Java Chess Festival 2026 ini menjadi bahan evaluasi bagi Satria Duta untuk event selanjutnya. Kini ia ingin fokus menatap ke ajang Olimpiade Catur.
2: Ya pasti kan ini lawannya kan juga kuat kan ini lawannya. Dan ya jadi pengalaman aja buat apa ajang Olimpiade nanti. Ya harapannya pasti ya mungkin nanti untuk Olimpiade mungkin dapat apa normal game dan buat catur ke depan ya semoga bisa maju terus dan banyak pemain muda-muda yang kemarinnya bisa.
1: Sementara itu hasil dari kategori Open hingga babak ke-9, Gilbert Elroy Tyrigan memimpin dengan 7,5 poin diikuti Fabian Glenn Mariano dengan poin yang sama. Posisi ketiga ada Arif Abdul Hafiz dengan 7 poin. Dewan Pembina PB Percasi Grandmaster Udut Adianto mengatakan bahwa tantangan terbesar catur Indonesia saat ini adalah melahirkan pecatur absolut kelas dunia.
3: Pemain-pemain bergelar sudah banyak. Yang belum kita pemain sekelas Anan misalnya begitu, yang absolut di kelas dunia, itu tantangan kita. Sebab kalau ada pemain begitu, dia ngerek yang bawah ke atas. Nah ini kita harapkan di kepengurusan baru, sebelah kanan saya ini Pak Sekjen, pekerja keras, dan dia sudah punya konsep bagaimana memajukan. Yang kita belum, menurut hemat saya, kontinuitas anggaran untuk mewujudkan itu.
1: Java Chess Festival 2026 diikuti 520 pecatur dari 5 negara dan 23 provinsi di Indonesia. Turnamen ini menghadirkan hadiah total hampir 300 juta rupiah. Turnamen Java Chess Festival tahun ini juga menghadirkan sejumlah kategori pertandingan dari berbagai kelompok umur dan tingkat. Kategori tersebut mencakup senior, putri, veteran, junior, hingga bergu antar instansi. Demikian Indra Virgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprogram3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu. Gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, gak.

Oke, Pro Dangdut hadir menemani Anda pendengar siang hari ini edisi Minggu 6 September 2026. Nuansa lagu-lagu dangdut saya hadirkan ke ruang dengar Anda. Tetap bersama Pro 1, nanti untuk Anda yang ingin bergabung 0822-5163-4612. Hadir menemani Anda baik melalui line telepon kita atau juga via WhatsApp pesan singkat. Saya nantikan saja requestan lagu-lagu dangdutnya di acara kita Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Satu dari angka 1 Mulia Caca Handika saya hadirkan. Semoga menemani kita di sesi dangdutan siang hari ini. Nuansa libur kita di edisi Minggu sekali lagi 96 September 2026.

0: dengerin. Joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya, Rin. Aku buat juga.

berkenalan dengan kucing ras asli Indonesia. Kucing Busok menjadi satu-satunya kucing ras asli di Indonesia. Kucing ini juga telah diakui secara internasional oleh World Cat Federation. Kucing Busok berasal dari pulau ras yang masuk wilayah Madura. Kucing Busok memiliki ciri yang cukup khas, ekornya yang sangat pendek tapi bisa berdiri tegak ke atas. Bentuk wajah persegi di bagian atas tetapi lancip di bagian bawah. Sekilas, kucing Busok memiliki garis wajah mirip leopard tapi dengan bentuk tubuh kucing kampung. Warna bulu kucing Busok umumnya abu-abu polos kebiruan. Bulunya juga sedikit lebih tebal jika dibandingkan dengan kucing kampung atau kucing domestik lainnya. Ternyata Indonesia punya kucing ras aslinya.

Untuk kita yang tinggal di wilayah Indonesia sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Dry Spilis Antartika. Menurut Earthdate, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.

0: Pangeran Diponegoro ditangkap, keturunannya sempat mengalami masa-masa sulit. Mereka diburu oleh Belanda karena dianggap bagian dari pemberontak. Untuk saling mengenali, maka disepakatilah sebuah sandi rahasia yang dipakai hingga beberapa generasi. Apakah itu? Dari tahun ke tahun, keturunan Diponegoro hidup dengan sandi rahasia. Mereka berusaha untuk tetap berkomunikasi meski terpisah oleh jarak yang cukup jauh. Untuk saling mengenali keturunan Diponegoro, dipasang sandi rahasia berupa dua pohon kemuning dan pohon sawo yang ditanam di depan rumahnya, serta sumur yang dibangun di sebelah kanan rumah. Padahal pada masa itu, orang Jawa pada umumnya membangun sumur di sebelah kiri. Sandi ini berlangsung hingga 4 generasi atau selama Belanda berkuasa.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Esteler-nya Mas, Mbak.
1: Mas Esteler.
0: Oh iya, Mbak.
1: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
0: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
1: Kok nggak bisa?
0: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
1: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu, Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Plastik mulai dari diri sendiri ya.
2: Pro 1,

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan OK Club. Kata OK sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata OK terus abadi hingga sekarang.

0: Halo Mister, where are you from?
1: Bicara bahasa Indonesia saja.
0: Wah Mister, bisa bahasa Indonesia ya?
1: Bisa dong, saya tahu banyak Indonesia.
0: Kalau Mister tahu Indonesia, coba aku tanya nih, siapa presiden pertama Indonesia?
1: Soekarno, benar?
0: Benar Mister. Wih, aku tanya lagi nih ya, apa lambang negara Indonesia?
1: Burung Garuda ya.
0: Wih, Mister, saya bangga deh jadi orang Indonesia.
1: Kalau kamu bangga, saya balik tanya, kamu tahu Pulau Kanawa di mana?
0: Di mana ya?
1: Pulau Bintan tahu?
0: Saya nggak tahu, Mister.
2: Hai, katanya bangga. Tahu Indonesia aja nggak?
1: Mister aja tahu.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Hai, pendengar, tepat pukul 15 waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kami ajak Anda kita ikuti bersama penyampaian buletin berita sepekan edisi hari ini, pendengar, Minggu 6 September dalam rangkuman berita-berita sepekan yang kami hadirkan pukul 3 saat ini.
1: Pro 1 kan

0: Baik, pendengar, laporan berita sepekan untuk edisi hari ini pukul 15 atau jam 3 sore disampaikan bersama rekan reporter kami Roni Loluan berikut ini.
1: Radio Republik Indonesia Biak menyampaikan buletin sepekan, rangkuman informasi penting dan aktual sepanjang pekan ini. Kami rangkai dalam buletin sepekan. Inilah buletin sepekan Pro 1 RRI Biak.
2: Saudara, jumpa lagi dalam buletin sepekan Radio Republik Indonesia Biak bersama saya Roni Lololuan. Kita awali berita pertama. Saudara, BPBD Kabupaten Supiori mencatat sebanyak 4 kejadian akibat kebakaran lahan yang berdampak munculnya kabut asap, namun semua dapat ditangani tim gabungan. Oki Pinontoan melaporkan.
3: Kebakaran lahan dan hutan karhutla tercatat sebanyak 4 kali di wilayah Supiori Timur Kabupaten Supiori. Sebagian besar kebakaran tersebut akibat pembukaan lahan oleh warga setempat. Hal itu dikatakan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Supiori Lukas Mansawan saat dihubungi RRI Rabu 2 September 2026. Tim gabungan dari pemerintah daerah Supiori, BPBD, Polres Supiori, dan Unif TP 859 RBK turun ke lapangan dan memadamkan api tersebut.
4: Kondisi Supiori sampai hari ini dinyatakan masih aman, walaupun beberapa kejadian kebakaran yang ditimbulkan oleh masyarakat karena membuka lahan untuk kebun. Semua ada di wilayah Supiori Timur, di sekitar area kota, itu ada empat kejadian. Lalu salah satunya ada di tempat penimbunan, pengolahan sampah Supiori, yang entah kurang tahu penyebab utamanya, tetapi itu sangat sedikit mengkhawatirkan sehingga itu juga dilakukan tindakan. Jadi semua yang kejadian kebakaran tadi itu ada di wilayah Supiori Timur, ada 4 titik. Nah, namun hal ini secara ini kami sudah lakukan pemadaman bersama dengan Polres Supiori dan luasnya pun tidak seberapa. Lalu akibat dari El Nino ini kan terjadi kabut di berbagai wilayah termasuk kami di Supiori. Dan itu berdampak pada adanya selara oleh masyarakat yang hendak dari Supiori Barat menuju Kepulauan Masyai. Di beberapa waktu lalu, puji Tuhan, dengan sigap dari masyarakat dan juga SAR, masyarakat ini telah ditemukan di wilayah perairan Biak Utara dalam keadaan selamat. Itu yang terjadi di Supiori.
3: Lukas Mansawan menambahkan, untuk armada yang dilibatkan berupa damkar milik BPBD dan Yonif 859 RBK.
4: Untuk armada, damkar kami 1 unit, lalu batalion itu ada 2 unit plus mobil tangki. Nah, untuk mengkolaborasikan armada ini, kami sudah lakukan pelatihan bersama di beberapa waktu lalu bersama-sama kepolisian dan juga SAR dengan maksud dipersiapkan tim dalam rangka menjaga kondisi saat ini, terutama kejadian kebakaran hutan dan lahan. Itu kami sudah lakukan itu. Jadi untuk kondisi Supiori, untuk khususnya armada ya, damkar kami sudah dibantu oleh batalion.
3: Masyarakat Kabupaten Supiori selanjutnya diimbau dengan cuaca saat ini adanya fenomena El Nino agar tidak membakar sampah sembarangan atau membuka lahan dengan membakar karena berisiko terjadinya kebakaran yang meluas.
2: Pemerintah daerah Biak Numfor menggelar pertemuan bersama para tokoh adat, dalam hal ini para Mananwir Nu dan Bar di wilayah distrik Biak Utara, membahas bantuan dana hibah yang akan dikucurkan melalui Badan Riset dan Inovasi Daerah atau BRIDA untuk mendukung kegiatan sosialisasi program nasional pembangunan bandara antariksa di wilayah pantai utara Biak. Pertemuan tersebut dipimpin langsung oleh penjabat sekretaris daerah Biak Numfor Sakarias Elmailoa mewakili bupati, didampingi PLT asisten 1 Simon Rumpaisum, kepala distrik Biak Utara Frans Arwin Bar yang juga PLT kepala BRIDA, serta wakil ketua 1 Dewan Adat Biak Demianus Wakman SH bertempat di Sasana Krida pada Rabu 2 September 2026. Penjabat Sekda Sakarias Elmailoa mengatakan bantuan dana hibah ini merupakan kebijakan bupati dengan tujuan agar informasi terkait program nasional dapat tersampaikan langsung kepada masyarakat akar rumput di 16 kampung di distrik Biak Utara melalui para tokoh adat agar dapat dipahami dengan baik oleh seluruh lapisan masyarakat dan berpartisipasi aktif dalam menyukseskan program nasional tersebut. Dalam pertemuan tersebut, pemerintah daerah juga menyampaikan gambaran umum program nasional termasuk dampak positif, tahapan pembangunan, serta manfaat jangka panjang bagi masyarakat setempat dan Biak Numfor secara keseluruhan.
5: Kami berharap tindak lanjut dari pertemuan ini segera Bapak Ibu bisa langsung menyampaikan ini kepada masyarakat yang ada di wilayah Bapak-Bapak Mananwir Nuh. Dan kami berharap dana ini betul-betul bisa dimanfaatkan dengan baik dalam rangka melakukan sosialisasi. Saya sampaikan terima kasih kehadiran Bapak-Bapak Mananwir Nuh yang sudah hadir. Tim sosialisasi kabupaten juga ada. Tetapi paling penting ini disampaikan langsung Bapak-Bapak Mananwir Nuh yang akan menyampaikan program ini.
2: Sementara Wakil Ketua 1 Dewan Adat Biak Demianus Wakman SH mengatakan dana hibah yang akan dikucurkan untuk mendukung kegiatan sosialisasi program nasional hendaknya digunakan secara transparan kepada masyarakat agar semua memiliki satu pemahaman yang sama terhadap kehadiran bandara antariksa. Ia menegaskan sosialisasi perlu dilakukan secara merata untuk menghindari pemahaman yang setengah-setengah dan potensi miskomunikasi di tengah masyarakat. Karena itu, peran tokoh adat sangat penting untuk meluruskan informasi. Menurut Demianus Wakman, dari sisi legalitas, lahan seluas kurang lebih 100 hektar yang diserahkan pemilik hak ulayat pada 22 September 1980 melalui mekanisme adat telah memiliki dasar hukum yang kuat.
6: Sosialisasi ini itu penting melibatkan semua masyarakat yang ada di kampung itu agar supaya kita semua ini punya satu pemahaman terhadap kehadiran bandara antariksa itu. Supaya jangan sampai ada yang mengerti separuh-separuh. Karena hari ini sekalipun fakta di lapangan sudah menunjukkan bahwa masyarakat sudah menyerahkan lokasi itu kepada pemerintah dalam hal ini BRIN untuk pembangunan bandara antariksa. Tapi di luar sana itu mereka masih terus membangun isu untuk penolakan ini. Tetapi secara adat, masyarakat adat itu punya kedaulatan dan punya otoritas. Jadi kalau Bapak dong sudah serahkan, mau apa lagi? Oleh sebab itu ini harus disosialisasikan secara baik sehingga kita punya satu pemahaman bahwa kehadiran bandara antariksa ini dia akan memberikan manfaat yang cukup besar untuk kita.
2: Demianus Wakman atas nama para tokoh adat di distrik Biak Utara menyampaikan salut atas kebijakan pemerintah daerah dalam memberikan bantuan dana hibah untuk mendukung kegiatan sosialisasi program nasional pembangunan bandara antariksa di wilayah pantai utara Biak agar dapat dimengerti dan didukung oleh seluruh masyarakat. Diharapkan para tokoh adat dapat melaksanakan sosialisasi dengan baik dan bertanggung jawab di kampung masing-masing sehingga masyarakat benar-benar memahami dengan baik dan siap menyambut perubahan. DP3 AKB Biak Numfor menggelar kegiatan pembinaan gerakan orang tua asuh cegah stunting dengan tema mewujudkan generasi emas tahun 2045. Berikut laporan reporter Ririn Arini.
7: Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana DP3 AKB Biak Numfor menggelar kegiatan pembinaan gerakan orang tua asuh cegah stunting atau genting dengan tema mewujudkan generasi emas tahun 2045. Berlangsung di Balai Penyuluhan KB Kantor DP3 AKB Biak Numfor Rabu 2 September 2026. Kegiatan ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan terkait di Kabupaten Biak Numfor. Kepala DP3 AKB Biak Numfor Frans Erens Akobiarek menyampaikan kehadiran para peserta dalam kegiatan ini merupakan bukti adanya komitmen bersama untuk membangun generasi Biak Numfor yang berkualitas sebagai generasi emas tahun 2045. Ia menjelaskan bahwa stunting merupakan masalah serius yang disebabkan oleh kekurangan gizi selama masa pertumbuhan yang berdampak tidak hanya pada pertumbuhan fisik anak tetapi juga perkembangan mental dan intelektual. Masalah ini menjadi prioritas nasional dan harus segera diatasi secara bersama-sama.
8: Berarti ada komitmen dari Bapak Ibu ketika menyatukan kami bagaimana pemerintah dan juga stakeholder sampai kepada individu membuat komitmen untuk membangun generasi Biak Numfor yang nantinya menjadi generasi emas di tahun 2045. Genet ini bukan saja mengurangi atau berbicara persoalan gizi saja, tetapi rumah yang layak huni, pendidikan yang layak bagi anak, sehingga bagiannya dikolaborasi dalam genet ini. Jadi adalah gerakan orang tua asuh cegah stunting.
7: Sementara itu, mewakili Bupati Biak Numfor, Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Biak Numfor, Adam Umar, menyatakan bahwa penanganan stunting tidak dapat dibebankan hanya kepada Dinas Kesehatan atau DP3AKB saja, melainkan memerlukan kepedulian kolektif dan semangat gotong royong dari seluruh pihak. Pemerintah daerah mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bergandeng tangan menjadi orang tua asuh bagi keluarga berisiko stunting. Bantuan yang diberikan meliputi pemenuhan gizi dan protein hewani bagi ibu hamil, ibu menyusui, bayi di bawah 2 tahun hingga balita pada periode emas 1000 hari pertama kehidupan. Dukungan juga diarahkan pada perbaikan sanitasi, akses air bersih, serta edukasi pola asuh yang tepat.
9: Melalui program nasional gandeng yang digelorakan di tahun 2020 ini, kita ajak untuk bergandeng tangan. Program ini memfasilitasi setiap pihak, baik unsur pemerintah, swasta, BUMN, BUMD, akademis, hingga perorangan untuk yang mengambil peran mulia bagi sebagai orang tua asuh bagi keluarga risiko stunting. Mari kita jadikan momentum gerakan-gerakan orang tua asuh cegah stunting pada tahun 2026 ini sebagai gerakan kemanusiaan yang berkelanjutan.
7: Dalam kesempatan ini, Adam Umar juga menyampaikan instruksi Bupati bagi seluruh OPD terkait, kepala distrik, kepala kampung, lurah, hingga kader posyandu untuk mengawal data sasaran secara akurat dan memastikan setiap bantuan benar-benar sampai kepada yang membutuhkan. Gerakan genting menjadi langkah strategis dan kolaboratif pemerintah Biak Numfor dalam mempercepat penurunan angka stunting melalui sinergi lintas sektor dan peran aktif setiap pihak sebagai orang tua asuh. Diharapkan upaya ini dapat melahirkan generasi Biak Numfor yang sehat, cerdas, dan berkualitas sebagai fondasi kuat mewujudkan visi generasi emas tahun 2045.
2: Pemerintah daerah Biak Numfor melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia menggelar penandatanganan perjanjian kerja pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K formasi tahun 2024 bertempat di Auditorium BKPSDM Biak Numfor pada Kamis 3 September 2026 diikuti 634 orang tenaga P3K yang dinyatakan lulus. Penandatanganan ini menjadi langkah awal penempatan para P3K di berbagai OPD dan instansi di lingkungan Pemkab Biak Numfor. Semuanya berasal dari formasi tenaga teknis, guru, dan tenaga kesehatan dengan berbagai latar belakang pendidikan mulai dari SMA, D3, D4, hingga S1. Bupati Biak Numfor Markus Octavianus Mansnembra dalam arahannya mengatakan pengangkatan ini sebagai jawaban atas doa dan hak para tenaga honorer untuk mengabdi meskipun harus melalui proses administrasi yang panjang. Dengan ditandatanganinya perjanjian kerja ini, 634 tenaga P3K resmi bagian dari ASN di lingkungan Pemkab Biak Numfor dan akan mulai bertugas sesuai SK penempatan sekaligus menjadi penggerak utama dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.
10: Sesungguhnya ini adalah hak rekan-rekan semua, hak untuk mendapatkan perjalanan yang baik, hak untuk mengabdi bagi bangsa dan negara, tapi juga kewajiban tanggung jawab untuk menjadi tanggung bagi keluarga masing-masing. Setelah kita melakukan penandatangan perjanjian biaya sebagai tenaga pegawai pemerintah dan perjanjian kerja, tentunya telah menetapkan secara resmi siap untuk mengabdi bagi bangsa dan negara yang tetapi dan lebih khusus siap mengabdi bagi masyarakat yang ada di kabupaten Biak. Masyarakat di luar sana sehingga menunggu apa yang akan dikerjakan oleh kita melalui terpadu sumber daya manusia yang ada.
2: Sementara Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Biak Numfor Vera Dikasroyer mengatakan, selain penandatanganan perjanjian kerja, para P3K juga diminta melengkapi dokumen tunjangan keluarga meliputi surat nikah dan akta kelahiran anak dari Dukcapil guna memperlancar proses pembayaran gaji dan tunjangan pada bulan depan. Menurutnya, jika para P3K tidak tidak melengkapi dokumen sesuai regulasi yang berlaku, maka proses penggajian hanya dihitung sebagai gaji dasar tanpa tunjangan keluarga disesuaikan kemampuan keuangan daerah. Ia menegaskan, pemerintah daerah saat ini memprioritaskan penyelesaian status 634 P3K, setelah itu dilanjutkan dengan proses CPNS karena terbentur kebijakan nasional yaitu efisiensi anggaran.
11: Itu secara regulasi kan kemarin penyerahan simbolis ya di Jumat khusus di Monggo. Nah ini nanti orang bertanya kenapa ada ini lagi? Ini penanda tanganan kesepakatan kerja. Di situ di dalam kesepakatan kerja ini itu termuat semua yang menyangkut dengan disiplin dan menjadi hak-hak dari P3K tersebut. Jadi P3K ini tidak bukan berarti terima SK saja lalu bekerja dengan ini ada aturan, ada regulasi yang terkait dalam penandatanganan kesepakatan kerja ini.
2: Vera Schroyer mengatakan dengan adanya penandatanganan kesepakatan kerja ini, pemerintah daerah berharap para P3K dapat segera bekerja dengan tenang dan fokus melayani masyarakat. Jumlah persentase kelulusan P3K formasi tahun 2024 sebanyak 634 orang, terdiri 469 orang asli Papua dan 165 non-OAP. Pajak bertutur 2026, KPP Pratama Biak tanamkan kesadaran pajak sejak dini ke siswa SMP Negeri 1 Biak Kota. Berikut laporan reporter Ririn Arini.
7: Kantor Pelayanan Pajak KPP Pratama Biak menggelar kegiatan pajak bertutur 2026 kepada siswa-siswi SMP Negeri 1 Biak Kota, Kamis 3 September 2026. Kegiatan edukasi perpajakan ini berlangsung serentak di seluruh Indonesia dengan mengusung tema Pajak Kita Energi Generasi Juara dan tagline Pajak Bertutur 2026 Sehari Mengenal Selamanya Bangga. Kepala KPP Pratama Biak, Saud S. Sinaga, menjelaskan kegiatan ini bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap manfaat dan fungsi perpajakan melalui edukasi sejak dini. Program inklusi kesadaran pajak ini ditujukan kepada peserta didik untuk membangun generasi penerus bangsa yang berkualitas dan berkarakter serta menanamkan nilai kesadaran pajak sebagai bagian dari bela negara dan cinta tanah air. Sebanyak 50 siswa-siswi SMP Negeri 1 Biak Kota turut serta dalam kegiatan yang dirangkai dengan penyampaian materi, diskusi tanya-jawab, permainan edukatif, serta sesi penyambutan langsung dari Direktur Jenderal Pajak secara daring. Materi yang disampaikan meliputi pemahaman APBN, fungsi pajak bagi negara, serta peran pelajar dalam mendukung kesadaran perpajakan.
12: Pada dasarnya untuk melakukan edukasi terkait edukasi kesadaran atas manfaat dari pajak. Dan itu harus kita tanamkan sedari mereka tingkat dasar, tingkat menengah, sampai dengan perguruan tinggi. Sehingga diharapkan kelak di saat mereka tumbuh menjadi dewasa, mereka menjadi wajib pajak yang benar-benar berkontribusi untuk pembangunan negara. Itu yang pertama. Kedua juga, supaya juga dalam kesempatan ini juga kami mengingatkan apabila orang tua dari siswa-siswi yang kami lakukan kegiatan pajak bertutur ini sebagai wajib pajak untuk mengingatkan lagi kewajiban perpajakannya.
7: Sementara Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Biak Kota Peter Rumrawer SPD menyambut baik kegiatan ini. Menyampaikan terima kasih kepada KPPN Pratama Biak, ia berharap para siswa dapat memahami pentingnya pajak bagi pembangunan negara, baik bagi pembangunan sekolah, kesehatan, infrastruktur, dan kesejahteraan masyarakat.
13: Saya atas nama pimpinan menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kantor Pratama Biak yang mana hari ini sudah hadir di sini untuk bersama-sama memberikan materi terkait dengan pajak. Saya juga sangat berharap kepada anak-anak sekalian bahwa kegiatan hari ini terkait dengan pajak bertutur mengikuti dengan baik. Mudah-mudahan dalam kegiatan hari ini bisa bermanfaat bagi anak-anak kita di hari ini.
7: KPP Pratama Biak juga menegaskan komitmen pelayanan tanpa biaya tambahan, seluruh layanan edukasi maupun asistensi perpajakan diberikan secara cuma-cuma tanpa pungutan dalam bentuk apapun. Pajak bertutur 2026 dilaksanakan serentak pada 3 September 2026 di 352 KPP dan 204 KP2KP se-Indonesia, melibatkan seluruh jenjang pendidikan sebagai bagian dari upaya berkelanjutan berkelanjutan menumbuhkan budaya sadar pajak sejak usia dini.
2: Anggota DPR Provinsi Papua Musa Yesombuk dalam masa resesnya memprakarsai diskusi publik dengan melibatkan masyarakat Biak Numfor dari berbagai kalangan untuk memantapkan sikap dalam mendukung daerah otonomi baru Papua Utara bertempat di Hotel Mapia pada Jumat kemarin. Dalam diskusi tersebut dibahas perkembangan terakhir pengurusan DOB mulai dari tahap daerah hingga pusat dengan tujuan untuk melihat apakah Biak Numfor masih berada pada posisi mendukung DOB Papua Utara atau sudah bergeser. Musa Sombuk mengakui dari diskusi tersebut, masyarakat Biak Numfor sangat menginginkan percepatan pemekaran DOB Provinsi Papua Utara dan ibu kotanya berkedudukan di Biak dan membahas sejumlah poin penting lainnya mulai dari kesiapan daerah, penentuan ibu kota, transisi pemerintahan, hingga kesiapan masyarakat menghadapi risiko sosial. Menurutnya, jika Biak Numfor terpilih sebagai ibu kota provinsi, maka daerah akan berubah menjadi kawasan urban dengan dampak sosial yang luar biasa. Karena itu, kesiapan dari sisi sosial, budaya, dan infrastruktur menjadi hal yang harus dipersiapkan sejak awal. Musa Sombuk menegaskan sebagai anggota DPR Papua berkewajiban untuk mendengar aspirasi masyarakat dan melaporkan kepada pimpinan DPR dan pemerintah Provinsi Papua untuk ditindaklanjuti ke pemerintah pusat.
14: Jadi kita ketahui Biak Numfor adalah titik geraknya semua yang lain. Sehingga kita coba membuka ruang ini diskusi supaya apa yang sudah ada kita bisa mengupdate perkembangan terakhir dari pengurusan DOB ini, baik dari tahap-tahap di daerah maupun sampai di pusat. Yang kedua, kita ingin melihat apakah Biak masih dalam posisi atau sudah bergeser, karena beberapa saat ini telang-telang saja. Yang ketiga, kami dan DPR melihat gerakan politik ini membutuhkan konsolidasi atas bawah. DPR ini sudah jalan, kemudian di Kabupaten Pemekaran, tapi basis ini indikatornya adalah belum ada sekretariat dari kelompok masyarakatnya yang menjadi titik gerak informasi dan edukasi kepada publik.
2: Sementara para tokoh pemuda Biak Numfor Jimmy Krobo mengatakan diskusi ini diharapkan menjadi api-api kecil untuk menghidupkan kembali semangat perjuangan DOB dan ke depan akan dibentuk kantor sekretariat sebagai pusat informasi dan gerakan serta turun langsung ke akar rumput untuk menanyakan kesiapan masyarakat Biak menerima DOB Papua Utara. Diakui komitmen masyarakat Biak Numfor mendukung DOB Papua Utara sudah sejak lama, namun terjadi kevakuman sehingga perlu dilakukan diskusi untuk memantapkan kesiapan masyarakat Biak Numfor karena Biak memiliki potensi besar menjadi epicentrum dan ibu kota provinsi baru. Mantan Ketua KNP Biak Numfor ini menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang tinggi kepada anggota DPR Papua Musa Sombuk yang telah peduli terhadap kemajuan daerah dengan memprakarsai kegiatan diskusi dengan melibatkan masyarakat Biak Numfor dari berbagai kalangan.
15: Proses ini sudah jalan, tapi kemudian terjadi kevakuman. Makanya hari ini kemudian kita coba memantapkan dia. Apakah betul-betul masyarakat Biak ini siap atau tidak? Kita menerima atau tidak DOB ini? Nah, ini yang kemudian coba kita bangun diskusi kita hari ini. Kita berharap ini bisa memberikan informasi terbaru, bisa menjadi sebuah semangat yang kemudian lahir kembali. Kita berharap dari hasil ini kemudian nanti kita akan lihat sekretariat, sehingga itu nanti menjadi sebuah pusat informasi untuk mengantisipasi hal-hal yang kemudian nantinya akan kita hadapi. Sama hal positif dan negatif itu pasti ya, kita tidak bisa hindari, tapi bagaimana hikmat yang ada, sumber daya yang ada ini kita bisa kelola secara baik, secara bijak untuk menjadi sebuah kado. Kita berpulang kado yang memberikan manfaat buat generasi saat ini tapi juga generasi-generasi kita yang akan datang.
2: Kegiatan diskusi publik tersebut diikuti sekitar 60 peserta perwakilan dari berbagai kalangan dan dibuka secara resmi oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Iwan Ismulyanto mewakili pemerintah daerah Biak Numfor. Saudara, sekian buletin sepekan untuk hari ini. Saya Roni Lololuan, sampai jumpa.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan Buletin Sepekan, produksi RRI Biak.

96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak sore ini, Biak mandiri ini. Kanal informasi dan

96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak sore ini, Biak mandiri ini. Kanal informasi dan

Baik, pendengar, selamat sore untuk Anda. Terima kasih pendengar yang memantau siaran kami bersama Pro 1 RRI Biak edisi hari ini di Minggu di 6 September 2026. Temani Anda di program Biak sore ini, Biak Mandira ini. Saya Stefani Kumambo menemani Anda sore ini pendengar dengan ragam informasi, ragam hiburan, serta ragam berita. Di rangkaian musik dan informasi hingga nanti di pukul 17 atau di jam 5 sore.

0: Lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman Mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

pagi pendengar, masih menemani Anda di Biak Sore ini, Biak Mandira ini. Satu dari Adrian Khalif featuring Juicy Luisi dengan Sialan. Pendengar, saat ini mengantarkan waktu di pukul 15:45 waktu Indonesia Timur. Cuacanya kembali cerah ya, setelah tadi siang sempat hujan deras sekali, sempat mendung, bergerimis, dan akhirnya sore ini ternyata cerah sekali ya. Bahkan tergolong cukup panas ya di sore hari ini. Anda yang memanfaatkan sisa akhir pekannya mungkin untuk olahraga di sore hari bisa nih ya, karena cuacanya mendukung sekali sore hari ini. Masih dengan cuaca yang cerah tapi juga sedikit berangin ya. Jadi kayaknya timing yang pas sekali untuk kita olahraga sore, mungkin sekedar jogging atau mungkin bersepeda di sore hari ini ya. Masih dirangkaian musik dan informasi untuk bagian pertama pendengar hingga nanti jelang pukul 16 waktu Indonesia Timur. Satu informasi kami hadirkan untuk Anda mengutip dari laman rri.co.id. Ini mungkin jadi perhatian juga ya untuk para orang tua, khususnya di mana pendengar Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono Harbuono ini menyoroti tingginya resiko gangguan kesehatan jiwa pada anak dan remaja. Ia mengatakan gejala depresi dan kecemasan ini perlu dikenali sejak dini agar tidak berkembang menjadi persoalan yang lebih serius. Di mana menurut Dante, dalam temu media Mental Health Awareness pada Jumat kemarin, menurutnya yang berbahaya ini bukan hanya gangguannya, tetapi ketika kita tidak mengenalinya. Di mana Dante Saxono menyebut gejala depresi dan kecemasan pada anak serta remaja 1,6 kali lebih tinggi dibandingkan orang dewasa. Di mana temuan tersebut ini berdasarkan pemeriksaan cek kesehatan gratis atau CKG dan menunjukkan pentingnya deteksi dini kesehatan jiwa. Di mana berdasarkan data CKG hingga Juli 2026 ada sebanyak 34.961 anak usia sekolah dan remaja atau sekitar 1,08% ini menunjukkan gejala depresi. Sementara itu sebanyak 33.290 orang atau 1,03% ini menunjukkan gejala kecemasan. Sedangkan di kelompok dewasa dan lansia, gejala depresi tercatat 186.629 orang atau 0,66% berdasarkan data nasional. Sementara untuk gejala kecemasan ini mencapai 157.434 orang atau 0,56% yang menunjukkannya perlunya perhatian kesehatan mental masyarakat secara berkelanjutan. Bahkan Dante juga menyoroti peningkatan persoalan kesehatan jiwa pelajar berusia 11 hingga 17 tahun berdasarkan hasil GSHS. Data tersebut menunjukkan persentase siswa yang berpikir untuk mengakhiri hidup ini justru meningkat 5,4% pada 2015 menjadi 8,5% di tahun 2023. Di mana persoalan kesehatan jiwa pelajar usia 11 hingga 17 tahun ini menunjukkan peningkatan berdasarkan hasil GSHS. Dan data menunjukkan siswa yang berpikir mengakhiri hidup meningkat 5,4%. Dari meningkat ya, dari 5,4% menjadi 8,5% hanya dalam jangka waktu 13 tahun. Hanya dalam jangka waktu 8 tahun ya, karena 5,4% di tahun 2015 dan 8,5% di tahun 2023. Satu informasi pendengar, di mana Wakil Menteri Kesehatan ya ini menyoroti tingginya resiko gangguan jiwa pada anak dan remaja, yang juga bisa menjadi perhatian ya untuk para orang tua. Thank

ini, jam tangan jadi salah satu tren fashion yang populer dengan berbagai jenis model dan teknologi canggih yang melengkapinya. Sama seperti penemuan barang berguna lainnya, penemuan jam tangan juga telah mengalami perjalanan yang panjang. Salah satu catatan mengenai asal-usul kata watch menunjukkan bahwa kata tersebut berasal dari kata Inggris kuno "wise" yang berarti penjaga. Karena penjaga kota menggunakan jam tangan untuk melacak shift mereka. Teori lain menduga bahwa istilah ini berasal dari pelaut abad ke-17 yang menggunakan mekanisme baru untuk menghitung lamanya jam kerja di kapal mereka dengan menggunakan watch atau jam tangan.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Informasi dan inspirasi.

Masih menemani Anda pendengar di Biak Sore ini, Biak Mandira ini, pukul 16 waktu Indonesia Timur saat ini pendengar. Selanjutnya kami akan menemani Anda dengan rangkaian lagu-lagu Sekolah Minggu, menemani Anda pendengar hingga nanti di pukul 16.30 waktu Indonesia Timur.

Meskipun kita mengalami masa sulit, tapi jangan lupa kita juga punya Roh Kudus yang hidup dan akan berkarya dalam hidup kita. Damai sejahtera Allah dapat menjadi kesaksian bagi orang-orang yang kita temui di hadapan kita berada sekarang ini. Tuhan Allah kita berkata dalam Yohanes 14 ayat 27, "Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu." Janganlah gelisah

0: kita tidak mungkin ada dalam dunia ini tanpa orang tua. Pencipta mengizinkan kita lahir ke dalam dunia ini melalui orang tua. Kita tidak dapat memilih dari orang tua seperti apa Anda dan saya dilahirkan. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Pendengar, seandainya bisa memilih, kita pasti akan memilih orang tua yang sempurna. Sayangnya, kita tidak bisa memilih siapa orang tua kita, sama seperti kita tidak bisa memilih kapan dan di mana kita dilahirkan. Sehebat-hebatnya orang tua lainnya, sesempurnanya mereka, orang tua kita yang mendapat kehormatan dan kepercayaan untuk menghadirkan Anda dan saya ke dalam dunia ini. Kita tidak akan pernah dapat membalas semua kebaikan yang telah dilakukan orang tua kita. Pendengar, yang perlu dilakukan adalah menghormati mereka. Jangan lupa bahwa kelak juga Anda akan menjadi orang tua. Dengan demikian, hormatilah orang tuamu supaya panjang umurmu.
1: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia BIAK dengan

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak sore ini, Biak mandiraini, kanal informasi dan inspirasi.

menemani Anda bersama kami Prosata RRI Biak, dan masih di program Biak sore ini, Biak Mandira ini menemani Anda pendengar di Minggu 6 September 2026. Kembali kami hadirkan rangkaian musik dan informasi menemani Anda sore ini hingga nanti di pukul 17 waktu Indonesia Timur.

0: Alhamdulillah, udah kenyang. Saatnya minum es teh ah, supaya segar.
1: Habis makan, jangan langsung minum teh. Apalagi lauknya daging.
0: Emang kenapa, Sis?
1: Tidak baik untuk kesehatan.
2: Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam The Journal of Nutritional Biochemistry menemukan bahwa kandungan asam tanin dan polifenol dalam teh bisa mengganggu penyerapan protein dan zat besi. Pasalnya, asam tanin dan polifenol akan mengikat kedua zat gizi di dalam usus. Akibatnya, tubuh tidak akan bisa menyerap dan mengurangi zat-zat ini. Padahal, tubuh membutuhkan protein dan zat besi untuk menjalankan berbagai fungsi tubuh.

Seberapa sering kamu menggunakan media sosial? Hati-hati, jangan sampai kecanduan. Karena ternyata sosial media juga harus punya batasan. Kecanduan media sosial dapat menyebabkan gangguan kesehatan mental seperti gangguan kecemasan dan kesepian. Bahkan menurut Center for Mental Health UK, media sosial ternyata akan lebih mudah menyebabkan kecanduan daripada rokok dan alkohol. Bahayanya, saat kepuasan tidak dialami, seseorang akan menginternalisasi keyakinan bahwa hal ini disebabkan karena dirinya tidak populer ataupun unggahannya yang tidak menarik. Ketidakpuasan ini memperkuat perasaan cemas dan juga kesepian. Penggunanya akan terus berusaha untuk menampilkan unggahan-unggahan yang bertujuan untuk menarik perhatian orang lain.

Masih menemani Anda pendengar di Biak Sore ini, Biak Mandira ini. Di hari ini ya, 6 September 2026. Satu informasi pendengar kami hadirkan untuk Anda di hari ini, setiap 6 September ya. Ternyata dunia memperingati Hari Kesadaran Buta Warna Sedunia. Ya, peringatan ini dirayakan setiap 6 September untuk meningkatkan pemahaman publik tentang kondisi penglihatan warna yang berbeda. Di mana asal-usul peringatan ini, yaitu di 6 September ya, tanggal ini dipilih untuk memperingati hari ulang tahun ilmuwan John Dalton yang lahir di tahun 1766. Di mana John Dalton ini adalah peneliti ya, yang meneliti tentang kelainan penglihatan warna yang dialaminya sendiri. Di mana pendengar perlu diketahui, buta warna ini bukan berarti gelap total ya, tapi sebagian besar penyandang buta warna ini masih bisa melihat berbagai warna, namun mereka kesulitan membedakan warna tertentu dan paling sering adalah kombinasi merah dan hijau. Di mana kondisi ini umumnya merupakan kelainan bawaan yang diturunkan secara genetik melalui kromosom X, sehingga biasanya ya pria lebih beresiko tinggi mengalami buta warna dibandingkan wanita. Ya, peringatan Hari Kesadaran Buta Warna Sedunia yang diperingati setiap 6 September ini mendorong lingkungan sosial yang lebih inklusif ya, mudah diakses, serta menghargai keragaman cara pandang visual manusia. Dan juga ini perayaan ini untuk meningkatkan pemahaman kita tentang kondisi penglihatan warna yang berbeda atau yang sering kita sebut dengan buta warna. Ya, di hari ini ya, 6 September, Indonesia memperingati Hari Kesadaran Buta Warna Sedunia.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: 96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak sore ini, Biak Mandiri ini, kanal informasi dan inspirasi.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Selamat sore pendengar, kami hadirkan informasi Cek Fakta pukul 17 waktu Indonesia Timur. Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook berisi tautan pendaftaran magang di Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau DPR RI tahun 2026. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, tautan tersebut mengarah ke laman yang meminta data pribadi seperti nama lengkap dan nomor telegram aktif. Di mana melalui Instagram resmi Pusat Pengembangan Kompetensi SDM Legislatif Setjen DPR RI @pusbangkom.dprri, pendaftaran magang di lingkungan Setjen DPR RI dapat dilakukan dengan mengakses tautanmagang.dpr.go.id. Di mana tautan pendaftaran magang Setjen DPR RI 2026 yang beredar di media sosial Facebook dikategorikan sebagai informasi hoax. Bagian untuk Cek Fakta pukul 17 waktu Indonesia Timur.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Bohongnya besar, jujurnya kecil.

0: Jangan lupa saring berita dan informasi apapun sebelum kamu sharing di media sosial ya.
1: Biak sore ini, biak mandira ini. Musik dan informasi.

0: Fuck your day, hati ku.
1: Hey, girl.
2: Ya ampun, hari-hari malas-malasan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
3: Males banget. Kan aku gak sakit, badan aku oke-oke aja.
2: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia, baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
3: Tapi...
2: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
3: Gak mau,
2: ayo.

Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.

pagi masih di rangkaian musik dan informasi. Satu informasi mengutip dari laman rri.co.id, pendengar, di mana Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau Kemen PPPA ini menekankan komitmennya dalam melindungi anak dari dugaan eksploitasi seksual dan konten berbahaya di ruang digital. Di mana Menteri PPPA Arifah Fauzi meminta penanganan kasus dilakukan berdasarkan fakta dan bukti serta mengutamakan keselamatan anak. Di mana dalam keterangan resminya di Jakarta Sabtu kemarin 5 September 2026, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi menyebutkan keselamatan, martabat, dan masa depan anak merupakan tanggung jawab bersama. Dimana eksploitasi seksual dan konten berbahaya terhadap anak ini harus ditangani sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dimana setiap bentuk eksploitasi seksual, bujuk rayu seksual, manipulasi, penyebaran pornografi, hingga perekrutan anak ke ruang digital yang tidak aman, ini harus ditangani sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Arifah menjelaskan kasus mencuat setelah orang tua mengungkap grup percakapan digital terbuka yang diduga diikuti pelajar SD hingga SMP. Karena itu pihak kepolisian tengah menyelidiki dugaan jaringan pedofilia, sementara identitas dan usia anggota grup belum dapat diverifikasi secara pasti. Di mana kasus tersebut juga sudah dilaporkan ke Direktorat Cyber Polda Metro Jaya pada 29 Agustus 2026 dan pihak Kemen PPPA menghormati dan mendukung proses penyelidikan yang dilakukan kepolisian. Ia juga mengingatkan masyarakat tidak melakukan penghakiman terhadap anak yang terpapar atau berada dalam grup tersebut, di mana identitas anak, tangkapan layar yang memuat data pribadi maupun materi yang dapat membahayakan anak juga diminta tidak disebar luaskan. Ya, menurutnya ruang digital memiliki sejumlah resiko bagi anak, mulai dari kontak dengan orang yang tidak dikenal, paparan pornografi, hingga ancaman terhadap keamanan data pribadi. Ia meminta masyarakat melaporkan setiap dugaan eksploitasi atau kekerasan seksual terhadap anak melalui kanal resmi. Bahkan Kementerian PPPA juga memperkuat pencegahan melalui peningkatan kapasitas orang tua dan guru, salah satunya melalui pelatihan pengasuhan di era digital berbasis learning yang bisa diakses masyarakat secara gratis. Masih dengan rangkaian lagu-lagu pilihan, kami hadirkan menemani Anda di sore hari ini, pendengar, hingga nanti di pukul 17 lebih 44 menit waktu Indonesia Timur.

0: tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Biak sore ini, biak mandira ini.

masih menemani Anda bersama kami Pro 1 RRI Biak. Selanjutnya mendengar, kami akan menemani Anda dengan rangkaian lagu-lagu religi islami untuk kita jelang penyampaian salawat Nabi di pukul 17.54 serta beduk dan azan maghrib wilayah Biak dan sekitarnya di pukul 18 waktu Indonesia Timur. Masih menemani Anda terus mendengar, menemani Anda di program Biak sore ini, Biak Mandiraine, bersama kami Pro 1 RRI Biak.

0: ada batu.
1: Ih, gak usah kau peduliin nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di situ.
2: Ih, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
1: Eh, ada batu. Aku lepasin dulu ya.
2: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
1: Sebentar aja.
2: Gak usah, biarin aja.
1: Iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan di situ. Biarkan aja.
0: Eh, ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin ah.
3: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.

أشهد أن لا إله إلا الله.

sajadah merupakan satu lembar kain yang digunakan oleh umat muslim dalam menjalankan ibadahnya. Ukuran sajadah sendiri sangatlah beragam, umumnya memiliki lebar dan panjang yang disesuaikan dengan ukuran postur tubuh kita ketika bersujud. Kata sajadah berasal dari bahasa Arab, yakni sajadah. Artinya alat ibadah berupa satu lembar kain atau karpet yang digunakan oleh umat muslim. Sajadah sendiri biasanya diletakkan di atas tanah atau lantai sebagai alas salat. Alas tersebut digunakan saat sujud dan duduk dan dilakukan agar terhindar dari najis. Fungsi sajadah yang paling utama adalah menjaga kesucian dalam salat dan sepatu harus dilepas saat menggunakannya. Sajadah sendiri banyak ditemukan di daerah Asia Tengah dan Barat. Awal mula terbuatnya sajadah, yakni pada masa Nabi Muhammad SAW yang berdoa di atas kumrah atau tikar. Pada saat itu tikar tersebut diketahui terbuat dari daun palem dan digunakan sebagai alas untuk kebersihan tempat untuk berdoa dan sholat. Banyak sajadah kini dibuat oleh tukang tenun di pabrik. Desain sajadah umumnya dihiasi dengan bentuk-bentuk dan pola geometris. Selain itu, sajadah juga dihiasi dengan gambar yang mencerminkan markah tanah Islam seperti Ka'bah.

96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak sore ini, Biak mandiraini, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ini suara burung cantik dari surga. Namanya burung cendrawasih. Bu guru pernah cerita kalau burung ini ada di Papua. Tapi kasihan, sekarang sudah hampir punah karena masyarakat yang terus buru cendrawasih. Kalau sudah begini, bagaimana nasib burung cendrawasih? Berapa tahun lagi masih bisakah kita orang mutiara hitam lihat indahnya burung cendrawasih?
1: Saatnya melestarikan burung cendrawasih, ikon keindahan warisan alam di bumi cendrawasih, untuk

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
0: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
2: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.
3: ...96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Kanal informasi dan inspirasi.

pendengar, selanjutnya kami akan menghadirkan untuk Anda Warta Berita Selintas Tanah Papua Selintas Sepekan ya, dari RRI Jayapura tepat pukul 19 waktu Indonesia Timur.

0: Saudara pendengar Radio Republik Indonesia Jayapura, saya Ani Karlina kembali menyapa Anda dalam program Papua Selintas Sepekan, edisi Minggu 6 September 2026. Kurang lebih 30 menit ke depan kami hadirkan rangkuman informasi maupun peristiwa yang terjadi selama sepekan ini. Pembangunan jembatan Perintis di Kalipele, Distrik Ibele, Kabupaten Jayawijaya mendapat sambutan positif dari masyarakat. Kehadiran jembatan ini diharapkan membuka akses dan mempermudah aktivitas warga di wilayah tersebut. Jembatan Perintis di Kalipele, Distrik Ibele, resmi membuka akses baru bagi masyarakat setempat. Ini merupakan jembatan perintis pertama yang dibangun melalui program karya bakti skala besar di wilayah tersebut. Pasiter Kodim 1702 Jayawijaya, Kapten Infanteri Belinus Simbiak menjelaskan, pembangunan jembatan ini bagian dari program presiden yang diturunkan ke TNI Angkatan Darat melalui Korem 172 Praja Wirayakti.
1: Program ini merupakan bentuk nyata kontribusi TNI AD dalam membantu mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam karya bakti skala besar ini terdapat berbagai sasaran pembangunan, mulai dari pembangunan PLTMH, ya, pembangkit listrik tenaga mikro hidro yang kami namai Wamtilamo, pembangunan jembatan Garuda dan jembatan Perintis, sumur bor, revitalisasi SMK, pembangunan MCK, rehab rumah tidak layak huni, hingga pembangunan rumah bagi masyarakat. Melalui berbagai sasaran tersebut, kami berharap karya bakti skala besar dapat memberikan manfaat secara langsung dan berkelanjutan bagi masyarakat, khususnya dalam memenuhi kebutuhan dasar, membuka akses serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat di wilayah Kabupaten Jayawijaya ini. Ini merupakan wujud nyata kehadiran TNI bersama rakyat.
0: Selain jembatan di Kalipele, program karya bakti skala besar di Jayawijaya juga mencakup PLTMH Wampilamo, jembatan Garuda, sumur bor, revitalisasi SMK, hingga rehabilitasi rumah tidak layak huni. Sambutan positif juga datang dari kalangan pemuda. Ketua KNPI wilayah Jayawijaya, Hengki Hilapok, mengatakan, ketua adat, tetua, dan tokoh pemuda sepakat mendukung penuh pembangunan ini.
2: Tadi kita sudah diskusi dan orang tua bilang kita sambut, sehingga diwakili mereka semua sebaikan terima kasih kepada Pak Presiden Republik Indonesia, Pak Kasat Maruli, juga Pak Pandam, Pak Dandim, dan jajarannya semua, terima kasih banyak. Kami pemuda akan kawal, dan di sini bukan di kampung saya saja butuh pembangunan seperti jembatan, tapi ada kampung apa distrik lain juga, sehingga niat baik soal pembangunan akses jalan dengan jembatan kita sambut untuk pemuda Jayawijaya.
0: Ia berharap program jembatan perintis ini juga bisa menjangkau kampung-kampung lain yang masih membutuhkan akses penghubung, serta berkomitmen mengawal proses pembangunan hingga tuntas, mulai dari pengawasan kualitas hingga memastikan manfaatnya dirasakan langsung oleh warga. Pembangunan jembatan perintis di Kalipele diharapkan menjadi awal dari rangkaian program serupa di kampung-kampung lain di Jayawijaya, sekaligus mempertegas sinergi TNI Angkatan Darat dan masyarakat dalam menghadirkan pembangunan yang berkelanjutan. Ani Karlina melaporkan. Persipura Jayapura launching tim, jersey, dan buku secara serentak di 6 kota di tanah Papua.
3: Persipura Jayapura resmi memperkenalkan 35 pemain untuk berlaga pada kompetisi musim 2026-2027. Pada peluncuran tersebut dikemas melalui konsep live experience yang menghubungkan serentak 6 kota yakni Jayapura, Sorong, Timika, Wamena, Jakarta, dan Yogyakarta yang berlangsung Minggu malam. Ketua Umum Persipura Jayapura Benur Tomimano mengatakan perjalanan Persipura beberapa tahun terakhir tidaklah mudah. Pernah merajai sepak bola Indonesia dengan 4 gelar juara meskipun saat ini belum berada di tempat sebenarnya. Namun kecintaan orang terhadap Persipura tidak pernah turun kasta.
4: Satu tujuan. Kalimatnya pendek. Tetapi untuk Persipura maknanya besar. Karena hari ini kita memang launching team. Kita launching jersey. Kita kita langsung menuju Persipura musim 2006-2007. Tetapi saya mau bilang, yang paling penting sore ini bukan apa yang kita langsung. Yang paling penting adalah apa yang mau kita perjuangkan setelah launching ini. Jersey boleh baru, pemain boleh baru, pelatih boleh baru, musim kompetisi juga baru. Tetapi satu yang tidak pernah menjadi baru dan tidak pernah menjadi lama, cinta orang Papua kepada Persipura.
3: Sementara Presiden Direktur PT Nusantara Cendrawasih Karsa, Owen Rahadian, mengatakan komposisi skuad musim ini merupakan hasil evaluasi dan persiapan panjang yang dilakukan manajemen bersama tim pelatih. Dari total 35 pemain tersebut, 8 pemain merupakan hasil seleksi yang sebelumnya dilaksanakan di Stadion Mandala Jayapura sebelum dimulainya persiapan musim kompetisi.
5: Kita hari ini kan sudah pengumuman pemain ya, dan nanti salah satu pemain yang terakhir ada surprise dikit, itu adalah striker kita ya. Tentunya striker kita saat ini lagi, mungkin besok pagi tiba di Jakarta ya. Dan dari 35 pemain pun ada 8 pemain yang regulasi, dan itulah merupakan yang hasil kita kemarin seleksi di Mandala sebelum musim mulai. Sebenarnya banyak pemain yang lebih berpotensi ya, terutama lagi yang regulasi, tapi wah, kita sudah penuh. Awalnya saya cuma hanya mau 32 pemain, tapi melihat potensi-potensi yang ada, ya apa boleh buat, maksimalkan di 35.
3: Diketahui selain memperkenalkan 35 pemain musim baru, Persipura juga meluncurkan jersey, kehadiran pemain asing terakhir, manajemen baru, hingga buku dari masa ke masa perjalanan Mutiara Hitam di kancah sepak bola Indonesia. Naldik Saulia melaporkan.
0: Dinas Pendidikan Papua mendorong Universitas Cendrawasih membuka program studi pendidikan khusus mulai 2027. Langkah ini disiapkan untuk memenuhi kebutuhan guru yang menangani siswa berkebutuhan khusus di Papua.
6: Dinas Pendidikan Papua mendorong Universitas Cendrawasih membuka program studi pendidikan khusus mulai 2027. Program tersebut disiapkan untuk mengatasi keterbatasan tenaga pendidik yang memiliki kompetensi menangani siswa berkebutuhan khusus. Kepala Bidang Pendidikan Khusus Dinas Pendidikan Papua Lawrence Wantik mengatakan, komunikasi dengan UNCEN telah dilakukan untuk menyiapkan program studi tersebut. Rencananya program studi ditempatkan di bawah bidang bimbingan konseling.
7: UNCEN itu kami sudah bangun komunikasi untuk kita membuat satu program studi di bawah bimbingan konseling. Tapi kendala kemarin adalah dosen. Padahal kami dari Dinas Pendidikan sudah mendorong dosen kita pakai guru-guru. Karena guru-guru ini sudah saya dan pengalaman sudah berpendidikan S2. Itu syarat untuk jadi dosen mereka memenuhi. Tapi ini polanya belum kami ketemu sehingga masih ini. Tapi mungkin tahun 2027 kita sudah bisa masuk mulai untuk UNCEN dia buka prodi baru.
6: Menurut Lawrence, kebutuhan guru pendidikan khusus terus meningkat seiring bertambahnya siswa berkebutuhan khusus. Saat ini guru SLB yang memiliki latar belakang pendidikan khusus masih kurang dari 50%. Kondisi itu membuat rasio guru dan siswa berkebutuhan khusus belum ideal. Di sekolah khusus, 8 siswa membutuhkan 2 guru pendamping, sedangkan sekolah umum memiliki rasio sekitar 1 guru untuk 35 siswa. Reski Kurniawan melaporkan.
0: Kebakaran hebat melanda kawasan pemukiman warga Kampung Nelayan di Kelurahan Mandala, Dok 5 Bawah, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura pada Senin 31 Agustus 2026 siang. Kabak Ops Polresta Jayapura Kota Kompol Inengah S. Gapar mengatakan, kebakaran yang terjadi sekitar pukul 14.25 waktu Indonesia Timur tersebut mengakibatkan ratusan warga terdampak. Kondisi pemukiman yang padat dengan bangunan yang saling berdempetan membuat api dengan cepat membesar dan merambat ke rumah warga lainnya. Berdasarkan keterangan saksi di lokasi, api pertama kali terlihat muncul dari salah satu bangunan kos. Saksi yang saat itu berada di dalam rumah melihat adanya kepulan asap, kemudian keluar untuk mengecek dan mendapati kobaran api dari arah bangunan kos tersebut. Merespon cepat kejadian tersebut, personel Polresta Jayapura Kota langsung mengerahkan 1 unit kendaraan water cannon menuju lokasi kebakaran untuk membantu proses pemadaman api. Setibanya di lokasi, personel Polresta Jayapura Kota langsung melakukan upaya pemadaman. Dibantu dengan Water Cannon Brimopolda Papua, Water Cannon Ditsamapta Polda Papua, serta kendaraan pemadam lainnya guna mengendalikan kobaran api agar tidak semakin meluas. Menurut Kabak Ops Polresta Jayapura Kota, api berhasil dipadamkan sekitar pukul 18 waktu Indonesia Timur. Selanjutnya dilakukan proses pendinginan guna memastikan tidak terdapat lagi titik api yang dapat kembali membesar. Adapun untuk penyebab kebakaran hingga saat ini masih dalam proses penyelidikan. Berdasarkan pendataan sementara, jumlah warga yang berada di wilayah terdampak tersebut diperkirakan mencapai sekitar 550 kepala keluarga. Dengan rincian RT 002 sebanyak kurang lebih 200 kepala keluarga dan RT 007 sebanyak kurang lebih 350 kepala keluarga. Sementara jumlah pasti rumah terdampak serta total kerugian material masih dalam proses pendataan resmi oleh instansi terkait. Saat ini warga terdampak telah diarahkan menuju posko bantuan yang berlokasi di lapangan basket belakang tribun. Saat ini warga terdampak telah diarahkan menuju posko bantuan yang berlokasi di lapangan basket belakang tribun selatan Stadion Mandala Jayapura, di mana telah disiapkan tenda darurat serta bantuan logistik bagi masyarakat yang membutuhkan. Aparat kepolisian melakukan olah TKP kebakaran yang terjadi di Dok 5 Bawah, Kota Jayapura. Selain mengumpulkan barang bukti, polisi juga telah memeriksa 7 orang saksi.
8: Polresta Jayapura Kota bersama tim identifikasi dari Polda Papua dan juga Bitlab for Polda Papua melaksanakan olah tempat kejadian perkara di lokasi kebakaran yang terjadi di Kelurahan Mandala, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura. Kasat Reskrim Polresta Jayapura Kota AKP Alamsyah Ali mengatakan olah TKP dilakukan untuk mengungkap penyebab kebakaran yang dilakukan secara saintifik. Dari hasil olah TKP, polisi mengamankan sejumlah barang bukti berupa puing-puing dan sisa kebakaran yang nantinya akan digunakan untuk membantu proses penyelidikan. Selain mengamankan barang bukti, polisi juga telah memeriksa 7 orang saksi yang diduga mengetahui secara pasti peristiwa maupun penyebab kebakaran tersebut.
9: Kami dari Satreskrim Polresta Jayapura telah melakukan penyelidikan kasus kebakaran yang terjadi Dok 5 Bawah pada siang hari kemarin. Sejauh ini kami telah melakukan penyelidikan dengan melakukan pemeriksaan saksi sebanyak 7 orang dan juga pagi ini telah dilakukan kegiatan olah TKP, yang mana kegiatan olah TKP kami membentuk tim gabungan bersama tim identifikasi Polda Papua dalam hal ini Satreskrim Bom dan juga dari Bitlapor Polda Papua. Dari hasil olah TKP sendiri, kita dari penyelidik telah mengamankan beberapa barang bukti berupa potongan puing-puing dari kebakaran.
8: Lanjut AKP Alamsyah Ali, hingga saat ini polisi belum bisa menyimpulkan penyebab dari kebakaran itu, sebab polisi masih terus melakukan penyelidikan. Untuk itu, ia meminta masyarakat untuk menyerahkan sepenuhnya proses penanganan kasus kebakaran terhadap aparat kepolisian. Masyarakat juga diimbau untuk tidak mudah mempercayai maupun menyebarkan informasi yang belum terverifikasi terkait dan penyebab kebakaran, yang dikhawatirkan justru akan memperkeruh suasana, terutama terhadap para korban kebakaran.
9: Dan kami dari Satreskrim menyampaikan kepada warga masyarakat Kota Jayapura agar mempercayai kami dari Satreskrim untuk melakukan proses penyelidikan dan tidak mempercayai berita-berita hoax terkait tentang penyebab-penyebab kebakaran.
8: Sebelumnya, kebakaran hebat melanda Kampung Nelayan Dok 5 Bawah, Kelurahan Mandala, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura pada Senin 31 Agustus 2026. Kebakaran yang terjadi sekitar pukul 14.25 waktu Indonesia Timur itu menghanguskan ratusan rumah warga. Kondisi pemukiman yang padat dan bangunan yang saling berdempetan membuat api dengan cepat membesar dan merambat ke rumah warga lainnya. Akibat kebakaran tersebut, kurang lebih 550 kepala keluarga kehilangan tempat tinggal. Saat ini, para korban kebakaran telah diungsikan ke penampungan sementara yang berlokasi di belakang tribun selatan Stadion Mandala, Kota Jayapura. Harul Firmansyah melaporkan.
0: Gubernur Papua Matius Fahiri menargetkan kinerja seluruh OPD mencapai 90% pada November 2026. Target itu disampaikan setelah pelantikan 16 pejabat definitif di lingkungan Pemprov Papua.
10: Gubernur Papua Matius Fakhiri menargetkan seluruh OPD mampu mempertanggungjawabkan kinerjanya hingga 90% pada November 2026. Pejabat yang baru dilantik diminta segera bekerja dan menghadirkan inovasi sesuai tugas masing-masing. Fakhiri mengatakan pembenahan tata kelola pemerintahan Papua saat ini telah mencapai sekitar 75%. Pemerintah masih menargetkan sejumlah proses penataan dapat diselesaikan pada September 2026. Menurut Fakiri, pelantikan pejabat definitif menjadi bagian dari pembenahan struktur pemerintahan agar bekerja lebih efektif. Penataan selanjutnya akan dilanjutkan pada jenjang jabatan berikutnya sesuai mekanisme yang berlaku.
11: Nah, kami berharap dengan mereka sudah dilantik secara definitif, berarti kan tanggung jawab dia harus lebih bagus. Dia bisa bekerja melakukan inovasi di masing-masing tempat kerjanya, membantu gubernur dengan wakil gubernur di sisa waktu tahun ini. Saya tadi sudah minta bahwa di November saya berharap semua OPD itu sudah bisa mempertanggungjawabkan apa yang ada pada OPD-nya. Saya berharap sudah sampai 90%. Sehingga ini kami lantik semua sudah definitif. Ada beberapa yang saya berharap di September besok ini juga sudah bisa kita tuntaskan. Memang mekanisme di pemerintahan ini kan harus perlu lewat mekanisme yang benar, baik dari pemerintah provinsi maupun nanti di BKN. Nah, ini kami membenahi tata kelola pemerintahnya. Ya, alhamdulillah sudah hampir, boleh dikatakan 75% lah sudah selesai.
10: Pak Kiri meminta pejabat yang dilantik mengutamakan kepentingan masyarakat dalam menjalankan tugas. Program setiap OPD juga harus diarahkan untuk mendukung visi dan misi Papua Cerah. Diketahui sebanyak 16 pejabat yang dilantik terdiri dari 14 pejabat eselon 2 dan 2 pejabat eselon 3. Lantikan berlangsung di Gedung Negara Jayapura Selasa 1 September 2026. Reski Kurniawan melaporkan.
0: Pengusaha properti Kota Jayapura menyalurkan bantuan logistik sekaligus membangun kembali musola bagi korban dampak kebakaran di Kampung Nelayan Mandala, Kota Jayapura.
12: Pengusaha properti Kota Jayapura menyalurkan sejumlah bantuan logistik sekaligus mempercepat pembangunan musola bagi korban dampak kebakaran di Kampung Nelayan, Kelurahan Mandala, Kota Jayapura. Bantuan logistik tersebut diantaranya bahan pokok makanan, kebutuhan bayi, bahkan material bangunan musola yang telah diserahkan kepada posko kebakaran Kota Jayapura yang berlangsung Rabu kemarin. Perwakilan pengusaha properti Kota Jayapura, Haji Akbar Arif, mengatakan percepatan pembangunan sarana ibadah guna memastikan kebutuhan ibadah masyarakat terdampak tetap terpenuhi.
13: Ya, mau tidak mau fasilitas penunjang ini mau tidak mau harus dipercepat supaya masyarakat tidak kebingungan baik untuk melaksanakan juga ibadah sholat lima waktu. Kalau mungkin masalah bantuan yang tadi kita salurkan itu bagian daripada amanah teman-teman pengusaha properti yang ada di Muara Tami. Ya, itu sebagian besar ada berupa pribadi, ada juga yang dia salurkan lewat kami, dia percayakan. Kebetulan kami ada asosiasi properti itu yang mana asosiasi REI, yang mana kami dipercayakan untuk menyalurkan. Itu pun baru sebagian besar. Insya Allah kami rutin. Apalagi tadi waktu pada saat Pak Wali Kota rapat dengan masyarakat langsung, tatap muka dengan masyarakat, itu banyak sekali keluhan-keluhan masyarakat yang notabene tujuannya untuk menunjang kebutuhan sehari-hari, baik dari segi makanan, mungkin pas peralatan anak-anak. Apalagi sedangkan ini data yang terjadi kejadian ini, banyak sekali anak-anak yang kena dampak.
12: Sementara Haji Andi Taslim menambahkan bahwa penyaluran bantuan dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan warga pengungsi di lapangan.
14: Kami asosiasi perumahan khusus wilayah Muara Tami baru sebagian yang berpartisipasi sekitar 200 sak beras. Mungkin besok masih ada lagi.
12: Bertahap begitu ya.
14: Sesuai kebutuhan seperti tadi Pak Haji Akbar sampaikan, apa yang dibutuhkan nanti kami penuhi.
12: Ditambahkan Haji Muhammad sebagai Ketua Badan Pengurus Daerah Kerukunan Masyarakat Pangkep Kota Jayapura mengatakan penyaluran bantuan serta pembangunan fasilitas musola sebagai bentuk kolaborasi kemanusiaan dalam memulihkan kondisi sosial pasca bencana.
15: Sebagai Ketua Pengurusan Kabupaten Pangkep berkat bekerja sama dengan teman-teman dari mana menyalurkan bantuannya sifatnya
12: itu dari saya. Diharapkan bantuan logistik, bahan makanan, kebutuhan bayi dan anak maupun material bangunan musola dapat bermanfaat bagi korban berdampak sekaligus sebagai bentuk kepedulian dalam membantu pemerintah Kota Jayapura untuk penanganan pasca kebakaran. Nalik Saulia melaporkan.
0: Satgas Operasi Damai Kartens berhasil melumpuhkan 4 orang anggota KKB dari Batalion Eden Sawit di Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo.
8: Aparat gabungan dari Satgas Operasi Damai Kartens bersama Polres Yahukimo melaksanakan operasi penegakan hukum terhadap kelompok kriminal bersenjata yang menjadi bagian dari pasukan Batalion Eden Sawi pimpinan Wadanyon Habis Nare yang berlokasi di sekitar kawasan kantor KPU Lama, Jalan Miaro, Distrik DKI, Kabupaten Yahukimo. Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens, Kombes Pol Yusuf Sutejo mengatakan, penindakan tersebut dilakukan setelah personil memperoleh informasi terkait dan rencana berkumpulnya pasukan Batalion Eden Sawi untuk melakukan konsolidasi di salah satu rumah persinggahan di kawasan tersebut. Setibanya di lokasi, aparat keamanan mendapatkan serangan dari KKB, sehingga sempat terjadi kontak tembak. Personil sudah memberikan tembakan peringatan, namun penembakan masih berlangsung, sehingga dengan terpaksa dilakukan tindakan tegas dan terukur. Dalam penindakan tersebut, 4 orang yang diduga merupakan bagian dari pasukan Batalion Eden Sawi ditemukan tewas di lokasi kejadian. Keempat jenazah selanjutnya dievakuasi ke RSUD DKI untuk menjalani pemeriksaan dan proses identifikasi lebih lanjut.
16: Sekitar pukul 16.35 waktu Indonesia Timur, kita pastikan bahwa di salah satu rumah singgah kelompok kriminal bersenjata Batalion Eden Sawi, pimpinan Wadanyonnya ini Habis Nare, itu akan melakukan rapat terkait dengan kegiatan aksi mereka yang ada di kota DKI maupun Kabupaten Yahukimo. Kita pada saat melakukan upaya penegakan hukum, berusaha untuk menggerebek dan menangkap, beberapa di antara mereka melarikan diri sambil melepaskan tembakan ke arah petugas. Lalu kita lakukan tindakan tegas dan terukur. Karena setelah kita berikan tembakan peringatan tidak diindahkan, mereka masih balas menembak sambil melarikan diri, dan sebagian yang ada dalam rumah kita kepung dan kita lakukan penangkapan. Setelah kita cek, kita periksa kembali seputaran lokasi, maka didapat 4 orang yang lari tadi ditemukan dalam kondisi sudah meninggal dunia.
8: Berdasarkan hasil identifikasi awal, 3 dari 4 jenazah diketahui berinisial EH alias E, YK alias LY, dan M. Sementara identitas 1 jenazah lainnya masih dalam proses penyelidikan. Menurut Kombes Pol Yusuf Sutejo, selain menewaskan 4 anggota KKB, personil gabungan juga mengamankan sejumlah barang bukti di sekitar lokasi kejadian. Di antaranya adalah 1 pucuk senjata api rakitan laras panjang, 11 butir amunisi kaliber 5,56 mm, serta 3 unit telepon seluler. Selain itu, petugas juga mengamankan 6 orang yang berada di lokasi yang diduga memiliki keterkaitan dengan KKB Batalion Eden Sawi. Keenam orang itu saat ini masih menjalani pemeriksaan untuk mendalami identitas, aktivitas, peran, dan juga keterkaitan dari masing-masing individu. Ditegaskan Kombes Pol Yusuf Sutejo, dari hasil penelusuran awal, para pelaku terlibat dalam sejumlah aksi kekerasan bersenjata di Yahukimo. Di antaranya adalah pembunuhan terhadap Yonatan Arwan dan Asri Obed yang terjadi pada 30 April 2023 di Jalan Statistik, Distrik DKI, Kabupaten Yahukimo. Selain itu juga terlibat dalam penyerangan terhadap tenaga kesehatan dan guru di Distrik Anggruk, Kabupaten Yahukimo pada tanggal 21 dan 22 Maret 2025, serta sejumlah aksi kekerasan bersenjata lainnya. Arul Firmansyah melaporkan.
0: Festival Danau Sentani 15 didorong memberi manfaat ekonomi langsung bagi masyarakat dan pelaku usaha lokal. Pemerintah pusat dan daerah meminta masyarakat menjadi pelaku utama dalam pengembangan potensi budaya dan ekonomi festival.
10: Wakil Menteri Pariwisata Nilu Puspa dan Gubernur Papua Matius Fakiri mendorong Festival Danau Sentani berdampak ekonomi bagi masyarakat. Keduanya meminta festival membuka ruang bagi pelaku budaya, UMKM, dan usaha lokal untuk berkembang. Nilu Puspa mengatakan, Festival Danau Sentani tidak boleh berhenti sebagai kegiatan seremonial. Menurutnya masyarakat harus terlibat langsung dan menjadi pelaku dalam berbagai rangkaian festival. Wamenpar menyebut keterlibatan masyarakat menjadi salah satu indikator karisma event Nusantara. Pada FDES 2026, sekitar 300 UMKM tercatat ikut terlibat dalam kegiatan festival.
17: Festival seperti ini tidak boleh hanya menjadi sesuatu yang seremonial saja. Dia harus hadir untuk memberikan manfaat. Baik itu manfaat secara ekonomi maupun juga manfaat secara sosial kepada masyarakat kita. Manfaat yang baik untuk masyarakat, manfaat yang baik juga untuk pelaku penjaga budaya, pelaku seni yang ada di daerah yang festival tersebut diselenggarakan. Untuk itu tentu kita mendorong bagaimana agar festival itu tidak berdiri sendiri, tidak sekadar seremonial, tetapi satu aktivitas yang melibatkan semuanya.
10: Sementara itu, Gubernur Papua Matius Fakiri mendorong pengembangan potensi lokal melalui Festival Danau Sentani. Potensi tersebut meliputi kuliner internasional, pangan lokal, kerajinan, seni, dan produk UMKM.
6: Menurutnya kekayaan budaya dan potensi lokal harus membuka ruang ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
18: Budaya adalah identitas. Budaya adalah jati diri, sekaligus fondasi untuk membangun masa depan yang berakar kuat pada nilai-nilai luhur. Karena itu, Festival Danau Sentani harus kita maknai lebih jauh daripada sebuah perayaan. Festival ini adalah ruang untuk mengenal, mencintai, menghidupkan, dan mewariskan budaya Papua.
6: Fakiri juga mengajak pemerintah, tokoh adat, tokoh agama, dunia usaha, akademisi, seniman, pemuda, komunitas, dan media berkolaborasi. Kolaborasi tersebut diperlukan agar pengembangan ekonomi berbasis budaya dapat berlangsung secara berkelanjutan. Fakiri berharap Festival Danau Sentani berkembang menjadi ruang perjumpaan kreativitas, kebanggaan budaya, dan pertumbuhan ekonomi. Festival Danau Sentani 15 mengusung tema Budayaku Adalah Hidupku dan berlangsung 3 hingga 5 September 2026. Reski Kurniawan melaporkan.
0: LPP RRI Jayapura mencanangkan rangkaian peringatan Hari Radio 2026 yang diawali dengan rangkaian kegiatan RRI Fest 2026.
19: Jelang puncak peringatan Hari Radio ke-81 yang diperingati pada 11 September di tiap tahunnya, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Jayapura menggelar RRI Fest dan Bintang Radio tahun 2026. Pencanangan kegiatan tersebut berlangsung di halaman kantor LPP RRI Jayapura dengan mengusung tema Harmoni Dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. Kepala LPP RRI Jayapura, Joni Iskandar Baso mengatakan, peringatan Hari Radio bukan hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi menjadi momentum untuk meneguhkan kembali peran RRI sebagai media pemersatu bangsa yang terus eksis sejak tahun 1945, sekaligus menjadi saksi sejarah, menjadi corong informasi, pendidikan, hiburan, sekaligus perekat persatuan bangsa di tengah keberagaman Indonesia, termasuk di tanah Papua.
20: RRI telah menjadi saksi sejarah, menjadi corong informasi, pendidikan, hiburan, sekaligus perekat persatuan di tengah keberagaman Indonesia, termasuk di tanah Papua. Melalui kegiatan ini, terutama RRI Fest, dengan tema Harmoni Dalam Aksi Bersama Membangun Negeri, yang menghadirkan kreativitas dan kolaborasi bagi generasi muda, komunitas serta pelaku industri kreatif UMKM untuk menampilkan karya terbaiknya. Ini adalah bukti bahwa RRI terus bertransformasi menjadi media adaptif, modern, dan dekat dengan masyarakat, khususnya di tanah Papua. Sementara itu, Bintang Radio merupakan ajang bergengsi yang telah melahirkan banyak talenta hebat di dunia musik, terutama di tanah Papua dan Indonesia.
19: Joni Iskandar Baso berharap melalui kegiatan ini RRI diharapkan bisa semakin dekat dengan masyarakat sekaligus memperkuat perannya sebagai media publik yang menyuarakan informasi, kebudayaan, dan semangat persatuan di tanah Papua.
20: Kegiatan ini bukan hanya sekedar kompetisi, tetapi juga wadah pembinaan dan pengembangan bakat anak bangsa, termasuk putra-putri terbaik Papua yang memiliki potensi yang luar biasa.

0: mengapresiasi pelaksanaan RRI Fest dan Bintang Radio 2026. Ia menilai di tengah perkembangan teknologi digital dan media sosial, RRI terus bertransformasi dan tetap menjaga perannya sebagai media publik yang independen, netral, dan menjadi sumber informasi yang terpercaya. Abdul Majid juga mendorong RRI untuk memperkuat literasi masyarakat melawan hoax serta semakin mengangkat budaya lokal dalam berbagai siarannya. Selain itu, RRI diharapkan membuka ruang kolaborasi bagi para podcaster, YouTuber, komunitas musik, dan generasi muda untuk berkarya bersama.
1: Memasuki usia ke-81 tahun, RRI dituntut untuk terus bertransformasi menghadapi era digital, tantangan globalisasi, perubahan teknologi, serta derasnya arus informasi, sehingga menuntut RRI senantiasa berinovatif, adaptif, dan tetap menjaga marwahnya sebagai media publik yang independen, netral, dan berorientasi pada kepentingan rakyat. Karena itu, saya menyambut baik adanya RRI Fest tahun 2026 ini. Bukan sekadar pesta, tetapi ini ruang pertemuan antara radio dengan pendengarnya, antara penyiar dengan komunitas, antara suara dan karya.
0: Pelaksanaan RRI Fest 2026 berlangsung selama 3 hari, mulai 3 hingga 5 September 2026 dengan berbagai kegiatan, diantaranya Bazar UMKM, Pasar Murah, Lomba Tari Yospan, Donor Darah, serta Panggung Hiburan. Arul Firmansyah melaporkan.
2: Dua bus konvoi angkutan karyawan PT Freeport ditembak orang tak dikenal di Mil 60. Dari penembakan itu, aparat keamanan menemukan sejumlah selongsong peluru di sekitar bus yang ditembak.
0: Dua bus yang membawa rombongan pekerja PT Freeport Indonesia menjadi sasaran penembakan orang tak dikenal di kawasan Mile Point 60, Distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika, pada Rabu 2 September 2026 yang lalu. Penembakan terjadi sekitar pukul 8 lebih 25 menit waktu Indonesia Timur. Saat itu, konvoi bus karyawan PT Freeport Indonesia bergerak dari Mile 68 menuju ke Timika. Dari total 15 kendaraan dalam rombongan, 2 bus dan 1 kendaraan towing truck terkena tembakan. Bus dengan nomor lambung 140591 terkena 5 kali tembakan, sementara bus dengan nomor lambung 140575 ditemukan terkena tembakan yang menembus bagian atas kabin hingga ke dalam kendaraan. Meski terjadi penembakan, dipastikan tidak ada korban jiwa maupun korban luka dalam peristiwa tersebut. Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens, Kombes Pol Yusuf Sutejo mengatakan, pasca kejadian, aparat keamanan langsung melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan dan olah tempat kejadian perkara. Dan dari hasil olah TKP di lapangan, aparat keamanan menemukan sejumlah barang bukti, diantaranya serpihan kaca, serta selongsong amunisi kaliber 5,56 mm.
3: Sekitar pukul 8.30 pagi hari waktu Indonesia Timur, rombongan konvoi iring-iringan kendaraan PT Freeport yang turun dari Mile 68 menuju kota Timika itu mendapatkan serangan berupa tembakan di Mile 60. Dan hasil oleh TKP kita, itu kita bisa gambarkan arah tembakan itu dari atas, dari depan, dan dari sebelah kiri kendaraan. Ini diperkuat dengan keterangan saksi dan para pengemudi yang mengemudikan kendaraan tersebut. Ada bekas-bekas lubang peluru di kendaraan tersebut, diantaranya di atap kendaraan, lalu di bagian depan yang tembus kena bagian pengaman kendaraan tersebut yang memang dipasang oleh PT Freeport, dan sebelah kiri itu mengenai kaca spion dan kaca jendela pintu kendaraan tersebut. Barang bukti yang kita temukan itu diantaranya ada beberapa selongsong yang tertinggal di TKP, serta pecahan-pecahan kaca yang berserakan di sekitar lokasi.
0: Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens menegaskan, saat ini aparat masih mendalami keterangan dari para pengemudi, saksi, barang bukti, serta hasil olah TKP untuk mengungkap pelaku dan motif penembakan. Hingga saat ini aparat juga belum menetapkan kelompok tertentu sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kejadian tersebut. Dalam kasus penembakan itu, penanganan perkara dilakukan bersama dengan Polres Mimika dan unsur terkait lainnya. Sementara itu, manajemen PT Freeport Indonesia telah membuat laporan polisi melalui Polsek Tembagapura. Pasca kejadian penembakan, aparat keamanan gabungan langsung memperkuat pengamanan di sepanjang jalur Tembagapura guna memastikan keselamatan masyarakat dan para pekerja yang akan menggunakan jalur tersebut. Arul Firmansyah melaporkan.
2: BPJS Ketenagakerjaan terus meningkatkan pelayanan kepada peserta dan ahli waris. Tidak hanya memastikan proses pencairan santunan berjalan cepat dan gratis, BPJS Ketenagakerjaan juga mendorong ahli waris memanfaatkan santunan secara produktif, salah satunya sebagai modal usaha.
4: BPJS Ketenagakerjaan terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada peserta, keluarga, dan ahli waris. Peserta kini dapat memanfaatkan layanan berbasis aplikasi untuk mendaftar antrean dan menentukan waktu kedatangan ke kantor cabang. Langkah ini dilakukan untuk menghemat waktu sekaligus meningkatkan kepuasan peserta. Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko BPJS Ketenagakerjaan, Bambang Joko Sutarto, mengatakan proses pencairan manfaat juga dilakukan secara cepat dan tanpa biaya.
5: Tentunya kami dan memberikan pelayanan harus memberikan pelayanan yang terbaik. Salah satunya apa? Kami ada beberapa inovasi-inovasi tentang pelayanan. Yang dulu selalu datang onset di kantor, sekarang sudah kami kembangkan bisa melalui aplikasi kami sendiri online. Daftar mau datang kantor jam berapa sudah dijanjinya, sehingga nunggunya nggak nunggu, nggak lama. Itulah satu untuk menjaga kepuasan pelanggan dan efektivitas daripada waktu para peserta kita. Yang kedua adalah pelayan kami sebenarnya tidak perlu waktu lama untuk dicairkan tadi, sepanjang dokumennya adalah lengkap. Ya, apa harus dokumenkan? Kami jangan sampai nanti terjadi adalah salah melakukan pembayaran. Itu kami jaga. Sehingga apa? Dokumen lengkap 24 jam bisa cair. 24 jam bisa cair.
4: BPJS Ketenagakerjaan juga mendorong ahli waris agar dapat menghabiskan seluruh santunan untuk kebutuhan konsumtif melalui program pemberdayaan ekonomi dan kemandirian atau PK. Sebagian dana santunan diarahkan menjadi modal usaha produktif seperti UMKM. Bambang mengatakan langkah tersebut diharapkan dapat menjadi bantalan ekonomi keluarga dalam jangka panjang.
5: Maka ini di luar kebijakan kami sebagai pengurus BPJS kerja. Begitu santunan kemudian selesai sebenarnya. Tapi kami berkeinginan bagaimana uang santunan kami berikan itu tidak habis untuk konsumtif saja. Contohnya tadi 200 juta lebih misalkan. Itu kalau nggak kita habis saat ini, bagaimana kita bisa membentuk daya-daya ekonomi jangka panjang seperti tadi. Mama tadi. Sehingga akan menciptakan apa? Membuat bantalan ekonomi jangka panjang. Katakanlah sekian 200 juta ataupun berapa nilainya. Mungkin 40%-nya untuk konsumtif, 60%-nya untuk pengembangan-pengembangan usaha UMKM, Mbak Warung dan segala macam. Ini sudah terbukti, tadi Mama Aprilina ini aja, satu hari 500 stek, kali 5.000. Bayangin satu bulan berapa itu?
4: Bambang berharap pemanfaatan santunan secara produktif dapat mendorong kemandirian ekonomi ahli waris sekaligus mendukung upaya pemerintah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Rina Umasugi melaporkan.
2: Dan saudara, demikian Papua Selintas Sepekan untuk edisi kali ini. Saya Ani Karlina pamit undur diri. Sampai jumpa.

Meskipun kita mengalami masa sulit, tapi jangan lupa kita juga punya Roh Kudus yang hidup dan akan berkarya dalam hidup kita. Damai sejahtera Allah dapat menjadi kesaksian bagi orang-orang yang kita temui di hadapan kita berada sekarang ini. Tuhan Allah kita berkata dalam Yohanes 14 ayat 27, "Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu." Janganlah gelisah dan gentar.

1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: sekalian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan.

96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak malam ini, Biak Robine.

0: Sore Andi, sudah mulai bersih-bersih ya?
1: Eh iya Rin, sore juga. Besok malam ada kegiatan ronda. Pos ronda harus terlihat rapi dan nyaman.
0: Betul, lingkungan yang bersih membuat warga lebih betah berkumpul. Kalau warga sering berkomunikasi, keamanan juga lebih mudah dijaga.
1: Benar, sayangnya masih ada beberapa warga yang belum mau ikut berpartisipasi nih.
2: Wah, kalian rajin sekali, libur kok malah kerja.
1: Bukan kerja, Don, ini untuk kepentingan bersama.
2: Memangnya penting sekali ya membersihkan pos ronda?
0: Tentu penting. Pos ronda menjadi tempat berkumpul warga saat ronda malam atau rapat lingkungan.
2: Menurutku ya, keamanan itu kan urusan polisi. Kita tinggal menikmati saja.
1: Kalau semua berpikir seperti itu, siapa yang akan peduli pada lingkungan sendiri?
2: Ya, kan ada CCTV.
0: Ya ampun Don, CCTV hanya merekam kejadian. Yang bisa mencegah adalah kepedulian warga.

0: Selamat sore.
1: Selamat sore Bu RT.
0: Wah, bagaimana nih persiapan ronda besok?
2: Sudah hampir selesai, Bu.
0: Bagus. Saya berharap ya semua warga tuh ikut bergiliran.
3: Bu, saya boleh bertanya nggak?
0: Tentu boleh dong.
3: Mengapa warga harus ikut pos ronda, Bu? Bukankah ada petugas keamanan?
0: Pertanyaan yang bagus nih, Doni. Petugas keamanan itu memang membantu. Tetapi mereka itu tidak mungkin dong mengawasi rumah setiap saat.
4: Oh begitu Bu RT, jadi warga tetap harus saling menjaga kan?
0: Betul banget nih Rina, misalnya ya ada rumah tetangga nih yang pintunya terbuka saat malam hari. Atau ada orang asing yang mondar-mandir, wargalah yang pertama kali mengetahuinya.
2: Nah itulah pentingnya saling mengenal tetangga.
0: Tepat banget Andi ini. Selain itu ya, keamanan itu bukan hanya soal pencurian aja nih. Lingkungan yang aman juga berarti bebas dari sampah yang menumpuk, saluran air lancar, dan hubungan antar warganya harmonis.
3: Wah, saya baru sadar ternyata keamanan memiliki arti yang luas ya.
2: Terima kasih ya semuanya sudah hadir.
4: Eh lihat, Doni juga datang.
3: Iya, saya ingin coba ikut ronda soalnya.
0: Baguslah, malam ini kita berkeliling lingkungan setiap 1 jam sekali ya.
4: Wah, kok lampu di gang sebelah sana mati ya?
2: Tenang Rin, besok kita laporkan agar segera diganti ya.
0: Nah, lampu jalan yang terang itu bisa mengurangi resiko tindak kejahatan loh.
3: Benar juga nih, saya baru memperhatikan hal-hal seperti ini. Suara apa itu?
2: Hei, Don. Tenang, hanya kucing kok.
0: Udah, Doni jangan panik. Saat ronda, kita tuh harus tetap tenang dan saling bekerja sama.

0: Saya senang sekali dengan begini warga semuanya jadi berkumpul seperti dulu lagi.
1: Minggu lalu kita juga kerja bakti membersihkan selokan kan?
2: Nah, itu juga bagian dari menjaga keamanan loh. Selokan yang bersih mengurangi resiko banjir dan penyakit.
3: Iya ya, dulu saya mengira keamanan hanya soal ronda saja.
2: Tidak Doni, menjaga kebersihan, menghormati tetangga, tidak membuat keributan, dan saling membantu itu juga menciptakan rasa aman.
0: Dan kalau ada tetangga baru, kita juga sebaiknya menyambut dengan baik agar kita saling mengenal.
1: Nah, betul Rin, semakin akrab hubungan antar warga, semakin mudah bekerja sama.

0: Bu RT, boleh tidak saya sampaikan sesuatu?
1: Boleh dong, silakan Doni.
0: Iya Bu RT, gini, saya minta maaf sebelumnya karena lu sering menganggap kegiatan warga ini tidak penting. Setelah ikut ronda, saya jadi sadar nih Bu RT bahwa keamanan tidak mungkin terwujud tanpa kerjasama ya Bu.
1: Gak apa-apa Don, yang penting sekarang kamu udah paham kan pentingnya peran setiap warga.
2: Mulai sekarang kita bisa mengajak lebih banyak warga untuk ikut berpartisipasi.
3: Nah kalau begitu kita bisa buat jadwal ronda yang adil agar semua dapat giliran. Gimana?
1: Ide yang bagus tuh Andi. Selain ronda, kita harus terus menjaga kebersihan, memperbaiki fasilitas umum dan saling peduli tentunya ya.
0: Saya siap membantu.
2: Saya juga.
3: Saya yakin kalau semua warga memiliki rasa tanggung jawab, lingkungan kita akan semakin aman deh.
1: Bener banget tuh. Ingat ya, keamanan itu bukan hanya tugas pemerintah, polisi, atau ketua RT aja. Keamanan itu adalah tanggung jawab kita bersama.
4: Setuju.
3: Setuju.
1: Mari kita buktikan bahwa lingkungan yang aman dimulai dari warga yang peduli.

demikian mini drama RRI Biak dengan judul Bersama Menjaga Lingkungan. Naskah Yapi Burdam, para pemain Dinar Baktiara sebagai Ibu RT, Ririan sebagai Doni, Ririn Arini sebagai Rida, Yapi Burdam sebagai Andi. Sampai jumpa di lain cerita.

makhluk halus. Itu tadi adalah suara musang. Suara tadi bukan buat nakutin manusia, melainkan untuk menarik musang lain saat musim kawin. Suara mirip tertawa ini bisa muncul salah satunya berkat tulang hioid di leher musang. Anda mungkin pernah mendengarnya malam-malam. Ini normal sebab musang adalah hewan yang aktif di malam hari. Nah, kalau Anda dengar suara tadi malam-malam, mungkin ada musang di atap atau di pohon dekat rumah Anda.

0: banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.

Pukul 20 lebih 36 menit waktu Indonesia Timur. Saat ini pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI BIA, kanal informasi dan inspirasi. Di kebersamaan BIA malam ini nanti hingga tutup siaran untuk kebersamaan kita. Nanti pada pukul 21 seperti biasa kita akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mengikuti penyampaian Warta Berita.

0: Anda. Sandung merupakan tempat penyimpanan abu tulang orang yang sudah meninggal. Terbuat dari kayu belian, berbentuk seperti rumah kecil dengan ukiran khas Dayak, serta atap yang menyerupai burung enggang dengan satu tiang berdiameter 50 sampai 150 cm dan tinggi 8 sampai 12 meter. Ialah Dayak Kebahan, subsuku Dayak Kalimantan yang melakukan pembakaran tulang leluhur untuk diletakkan di dalam sandung sebagai wujud cinta kasih kepada tetua yang sudah tiada. Dimulai dengan menggali kuburan, lalu dibakar dan diambil abunya dengan berbagai ritual adat yang dilakukan. Saat ini, sebanyak 21 sandung masih berdiri kokoh dengan kondisi yang masih terjaga di Desa Lintang Tambuk, Kecamatan Kayan Hulu, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Berdasarkan kajian Undang-Undang Cagar Budaya, sandung merupakan benda bersejarah dan menjadi koleksi Museum Kalimantan Barat dan Museum Kapuas Raya.
1: Malam ini, biak robine.

0: dia mau lewat tuh. Gas.
1: Kenapa harus aku yang kena bully?
2: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pelayanan kepada para penumpang yang penerbangannya terganggu atau dalam hal ini dilakukan pembatalan, kami juga sudah meminta kepada pihak airlines untuk menyegerakan informasi tersebut
2: supaya lebih kondisinya lebih kondusif, terutama di DKI Jakarta merasa ya saat ini sudah banyak abu vulkanik di sekitar pemukiman kita. Hari ini juga kita melaksanakan operasi modifikasi.

0: cuaca.
1: Menteri Perhubungan meminta maskapai segera informasikan kepada penumpang tentang pembatalan atau perubahan penerbangan akibat sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Badan Nasional Penanggulangan Bencana menggelar operasi modifikasi cuaca untuk mengatasi abu vulkanik dampak aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau. Irak siapkan jalur ekspor alternatif, targetkan 5 juta barrel per hari. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Minggu 6 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi meminta maskapai segera menginformasikan kepada penumpang tentang pembatalan atau perubahan penerbangan akibat sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau, terutama mengenai ketentuan pembatalan dan refund tiket. Informasi selengkapnya disampaikan Afriani Respati.
2: Tidak memaksakan penerbangan apabila kondisi tidak memungkinkan atau belum memungkinkan.
3: Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan, penumpang yang penerbangannya dibatalkan atau terganggu akibat sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau tidak perlu datang ke bandara untuk mengurus pembatalan maupun pengembalian tiket atau refund. Dalam keterangan pers yang digelar secara daring siang tadi, Dudi mengatakan, maskapai diminta segera menyampaikan informasi kepada penumpang terkait pembatalan atau perubahan jadwal penerbangan. Penumpang dapat mengurus pembatalan dan permohonan dan refund secara elektronik melalui berbagai saluran komunikasi yang disediakan maskapai.
2: Layanan kepada para penumpang yang penerbangannya terganggu atau dalam hal ini dilakukan pembatalan, kami juga sudah meminta kepada pihak airlines untuk menyegerakan informasi tersebut disampaikan kepada para penumpang sehingga para penumpang tidak perlu datang ke bandara. Pembatalan atau refund dapat dilakukan secara elektronik dengan para penumpang menyampaikan informasi data, apakah itu email ataupun handphone pribadinya, untuk bisa disampaikan kepada pihak airline.
3: Kementerian Perhubungan meminta maskapai menyegerakan penyampaian informasi tersebut. Langkah ini dilakukan untuk mencegah penumpukan penumpang di bandara yang operasional penerbangannya terdampak sebaran abu vulkanik. Penumpang juga diminta tidak memaksakan diri datang ke bandara sebelum memperoleh informasi terbaru dari maskapai. Dudi menegaskan keselamatan menjadi pertimbangan utama dalam pengoperasian penerbangan. Maskapai juga tidak boleh memaksakan penerbangan apabila kondisi bandara maupun ruang udara belum memungkinkan. Kondisi tersebut juga berkaitan dengan aktivitas Gunung Anak Krakatau yang hingga kini masih berfluktuasi. Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM Lana Saria mengatakan, pemantauan terhadap aktivitas vulkanik masih dilakukan secara berkelanjutan karena sejumlah sinyal kegempaan masih terdeteksi.
4: Iya, bahwa kami sampaikan pula bahwa pada tanggal 4 sampai dengan 5 September 2026, suara dentuman dan getaran pada kaca serta pintu dilaporkan di sejumlah wilayah di Jawa Barat, dan kesesuaian waktu dengan erupsi Gunung Api Anak Krakatau ini dan sinyal pada stasiun pemantauan di Jawa Barat mendukung kuat bahwa fenomena tersebut berasal dari gelombang akustik erupsi Gunung Api Anak Krakatau.
3: Lana menjelaskan berbagai sinyal kegempaan tersebut menunjukkan masih adanya proses pergerakan dan pelepasan fluida vulkanik di dalam tubuh Gunung Anak Krakatau. Namun, data tersebut belum dapat digunakan untuk memastikan kapan erupsi berikutnya terjadi maupun seberapa besar skalanya. Gunung Anak Krakatau sendiri saat ini masih berstatus level 3 atau siaga. Masyarakat juga dilarang untuk mendekati kawasan gunung ini dalam radius 3 km dari pusat aktivitas. Dari Jakarta, Afriani Respati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, 8 bandara ditutup sementara hingga pukul 24.00 dan laporannya langsung disampaikan rekan kami Yorike Fitri. Yorike.
5: Ya Lukman, saat ini saya masih berada di Terminal 1 Bandara Soekarno-Hatta Cengkareng, Banten, dan beberapa saat yang lalu Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi memantau dengan melalui monitor terkait dengan aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau. Kepada para awak media, Menteri Perhubungan menyatakan bahwa saat ini 8 bandara dilakukan penutupan sementara hingga pukul 24 malam nanti. Berikut keterangan dari Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi kepada para awak media.
0: Dua bandara tambahan yang terdampak yaitu Bandara Taufik Kemas dan bandara yang ada di Pagar Alam. Jadi semua sekarang ada 8 bandara yang terdampak. Nah, setelah kami melakukan koordinasi, maka kami memutuskan bahwa ke-8 bandara tersebut akan kami tutup sampai dengan pukul 24.00. Kita akan melihat bagaimana kondisi nanti pada tengah malam nanti.
5: Sementara itu dari pantauan RRI di Terminal 1, 2, dan 3, para penumpang yang sejak pagi berada di ketiga terminal tersebut sudah mulai tampak sepi, dan Menteri Perhubungan juga menyampaikan bahwa pihak maskapai bisa melakukan refund terhadap penumpang yang pada hari ini gagal berangkat akibat dari sebaran abu vulkanik anak Gunung Krakatau. Dan dari pantauan kami, sejak siang tadi memang banyak penerbangan yang dibatalkan, baik dari penerbangan domestik maupun internasional. Dari Terminal 1 Bandara Soekarno-Hatta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Akibat erupsi Gunung Anak Krakatau, beberapa penerbangan dari Palangkaraya menuju Soekarno-Hatta dilakukan pembatalan dan penundaan. Masyarakat diimbau terus mengikuti perkembangan informasi jadwal penerbangan selama kondisi belum stabil. Dari RRI Palangkaraya, Ayu Isti Prabandari melaporkan.
6: Obstacle yang saat ini terjadi yaitu erupsi Gunung Krakatau.
7: Erupsi Gunung Anak Krakatau yang terjadi sejak Jumat lalu hingga hari ini berdampak pada jadwal penerbangan menuju Cengkareng, Jakarta. Seiring meningkatnya aktivitas erupsi, Bandara Soekarno-Hatta memberhentikan operasional sementara hingga berdampak pada penerbangan dari berbagai daerah, termasuk di Palangkaraya. Eksekutif General Manager Angkasa Pura Indonesia, Kantor Cabang Bandara Cilikriwut Palangkaraya, Imade Darmawan mengatakan, penerbangan yang mengalami pembatalan dan penundaan yakni Batik Air dan Garuda Indonesia. Made mengimbau masyarakat untuk terus mengikuti perkembangan informasi penerbangan selama kondisi belum stabil.
6: Tetap kami himbau untuk melakukan pembaharuan informasi melalui travel agent online yang sudah resmi tempat pembelian tiket, karena ini waktu keberangkatan bisa suatu waktu berubah, mengingat beberapa obstacle yang sering terjadi yaitu erupsi Gunung Krakatau dan kemudian di Palangkaraya pun juga masih diselimuti kabut asap.
7: Sementara itu, General Manager Airnav Indonesia Cabang Palangkaraya, Hengki Rudianto mengatakan, pihaknya terus memantau perkembangan situasi untuk memastikan keamanan lalu lintas penerbangan. Hengki menegaskan, Airnav akan bekerja secara optimal dengan melakukan berbagai penyesuaian berdasarkan arahan dari pusat guna memberikan layanan yang baik kepada masyarakat.
8: Dan apabila ada perubahan atau penambahan jam layanan dikarenakan adanya erupsi ini, kami juga sudah siap sesuai dengan arahan dari pusat bahwa RRI Indonesia akan all out untuk memberikan pelayanan diakibatkan dengan adanya kondisi cuaca.
7: Penyesuaian jadwal penerbangan dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi operasional dan faktor keselamatan penerbangan. Masyarakat diharapkan tetap tenang serta mengikuti informasi resmi dari pihak maskapai, pengelola bandara, dan Airnav Indonesia. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ayu Isti Prabandari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB menggelar operasi modifikasi cuaca atau UMC untuk mengatasi abu vulkanik dampak aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
9: Aktivitas Gunung Api Anak Krakatau mengalami peningkatan. Terbaru, Anak Krakatau mengalami erupsi dini hari tadi. Kini status Gunung Anak Krakatau adalah level 3 atau waspada. Salah satu dampak dari erupsi Gunung Anak Krakatau adalah semburan abu vulkanik yang melanda sejumlah tempat seperti di Jakarta, Banten, Lampung, Jawa Barat hingga Bengkulu. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menggelar operasi modifikasi cuaca untuk mengatasi abu vulkanik dampak aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau. Kepala BNPB Suharyanto mengatakan operasi modifikasi cuaca dengan dua metode, yakni apabila kondisi ada awan dengan menstimulus terjadinya hujan. Jika tidak ada awan, maka dengan menggunakan teknologi penyemprotan air yang menghasilkan kabut air halus untuk mengurai partikel berbahaya. Penjelasan Kepala BNPB Suharyanto disampaikan dalam keterangan pers secara virtual siang tadi.
10: Supaya lebih kondisinya lebih kondusif, terutama di DKI Jakarta, tentu saja rekan-rekan media juga merasa ya, saat ini sudah banyak abu vulkanik di sekitar pemukiman kita. Hari ini juga kita melaksanakan operasi modifikasi cuaca. Jadi pesawatnya sudah siap di Pondok Cabe. Hari ini akan dilaksanakan operasi modifikasi cuaca sampai malam. Ada dua teknik untuk OMC. Yang pertama adalah untuk mendatangkan hujan, tentu saja kalau hujannya nanti turun dengan cukup deras begitu, tentu saja abu vulkanik yang sekarang beberapa dari mulai kemarin sampai hari ini mengganggu kehidupan kita ini bisa segera luruh. Kemudian juga saat tidak ada awan, tapi untuk DKI Jakarta, Banten, dan Lampung, apabila tidak ada pertumbuhan awan hujan, ini kami dengan BMKG juga sepakat untuk menggunakan metode water mist, yaitu untuk mengurai partikel abu yang berbahaya.
9: Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meminta masyarakat mewaspadai risiko kesehatan dampak abu vulkanik pada pernafasan, mata, dan kulit. Oleh sebab itu, Menkes minta masyarakat tetap berada di dalam rumah. Jika terpaksa beraktivitas di luar rumah, dihimbau memakai masker, kacamata, dan mencuci tangan.
11: Pernafasan, mata, dan kulit adalah tempat-tempat di mana masalah kesehatan bisa terjadi akibat adanya debu vulkanik ini. Nah, apa yang harus kita lakukan? Pertama, untuk pernafasan. Untuk pernafasan, tolong pastikan kalau Bapak Ibu ada di daerah-daerah di sana, untuk menjaga kesehatan pernafasan Bapak Ibu, usahakan kegiatannya dilakukan di rumah. Kalau Bapak Ibu harus keluar rumah, pastikan memakai masker.
9: BNPB mendata ada 15 kecamatan di 3 kabupaten terdampak abu vulkanik, yakni Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung, dan Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Provinsi DKI juga terdampak abu vulkanik. BNPB memastikan tidak ada warga menjadi korban erupsi Anak Krakatau. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, berikut kami hadirkan pernyataan Vivi Aleida Yahya, Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media, Kementerian Komunikasi dan Digital, mengenai kasus pengambilan foto di Gias dan fotografer olahraga yang dikaitkan dengan kerja jurnalistik.
12: Ya, video Bu Menteri ini kan keluar kembali ya. Ini adalah pernyataan Menkom Digi beberapa waktu lalu pada saat terjadi peristiwa perekaman terhadap seorang tim sales dan promosi di pameran Gias beberapa waktu lalu. Yang menjadi perhatian Bu Menteri saat itu adalah perekaman dilakukan tanpa izin yang bersangkutan, kemudian kontennya dipublikasikan dan dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu maupun komersial. Nah, itu yang menjadi perhatian, karena hak privasi itu terhadap orang itu harus kita hormati, ada etikanya juga di situ. Ada persoalan yang harus kita bahas ya, terkait dengan mengambil gambar tanpa izin di ruang publik. Ada persoalan privasi, ada persoalan etika, maupun juga persoalan perlindungan data pribadi. Ini hal-hal yang harus menjadi perhatian kita sama-sama. Wartawan atau jurnalis ini berhak mencari informasi, kemudian mendapatkan informasi, mempublikasikan informasi, termasuk mendokumentasikan peristiwa-peristiwa yang terjadi di ruang publik begitu. Dan sepanjang dilakukan secara profesional dan sesuai dengan kode etik jurnalistik, sama sekali tidak ada masalah. Yang kami ingin lindungi adalah hak seseorang akan privasi, dan yang dijamin adalah hak jurnalis untuk memperoleh informasi, dan juga hak publik untuk mendapatkan informasi, dan juga kemerdekaan pers.
1: Pendengar, untuk memeriahkan rangkaian hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia pada tahun 2026 ini, serta mengapresiasi karya kreatif Satuan Kerja RRI dari seluruh Indonesia, RRI mengadakan kompetisi internal yang diberi nama Suara Kencana. Berdasarkan hasil penilaian, berikut 10 besar karya yang berhasil lolos ke babak utama.
13: 10 besar Suara Kencana RRI 2026, kategori ILM. RRI Banjarmasin dengan judul Pulihkan Hutan, Pulihkan Kehidupan.
14: Pulihkan Hutan, Pulihkan Kehidupan.
15: Ayo tumbuhlah.
13: RRI Batam dengan judul Berbeda Boleh, Ribut Jangan.
16: Yang penting jangan karena beda pendapat malah jadi saling benci.
17: Sebuah Pensil Kecil.
13: RRI Jakarta dengan judul Sebuah Pensil.
18: Sederhana. Lihat dulu Nutri Level label di kemasan.
13: RRI Jember dengan judul Kurangi Manisnya, Tambah Sehatnya.
19: Ayah, Bunda, lihat nih.
13: RRI Kendari dengan judul Aku di Sini.
19: Tapi semuanya sibuk.
20: Aku senang sekali sekarang.
13: RRI Malang dengan judul Perut Kenyang Belajar Senang.
21: Katanya
13: RRI Melabo dengan judul Ayah, Aku Juga Mau Dimenangkan.
21: Ada ayah yang ambil.
22: Tapi sebelum main,
13: RRI Palangkaraya dengan judul Dampingi Si Kecil Main Game.
23: Yang sesuai usia kakak ya mah.
13: RRI Palembang dengan judul Tumbuh Dari Rumah.
24: Kita tanam sama-sama ya.
25: Oke Bu.
13: RRI Purwokerto dengan judul Larangan Membakar Sampah.
26: Dengan napas yang kita curi dari orang lain.
13: Suara Kencana RRI 2026. Ikuti terus informasi selanjutnya di siaran, website, dan media sosial RRI.
1: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
27: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi perakiran cuaca untuk berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku hari Senin, tanggal 7 September 2026. Bersama saya Sastia, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi terpantau terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera Barat hingga Barat Aceh, lalu di Selat Malaka, dari Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Barat, di pesisir timur Kalimantan Utara, di Laut Maluku, dan di Papua Pegunungan. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di Teluk Thailand, di Laut Jawa, di Laut Banda, dan di Laut Halmahera. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Aceh. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah berwarna kuning. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Yang pertama, kita ke bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di kota Medan, Pontianak, Palangkaraya, Banjarmasin, dan Tanjung Selor, lalu cerah berawan-berawan hingga berawan tebal di kota Tanjung Pinang, Jambi, Bengkulu, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Samarinda, lalu potensi udara kabur di kota Banda Aceh, Pekanbaru, Padang, dan Palembang, serta asap atau kabut di kota Bandar Lampung. Selanjutnya kita ke bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di kota Denpasar, Mamuju, Sorong, dan Jayawijaya. Lalu cerah berawan-berawan hingga berawan tebal terdapat di kota Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, dan Merauke. Terdapat juga potensi udara kabur di kota Palu dan Manokwari, serta potensi asap atau kabut di kota Nabire dan Jayapura. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website kami di www.bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Menteri Perminyakan Irak Basim Mohammed Khudayr pada Sabtu kemarin mengatakan Irak telah meningkatkan kapasitas ekspor minyak mentah menjadi lebih dari 3 juta barrel per hari dan berencana meningkatkan menjadi 5 juta barrel per hari seiring dengan pengembangan jalur ekspor baru yang tidak bergantung pada Selat Hormuz. Khudayr mengatakan kepada kantor berita resmi Irak, Iraqi News Agency, bahwa ekspor minyak telah mencapai sekitar 3 juta barrel per hari sejak awal September. Kita beralih ke informasi olahraga. Arsenal siap menjamu Chelsea di Emirates Stadium pada laga lanjutan Liga Inggris. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: Laga puncak pekan ketiga Liga Inggris akan tersaji di Emirates Stadium malam hari ini, pukul 22.30 waktu Indonesia Barat, saat Arsenal menjamu Chelsea dalam laga bertajuk Derby London. Kedua tim sama-sama mengincar kemenangan ketiga berturut-turut untuk menjaga poin sempurna. Arsenal datang sebagai juara bertahan dengan performa impresif. Tiga kemenangan tanpa kebobolan menjadi modal utama The Gunners. Bukayo Saka dan performa puncak dan menjadi andalan lini serang. Pelatih Arsenal, Mikel Arteta, waspadai kekuatan lawannya tersebut.
2: Saya rasa mereka punya semua bahan yang dibutuhkan untuk berada di posisi teratas klasemen. Itu sudah pasti. Mengetahui sejarah klub, kualitas skuad yang mereka punya, jadwal yang akan mereka hadapi dibandingkan dengan tim lain. Itu sangat mungkin itu akan terjadi.
1: Chelsea di bawah Xabi Alonso juga tampil impresif. Namun pertahanan masih perlu devaluasi setelah kebobolan 3 gol melawan Brighton. Pada Chelsea, Xabi Alonso puas dengan pusat transfer musim panas ini.
2: Saya rasa kita bisa sangat puas dengan keseluruhan bursa transfer ini. Saya rasa apa yang mulai kita bicarakan pada akhir Mei, awal Juni, banyak hal yang telah kita capai. Saya pikir ini adalah keseimbangan yang telah kita buat di jendela transfer ini dengan semua yang kita miliki dan posisi kita sekarang adalah langkah awal yang baik dan masa depan yang baik.
3: It's a good first one. Phase one is completed. It's a good one for now and for the future.
1: Pertandingan ini menjadi ujian penting bagi kedua tim di awal musim. Arsenal ingin mempertahankan rekor tanpa kebobolan, sementara Chelsea ingin membuktikan bahwa mereka layak bersaing di papan atas. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Brodie RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga,

0: biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Pro 1.

96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak Malam Ini, Biak Robine, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Bia, kanal informasi dan inspirasi. Saat ini sudah pukul 21.33 waktu Indonesia Timur. Telah kita ikuti bersama Warta Berita dari Pusat Pemberitaan Pro 3 Jakarta.

Ya, pendengar, kebersamaan kita saat ini ya, kita bersama dalam acara Golden Memory untuk edisi hari ini di hari Minggu 6 September 2026. Anda yang masih terus stay tune di 96,1 MHz. Selamat malam saja untuk semuanya dimanapun berada ya. Di malam hari ini kita akan kembali bernostalgia ya pendengar, menemani malam Anda dengan lagu-lagu yang tentunya mungkin penuh kenangan untuk Anda, cerita yang tak terlupakan, dan tentunya momen-momen yang pernah menjadi bagian dalam hidup kita. Ya, dan kita bersama dalam acara Golden Memory malam hari ini, seperti biasa di line telepon untuk kita bersama di malam hari ini, pendengar.

Ya di 0822 5163 4612, atau untuk Anda yang ingin mengirimkan pesan chat Anda, boleh langsung di nomor yang sama ya, di 0822 5163 4612.

Ya, Anda yang ingin mengirimkan salam atau request lagu, silahkan ya di 0822 5163 4612.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dimaksa terus menerus berproduksi. Selamatkan para anabul dengan mengadopsi.

Ya, pendengar, masih bersama di Golden Memory. Saat ini sudah pukul 22 waktu Indonesia Timur. Selamat malam Tung Andeng, baru saja bergabung bersama kami di Prosat RRI Bia. Kita bersama dalam acara Golden Memory nanti hingga pukul 22 lebih 30 menit.

Ya, pendengar, pernahkah ada sebuah lagu ya yang ketika kita dengarkan rasanya seperti kembali ke masa tertentu? Mungkin masa sekolah atau masa kuliah atau mungkin masa ketika kita pertama kali bertemu dengan seseorang atau mungkin masa ketika mungkin kita hidup terasa jauh lebih

sederhana. Ya karena terkadang ya kita tidak benar-benar merindukan lagunya, tapi kita merindukan masa ketika lagu itu menjadi bagian dari

0: Masih menemani Anda dengan menghadirkan lagu-lagu nostalgia di kebersamaan malam hari ini. Untuk Anda yang ingin request lagu atau juga kirim salam, boleh ya langsung di 0822-5163-4612 di kebersamaan Golden Memory untuk malam ini.
1: Coba di dunia ini gak ada nyamuk sama sekali.
2: Ada tahu.
1: Emang ada negara yang gak ada nyamuk sama sekali?
2: Ada, Islandia. Negara yang terletak di Samudra Atlantik Utara ini mempunyai 1.300 jenis serangga. Tapi gak ada nyamuk sama sekali di sana. Ada sejumlah alasan kenapa kita tidak bisa menemukan nyamuk di Islandia. Karena Islandia mempunyai suhu yang sangat rendah, mencapai minus 38 derajat Celcius, sehingga nyamuk nggak mungkin bisa berkembang biak di sana. Teori lain juga menyebutkan kalau Islandia ini merupakan ekosistem yang tidak ramah nyamuk. Hal ini dikarenakan komposisi kimia dalam air dan tanah di sana secara umum tidak mendukung kehidupan nyamuk. Bahkan sama sekali nggak ada genangan air loh di sana.
1: Wah, pasti hidup lebih indah ya tanpa ada nyamuk.
2: Tapi lebih indah mana? Dunia tanpa nyamuk atau dunia tanpa aku?

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan

0: budayamu, cintai Indonesiamu. Merah putih berakar di hati, Bhinneka Tunggal Ika, Semboyan Ibu Pertiwi.
1: Suku Biak di Papua. Sejak dulu terkenal sebagai pelaut ulung yang berlayar menggunakan perahu, berbekal alat navigasi alami, dengan melihat posisi bintang seperti Sawakoi atau bintang Orion,

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Baik pendengar, demikian rangkaian lagu-lagu nostalgia di kebersamaan Golden Memory untuk malam ini. Pukul 22 lebih 32 menit saat ini. Selanjutnya kami gantikan dengan menghadirkan aneka lagu-lagu daerah dalam pesona Nusantara nanti hingga julang pukul 23 waktu Indonesia Timur.

0: Mama, nenek nyanyi lagu apa itu, kah? Bahasa apa itu, Mama? Mama mengerti, kah?
1: Iya, toh. Itu nenek dia pakai bahasa tanah atau yang biasa orang bilang bahasa daerah. Itu nenek menyanyi kita orang punya lagu daerah.
0: Oh, saya tidak mengerti. Coba saja kalau saya tahu kita orang pun bahasa daerah.
1: Makanya, dari dulu Mama kan selalu bilang, pelajari juga kita orang punya bahasa daerah. Bahasa yang mempersatukan persaudaraan dan kebersamaan.
2: Hingga kini, ratusan bahasa daerah di Indonesia terancam punah. Pelajari, cintai, dan lestarikan bahasa daerah.
3: Pro 1,

Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.

Baik, mendengar pukul 23 lebih 2 menit waktu Indonesia Timur saat ini. Selamat malam untuk Anda yang akan segera beristirahat ya malam hari ini, karena besok akan kembali menjalankan semua tugas-tugas dan

0: Main yuk.
1: Main apa?
0: Main tebak-tebakan.
1: Tebak-tebakan apa pula itu?
0: Nah, nih ya, coba tebak. Tiga hal yang gak bisa dilakukan sama manusia.
1: Apa rupanya?
0: Jawab dulu dong.
1: Nyerahlah, malas mikir aku.
0: Ya udah, yang pertama, menjilat siku sendiri.
1: Menjilat siku sendiri? Gak bisa.
0: Yang kedua, melihat kuping sendiri tanpa bantuan cermin.
1: Hah, sabar, aku tes. Susah. Gak bisa.
0: Yang ketiga, gak bisa bernapas jika mengeluarkan lidah. Jangan dicoba, kan aku belum selesai ngomong.
2: Tuh kan, tanpa sadar, inilah yang sering kita alami. Tidak semua harus dicoba. Berpikir sebelum bertindak.

Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leucin and kepalin. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan penting pada manusia.

0: Nah, udah malam. Sekarang saatnya kamu tidur. Besok kan harus bangun pagi.
1: Aku boleh nanya sesuatu nggak?
0: Boleh dong. Mau nanya apa emangnya?
1: Tadi teman aku bawa buku cerita ke sekolah, dan di buku itu ada cerita tentang hutan.
0: Oh ya? Terus?
1: Sebenarnya, hutan itu dulu beneran ada nggak sih, Kak?
2: Hutan yang sekarang kita punya bisa jadi hanya tinggal cerita di masa depan, kalau kita tidak menjaganya dari sekarang.

0: Begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih. Dasar, memang tidak berguna.
1: Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain. Tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan. Menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya, masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan demikian, bukankah dunia akan lebih menyenangkan?

0: Kok makin bulat aja nih?
1: Ah, masa sih?
0: Iya, pengen ngepesin rasanya. Abis kayak balon sih. Tuh juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.

0: Kangen banget sama kamu. Ingat gak sih waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
1: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.

Baik, mendengar dengan terdengarnya irama ini maka berakhir sudah tugas kami menemani Anda sepanjang hari ini untuk edisi Minggu 6 September 2026. Kami akan kembali menjumpai Anda subuh nanti pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui pemancar FM 96,1 MHz. Mewakili rekan-rekan yang bertugas di sepanjang hari ini, saya Amanda Loli. Mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sebelum berpisah, terimalah salam kami sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Pro 1 RRI Biak.

Meskipun kita mengalami masa sulit, tapi jangan lupa kita juga punya Roh Kudus yang hidup dan akan berkarya dalam hidup kita. Damai sejahtera Allah dapat menjadi kesaksian bagi orang-orang yang kita temui di hadapan kita berada sekarang ini. Tuhan Allah kita berkata dalam Yohanes 14 ayat 27, "Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu." Janganlah gelisah dan gentar

0: Mengapa mata kita selalu berkedip? Berkedip merupakan satu bentuk refleks. Kedipan mata merupakan salah satu bagian dari bahasa tubuh yang memiliki arti. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Pendengar, mata kita adalah salah satu bagian tubuh yang paling peka, paling sensitif terhadap apapun juga, sehingga mata perlu selalu dibersihkan melalui kedipan berulang-ulang. Pendengar, hati yang bersih, nurani yang murni, selalu peka dengan berbagai peristiwa yang terjadi dalam hubungan antar sesama. Dalam mengampuni dan memaafkan seseorang, lakukanlah itu dengan sepenuh hati. Tidak ada artinya pengampunan yang hanya terucap di bibir tanpa sentuhan ketulusan dari relung hati yang paling dalam.
1: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia BIAK dengan pesan hari ini.

1. Kanal informasi dan inspirasi.

ya, satu dari Marcel Tambleka ya, dengan lirik lagunya Hidup Adalah Kesempatan. Masih menemani kita di sepanjang pagi ini dalam nuansa lagu rohani Kristiani yang tengah kami hadirkan menemani ruang dengan Anda pendengar, menggantikan program Lentera Hati Kristen yang tidak sempat kami hadirkan untuk Anda. Beragam nuansa lagu-lagu rohani masih terus kami hadirkan bersama Prosa Tuara Ribiak. Pendengar, nanti gak tepat pukul 6 waktu Indonesia Timur, kita akan ikuti penyampaian buletin pagi Warta Berita Daerah Biak yang masih kami hadirkan dengan rangkaian buletin sepekan tepat pukul 6 waktu Indonesia Timur.

satu hal yang mempengaruhi kesehatan mental kita adalah apakah kita menerima hidup kita apa adanya atau tidak. Allah kita adalah Allah yang peduli, penuh kasih, dan memiliki rancangan yang luar biasa indah bagi hidup kita. Ia ingin bersama kita saat dilanda kekhawatiran dan gelisah. Firman Tuhan dalam 1 Petrus 5 ayat 7 menyatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Jangan pikul masalah sendirian. Serahkanlah apa yang menjadi kekhawatiran Anda kepada Tuhan. Percayalah pada janji Tuhan ini. Dia tahu apa yang Anda butuhkan dan akan mencukupkan kebutuhan Anda.

Dan seperti apapun aku hari ini, aku tahu bahwa Engkau Bapa yang selalu mendengar saat aku berteriak, Bapa yang selalu memberi saat aku meminta, Bapa yang selalu membukakan pintu saat aku mengetuk, Bapa yang punya rancangan yang terbaik

0: Saat kita mengalami kesulitan dan persoalan-persoalan besar dalam hidup ini, tentu kita ingin semuanya itu cepat berlalu. Namun saat kita mengalami kesuksesan dan kebahagiaan, kita ingin agar kebahagiaan itu tidak pernah berakhir. Saya, Adriana Usmani, untuk pesan hari ini. Pendengar, hidup ini tidak selalu berjalan seperti yang diharapkan dan direncanakan. Ada masa-masa sukar dan berat yang tidak dapat kita hindari. Namun ada pula masa-masa sukses dan bahagia yang tidak pernah diprediksi. Kita hanya perlu mengingat-ingat bahwa saat kesusahan datang, saat duka menimpa, tidak selamanya akan dialami. Saat tawa bahagia, keberuntungan datang beruntun, tak selamanya pula akan kita nikmati. Pendengar, yang perlu adalah mengatakan kepada diri sendiri bahwa segala sesuatu ada waktunya, untuk setiap suasana ada masanya.
1: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia Biak dengan pesan hari ini.

Baik, pendengar dari Anmes Kamaleng ya, kasih Mutia ada duanya sebagai penutup lagu terakhir dalam rangkaian lagu-lagu rohani yang sudah kami hadirkan. Dari pukul 5 pagi tadi hingga tepat pukul 6 sesaat lagi kita akan ikuti berita sepekan. Menemani Anda dari Pro 1 Rari Biak dan masih banyak lagi beragam program siaran kami yang terus hadir bersama Anda, pendengar. Iya, dari Pro 1 Rari Biak, saya Epi Burdam bersama rekan operator ada Bung Fakri Abbas. Mengucapkan selamat pagi dan selamat menantikan nanti pendengar. Sesaat lagi kita menyimak penyampaian rangkaian berita lintas sepekan hadir untuk Anda.

0: Baik, pendengar Buletin Berita Sepekan pagi ini disampaikan langsung bersama rekan reporter kami, Roni Loluan Pagene.
1: Radio Republik Indonesia BIA menyampaikan Buletin.

0: kebakaran lahan yang berdampak munculnya kabut asap, namun semua dapat ditangani tim gabungan. Oki Pinontoan melaporkan.
1: Kebakaran lahan dan hutan Karhutla tercatat sebanyak 4 kali di wilayah Supiori Timur Kabupaten Supiori. Sebagian besar kebakaran tersebut akibat pembukaan lahan oleh warga setempat. Hal itu dikatakan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Supiori Lukas Mansawan saat dihubungi RRI Rabu 2 September 2026. Tim gabungan dari pemerintah daerah Supiori, BPBD, Polres Supiori, dan Unif TP 859 RBK turun ke lapangan dan memadamkan api tersebut.
2: Kondisi Supiori sampai hari ini dinyatakan masih aman, walaupun beberapa kejadian kebakaran yang ditimbulkan oleh masyarakat karena membuka lahan untuk kebun. Semua ada di wilayah Supiori Timur, di sekitar area kota, itu ada empat kejadian. Lalu salah satunya ada di tempat penimbunan atau pengolahan sampah Supiori, yang entah kurang tahu penyebab utamanya, tetapi itu sangat sedikit mengkhawatirkan, sehingga itu juga dilakukan tindakan. Jadi semua yang kejadian kebakaran tadi itu ada di wilayah Supiori Timur, ada 4 titik. Nah, namun hal ini secara ini kami sudah lakukan pemadaman bersama dengan Polres Supiori, dan luasannya pun tidak seberapa. Lalu akibat dari El Nino ini kan terjadi kabut di berbagai wilayah termasuk kami di Supiori, dan itu berdampak pada adanya salah arah oleh masyarakat yang hendak dari Supiori Barat menuju Kepulauan Masyai. Di beberapa waktu lalu, puji Tuhan, dengan sigap dari masyarakat dan juga SAR, masyarakat ini telah ditemukan di wilayah perairan Biak Utara dalam keadaan selamat. Itu yang terjadi di Supiori.
1: Lukas Mansawan menambahkan, untuk armada yang dilibatkan berupa damkar milik BPBD dan Yonif 859 RBK.
2: Untuk armada, damkar kami 1 unit, lalu batalion itu ada 2 unit plus mobil tangki. Nah, untuk mengkolaborasikan armada ini, kami sudah lakukan pelatihan bersama di beberapa waktu lalu bersama-sama kepolisian dan juga SAR, dengan maksud dipersiapkan tim dalam rangka menjaga kondisi saat ini, terutama kejadian kebakaran hutan dan lahan. Itu kami sudah lakukan itu. Jadi untuk kondisi Supiori, untuk khususnya armada ya, damkar kami sudah dibantu oleh batalion.
1: Masyarakat Kabupaten Supiori selanjutnya diimbau dengan cuaca saat ini adanya fenomena El Nino agar tidak membakar sampah sembarangan atau membuka lahan dengan membakar karena berisiko terjadinya kebakaran yang meluas.
0: Pemerintah daerah Biak Numfor menggelar pertemuan bersama para tokoh adat, dalam hal ini para Mananwir Nu dan Bar di wilayah distrik Biak Utara, membahas bantuan dana hibah yang akan dikucurkan melalui Badan Riset dan Inovasi Daerah atau BRIDA untuk mendukung kegiatan sosialisasi program nasional pembangunan bandara antariksa di wilayah pantai utara Biak. Pertemuan tersebut dipimpin langsung oleh penjabat sekretaris daerah Biak Numfor Sakarias Elmailoa, mewakili bupati, didampingi PLT Asisten 1 Simon Rumpaisum, kepala distrik Biak Utara Frans Arwin Bar, yang juga PLT kepala BRIDA, serta wakil ketua 1 Dewan Adat Biak Demianus Wakman SH, bertempat di Sasana Krida pada Rabu 2 September 2026. Penjabat Sekda Sakarias Elmailoa mengatakan, bantuan dana hibah ini merupakan kebijakan bupati dengan tujuan agar informasi terkait program nasional dapat tersampaikan langsung kepada masyarakat akar rumput di 16 kampung di distrik Biak Utara melalui para tokoh adat, agar dapat dipahami dengan baik oleh seluruh lapisan masyarakat dan berpartisipasi aktif dalam menyukseskan program nasional tersebut. Dalam pertemuan tersebut, pemerintah daerah juga menyampaikan gambaran umum program nasional termasuk dampak positif, tahapan pembangunan, serta manfaat jangka panjang bagi masyarakat setempat dan Biak Numfor secara keseluruhan.
3: Kami berharap tindak lanjut dari pertemuan ini segera Bapak Ibu bisa langsung menyampaikan ini kepada masyarakat yang ada di wilayah Bapak-Bapak Mananwir Nuh, dan kami berharap dana ini betul-betul bisa dimanfaatkan dengan baik dalam rangka melakukan sosialisasi. Jadi saya sampaikan terima kasih kehadiran Bapak-Bapak Manunyono yang sudah hadir. Tim sosialisasi kabupaten juga ada. Tetapi paling penting ini, sampaikan langsung Bapak-Bapak Manunyono yang akan menyampaikan program ini.
0: Sementara Wakil Ketua 1 Dewan Adat Biak, Demianus Wakman SH mengatakan, dana hibah yang akan dikucurkan untuk mendukung kegiatan sosialisasi program nasional hendaknya digunakan secara transparan kepada

0: masyarakat agar semua memiliki satu pemahaman yang sama terhadap kehadiran bandara antariksa. Ia menegaskan sosialisasi perlu dilakukan secara merata untuk menghindari pemahaman yang setengah-setengah dan potensi miskomunikasi di tengah masyarakat. Karena itu, peran tokoh adat sangat penting untuk meluruskan informasi. Menurut Demianus Wakman, dari sisi legalitas, lahan seluas kurang lebih 100 hektar yang diserahkan pemilik hak ulayat pada 22 September 1980 melalui mekanisme adat telah memiliki dasar hukum yang kuat.
1: Sosialisasi ini itu penting melibatkan semua masyarakat yang ada di kampung itu agar supaya kita semua ini punya satu pemahaman terhadap kehadiran bandara antariksa itu. Supaya jangan sampai ada yang mengerti separuh-separuh. Karena hari ini sekalipun fakta di lapangan sudah menunjukkan bahwa masyarakat sudah menyerahkan lokasi itu kepada pemerintah dalam hal ini BRIN untuk pembangunan bandara antariksa. Tapi di luar sana itu mereka masih terus membangun isu untuk penolakan ini. Tetapi secara adat, masyarakat adat itu punya kedaulatan dan punya otoritas. Jadi kalau Bapak dong sudah serahkan, mau apa lagi? Oleh sebab itu ini harus disosialisasikan secara baik sehingga kita punya satu pemahaman bahwa kehadiran bandara antariksa ini dia akan memberikan manfaat yang cukup besar untuk kita.
0: Demianus Wakman atas nama para tokoh adat di Distrik Biak Utara menyampaikan salut atas kebijakan pemerintah daerah dalam memberikan bantuan dana hibah untuk mendukung kegiatan sosialisasi program nasional pembangunan bandara antariksa di wilayah pantai utara Biak agar dapat dimengerti dan didukung oleh seluruh masyarakat. Diharapkan para tokoh adat dapat melaksanakan sosialisasi dengan baik dan bertanggung jawab di kampung masing-masing sehingga masyarakat benar-benar memahami dengan baik dan siap menyambut perubahan. DP3AKB Biak Numfor menggelar kegiatan pembinaan gerakan orang tua asuh cegah stunting dengan tema mewujudkan generasi emas tahun 2045. Berikut laporan reporter Ririn Arini.
2: Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana DP3AKB Biak Numfor menggelar kegiatan pembinaan gerakan orang tua asuh cegah stunting atau genting dengan tema mewujudkan generasi emas tahun 2045. Berlangsung di Balai Penyuluhan KB Kantor DP3AKB Biak Numfor Rabu 2 September 2026. Kegiatan ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan terkait di Kabupaten Biak Numfor. Kepala DP3AKB Biak Numfor Frans Erens Akobiarek menyampaikan kehadiran para peserta dalam kegiatan ini merupakan bukti adanya komitmen bersama untuk membangun generasi Biak Numfor yang berkualitas sebagai generasi emas tahun 2045. Ia menjelaskan bahwa stunting merupakan masalah serius yang disebabkan oleh kekurangan gizi selama masa pertumbuhan yang berdampak tidak hanya pada pertumbuhan fisik anak tetapi juga perkembangan mental dan intelektual. Masalah ini menjadi prioritas nasional dan harus segera diatasi secara bersama-sama.
3: Berarti ada komitmen dari Bapak Ibu ketika melihat undangan kami bagaimana pemerintah dan juga stakeholder sampai kepada individu membuat komitmen untuk membangun generasi Biak Numfor yang nantinya menjadi generasi emas tahun 2045. Genet ini bukan saja mengurangi atau berbicara persoalan gizi saja, tetapi rumah yang layak huni, pendidikan yang layak bagi anak, sehingga bagiannya dari kolaborasi dalam genet ini. Jadi adalah gerakan orang tua asuh cegah stunting.
2: Sementara itu, mewakili Bupati Biak Numfor, Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Biak Numfor, Adam Umar, menyatakan bahwa penanganan stunting tidak dapat dibebankan hanya kepada Dinas Kesehatan atau DP3AKB saja, melainkan memerlukan kepedulian kolektif dan semangat gotong royong dari seluruh pihak. Pemerintah daerah mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bergandeng tangan menjadi orang tua asuh bagi keluarga berisiko stunting. Bantuan yang diberikan meliputi pemenuhan gizi dan protein hewani bagi ibu hamil, ibu menyusui, bayi di bawah 2 tahun hingga balita pada periode emas 1000 hari pertama kehidupan. Dukungan juga diarahkan pada perbaikan sanitasi, akses air bersih, serta edukasi pola asuh yang tepat.
4: Melalui program nasional gathering yang digelorakan di tahun 2020 ini, kita ajak untuk bergandeng tangan. Program ini memfasilitasi setiap pihak, baik unsur pemerintah, swasta, BUMN, BUMD, akademis, hingga perorangan untuk yang mengambil peranan mulia bagi sebagai orang tua asuh bagi keluarga risiko stunting. Mari kita jadikan momentum. pergerakan orang tua asuh Tiga saat ini pada tahun 2026 ini sebagai gerakan kemanusiaan yang berkelanjutan.
2: Dalam kesempatan ini, Adam Umar juga menyampaikan instruksi Bupati bagi seluruh OPD terkait, kepala distrik, kepala kampung, lurah, hingga kader posyandu untuk mengawal data sasaran secara akurat dan memastikan setiap bantuan benar-benar sampai kepada yang membutuhkan. Gerakan Genting menjadi langkah strategis dan kolaboratif pemerintah Biak Numfor dalam mempercepat penurunan angka stunting melalui sinergi lintas sektor dan peran aktif setiap pihak sebagai orang tua asuh. Diharapkan upaya ini dapat melahirkan generasi Biak Numfor yang sehat, cerdas, dan berkualitas sebagai fondasi kuat mewujudkan visi generasi emas tahun 2045.
0: Pemerintah daerah Biak Numfor melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia menggelar penandatanganan perjanjian kerja pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K formasi tahun 2024 bertempat di Auditorium BKPSDM Biak Numfor pada Kamis 3 September 2026 diikuti 634 orang tenaga P3K yang dinyatakan lulus. Penandatanganan ini menjadi langkah awal penempatan para P3K di berbagai OPD dan instansi di lingkungan Pemkab Biak Numfor. Semuanya berasal dari formasi tenaga teknis, guru, dan tenaga kesehatan dengan berbagai latar belakang pendidikan mulai dari SMA, D3, D4, hingga S1. Bupati Biak Numfor Markus Octavianus Mansnembra dalam arahannya mengatakan pengangkatan ini sebagai jawaban atas doa dan hak para tenaga honorer untuk mengabdi meskipun harus melalui proses administrasi yang panjang. Dengan ditandatanganinya perjanjian kerja ini, 634 tenaga P3K resmi bagian dari ASN di lingkungan Pemkab Biak Numfor dan akan mulai bertugas sesuai SK penempatan sekaligus menjadi penggerak utama dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.
5: Sesungguhnya ini adalah hak rekan-rekan semua, hak untuk mendapatkan pekerjaan yang baik, hak untuk mengabdi bagi bangsa dan negara, tapi juga merupakan kewajiban tanggung jawab untuk menjadi terkait bagi ruang nasional. Di setelah kita melakukan penyelamatan perjanjian biaya sebagai tenaga pegawai pemerintah dan perjanjian kerja, tentunya telah menetapkan secara resmi siap untuk mengabdi bagi bangsa dan negara. Kita akan lebih khusus siap mengabdi bagi masyarakat yang ada di Kabupaten Biak. Masyarakat di luar sana sedang menunggu apa yang akan dikerjakan oleh kita melalui terpadu sumber daya manusia yang ada.
0: Sementara Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Biak Numfor Vera Dikasroyer mengatakan, selain penandatanganan perjanjian kerja, para P3K juga diminta melengkapi dokumen tunjangan keluarga meliputi surat nikah dan akta kelahiran anak dari Dukcapil guna memperlancar proses pembayaran gaji dan tunjangan pada bulan depan. Menurutnya, jika para P3K tidak melengkapi dokumen sesuai regulasi yang berlaku, maka proses penggaji hanya dihitung sebagai gaji dasar tanpa tunjangan keluarga disesuaikan kemampuan keuangan daerah. Ia menegaskan pemerintah daerah saat ini memprioritaskan penyelesaian status 634 P3K, setelah itu dilanjutkan dengan proses CPNS karena terbentur kebijakan nasional yaitu efisiensi anggaran.
6: Di situ, di dalam kesepakatan kerja ini, itu temuan semua yang menyangkut dengan disiplin dan apa yang menjadi hak-hak dari P3K tersebut. Jadi P3K ini tidak bukan berarti terima SK saja lalu bekerja dengan ini. Ada aturan, ada regulasi yang terkait dalam penandatanganan kesepakatan kerja ini.
0: Vera Sroyer mengatakan dengan adanya penandatanganan kesepakatan kerja ini, pemerintah daerah berharap para P3K dapat segera bekerja dengan tenang dan fokus melayani masyarakat. Jumlah persentase kelulusan P3K formasi tahun 2024 sebanyak 634 orang, terdiri 469 orang asli Papua dan 165 non-OAP. Pajak Bertutur 2026, KPP Pratama Biak tanamkan kesadaran pajak sejak dini ke siswa SMP Negeri 1 Biak Kota. Berikut laporan reporter Ririn Arini.
2: Kantor Pelayanan Pajak KPP Pratama Biak menggelar kegiatan pajak bertutur 2026 kepada siswa-siswi SMP Negeri 1 Biak Kota, Kamis 3 September 2026. Kegiatan edukasi perpajakan ini berlangsung serentak di seluruh Indonesia dengan mengusung tema Pajak Kita Energi Generasi Juara dan tagline Pajak Bertutur 2026 Sehari Mengenal Selamanya Bangga. Kepala KPP Pratama Biak Saud S. Sinaga menjelaskan kegiatan ini bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap manfaat dan fungsi perpajakan melalui edukasi sejak dini. Program inklusi kesadaran pajak ini ditujukan kepada peserta didik untuk membangun generasi penerus bangsa yang berkualitas dan berkarakter, serta menanamkan nilai kesadaran pajak sebagai bagian dari bela negara dan cinta tanah air. Sebanyak 50 siswa-siswi SMP Negeri 1 Biak Kota turut serta dalam kegiatan yang dirangkai dengan penyampaian materi, diskusi tanya-jawab, permainan edukatif, serta sesi penyambutan langsung dari Direktur Jenderal Pajak secara daring. Materi yang disampaikan meliputi pemahaman APBN, fungsi pajak bagi negara, serta peran pelajar dalam mendukung kesadaran perpajakan.
7: Pada dasarnya untuk melakukan edukasi terkait edukasi kesadaran atas manfaat dari pajak. Dan itu harus kita tanamkan sedari mereka tingkat dasar, tingkat menengah, sampai dengan perguruan tinggi. Sehingga diharapkan kelak di saat mereka tumbuh menjadi dewasa, mereka menjadi wajib pajak yang benar-benar berkontribusi untuk pembangunan negara. Itu yang pertama. Kedua juga, supaya juga dalam kesempatan ini juga kami mengingatkan apabila orang tua dari siswa-siswi yang kami lakukan kegiatan pajak bertutur ini sebagai wajib pajak untuk mengingatkan lagi kewajiban perpajakannya.
2: Sementara Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Biak Kota Peter Rumrawer SPD menyambut baik kegiatan ini. Menyampaikan terima kasih kepada KPPN Pratama Biak, ia berharap para siswa dapat memahami pentingnya pajak bagi pembangunan negara, baik bagi pembangunan sekolah, kesehatan, infrastruktur, dan kesejahteraan masyarakat.
8: Saya atas nama pimpinan menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kantor Pratama Biak yang mana hari ini sudah hadir di sini untuk bersama-sama memberikan materi terkait dengan pajak. Saya juga sangat berharap kepada anak-anak sekalian bahwa kegiatan hari ini terkait dengan pajak bertutur mengikuti dengan baik. Mudah-mudahan dalam kegiatan hari ini bisa bermanfaat bagi anak-anak kita di hari ini.
2: KPP Pratama Biak juga menegaskan komitmen pelayanan tanpa biaya tambahan, seluruh layanan edukasi maupun asistensi perpajakan diberikan secara cuma-cuma tanpa pungutan dalam bentuk apapun. Pajak bertutur 2026 dilaksanakan serentak pada 3 September 2026 di 352 KPP dan 204 KP2KP se-Indonesia, melibatkan seluruh jenjang pendidikan sebagai bagian dari upaya berkelanjutan menumbuhkan budaya sadar pajak sejak usia dini.
9: Anggota DPR Provinsi Papua Musa Yesombuk dalam masa resesnya memprakarsai diskusi publik dengan melibatkan masyarakat yang konfrontasi

0: menghadapi risiko sosial. Menurutnya, jika Biak Numfor terpilih sebagai ibu kota provinsi, maka daerah akan berubah menjadi kawasan urban dengan dampak sosial yang luar biasa. Karena itu, kesiapan dari sisi sosial, budaya, dan infrastruktur menjadi hal yang harus dipersiapkan sejak awal. Musa Sembuk menegaskan, sebagai anggota DPR Papua berkewajiban untuk mendengar aspirasi masyarakat dan melaporkan kepada pimpinan DPR dan pemerintah Provinsi Papua untuk ditindaklanjuti ke pemerintah pusat.
1: Jadi tidak ketahui Biak Numfor adalah titik geraknya ya, semua yang lain. Sehingga kita coba membuka ruang ini, diskusi, supaya apa yang sudah ada, kita bisa mengupdate perkembangan terakhir dari pengurusan DOB ini. Baik dari tahap-tahap di daerah maupun sampai di pusat. Yang kedua, kita ingin melihat apakah Biak masih dalam posisi atau sudah bergeser. Karena beberapa saat ini tenang-tenang saja. Yang ketiga, kami dari DPR melihat gerakan politik ini membutuhkan konsolidasi atas bawah. DPR ini sudah jalan, kemudian di Kabupaten Pemekaran, tapi basis ini indikatornya adalah belum ada sekretariat dari kelompok masyarakatnya yang menjadi titik gerak informasi dan edukasi kepada publik.
0: Sementara tokoh pemuda Biak Numfor Jimmy Krobo mengatakan, diskusi ini diharapkan menjadi api-api kecil untuk menghidupkan kembali semangat perjuangan DOB dan ke depan akan dibentuk kantor sekretariat sebagai pusat informasi dan gerakan serta turun langsung ke akar rumput untuk menanyakan kesiapan masyarakat Biak menerima DOB Papua Utara. Diakui komitmen masyarakat Biak Numfor mendukung DOB Papua Utara sudah sejak lama, namun terjadi kevakuman sehingga perlu dilakukan diskusi untuk memantapkan kesiapan masyarakat Biak Numfor karena Biak memiliki potensi besar menjadi epicentrum dan ibu kota provinsi baru. Mantan Ketua KNP Biak Numfor ini menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang tinggi kepada anggota DPR Papua Musa Sembuk yang telah peduli terhadap kemajuan daerah dengan memprakarsai kegiatan diskusi dengan melibatkan masyarakat Biak Numfor dari berbagai kalangan.
2: Proses ini sudah jalan, tapi kemudian terjadi kevakuman. Makanya hari ini kemudian kita coba memantapkan dia. Apakah betul-betul masyarakat Biak ini siap atau tidak? Kita menerima atau tidak DOB ini? Nah, ini yang kemudian coba kita bangun diskusi kita hari ini. Kita berharap ini bisa memberikan informasi terbaru, bisa menjadi sebuah semangat yang kemudian lahir kembali. Kita berharap dari hasil ini kemudian nanti kita akan lihat sekretariat, sehingga itu nanti menjadi sebuah pusat informasi untuk mengantisipasi hal-hal yang kemudian nantinya akan kita hadapi. Sama. Hal positif dan negatif itu pasti ya, kita tidak bisa hindari, tapi bagaimana hikmat yang ada, sumber daya yang ada ini kita bisa kelola secara baik, secara bijak untuk menjadi sebuah kota. Kita berpulang kado yang memberikan manfaat buat generasi saat ini, tapi juga generasi-generasi kita yang akan datang.
0: Kegiatan diskusi publik tersebut diikuti sekitar 60 peserta perwakilan dari berbagai kalangan dan dibuka secara resmi oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Iwan Ismulyanto mewakili pemerintah daerah Biak Numfor. Saudara, sekian buletin sepekan untuk hari ini. Saya Roni Lololuan, sampai jumpa.
3: Terima kasih Anda telah mendengarkan Buletin Sepekan, produksi RRI Biak.

96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak pagi ini, Biak Arwoine, kanal informasi

0: inspirasi.
1: Selamat pagi, pendengar, terima kasih untuk Anda masih bersama program Satu Radio Republik Indonesia Biak. Ya, menemani Anda di sepanjang edisi pagi ini, pendengar, edisi 7 September 2026. Beragam informasi berbagai acara Siaran Pro 1 terus kami hadirkan mengenai ruang dengar Anda. Pendengar, mohon perhatian Anda, kami hadirkan beberapa pemberitahuan pengumuman dari panitia pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa PKKMB Akademi Perikanan Kemasan Biak tahun akademik 2026-2027 disampaikan kepada seluruh calon mahasiswa baru Akademi Perikanan Kemasan Biak bahwa pelaksanaan kegiatan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru PKKMB tahun akademik 2026-2027 akan dilaksanakan pada hari tanggal Selasa hingga Rabu 8 hingga 9 September 2026. Waktu pelaksanaan pada pukul 7 waktu Indonesia Timur sampai dengan selesai bertempat di Kampus Akademi Perikanan Kemasan Biak. Untuk itu, kepada seluruh calon mahasiswa baru Akademi Perikanan Kemasan Biak diharapkan hadir dan mengikuti seluruh rangkaian kegiatan PKKMB sesuai waktu yang telah ditentukan. Demikian informasi ini disampaikan atas perhatian kami ucapkan terima kasih. Pendengar, demikian untuk informasi layanan masyarakat yang kami hadirkan. Tepat pukul 6 lebih 37 menit waktu Indonesia Timur. Kami sampaikan nanti, kita akan menantikan juga untuk penyampaian laporan lalu lintas yang akan disampaikan rekan-rekan Satlantas Polres Biak Numfor terkait jalannya arus lalu lintas untuk edisi pagi ini. Pendengar, edisi awal pekan kita di hari ke-7 di bulan September 2026. Ya, tanggal cuaca cerah untuk hari ini, pendengar, selamat pagi saja. ArwoBPS, salam sehat bagi semua juga yang tengah melaksanakan kegiatan dan beragam aktivitas berbagai kesibukan apapun yang Anda laksanakan di pagi ini. Kami harapkan Anda tetap bersama kami menyimak dan mendengarkan Siaran Pro 1 hingga nanti pada pukul 7 kita akan kembali menyimak penyampaian kabar berita Pro 3 tepat pukul 7 waktu Indonesia Timur. Sembari mengantar kita pada pukul 7 kami hadirkan beragam nuansa rangkaian lagu-lagu hiburan, berbagai informasi terupdate kami hadirkan ke ruang dengar Anda.
2: Hai Beb, ini aku bawain minuman sama cemilan kesukaan kamu.
3: Kamu tahu aja kalau aku emang lagi pengen ngunyah.
2: Iya dong Beb, daripada aku yang kamu kunyah, jadi mendingan aku beliin ini.
3: Emang enak banget makanan dan minuman ini kalau cuaca lagi panas.
2: Ya ampun Beb, kamu lahap banget, udah habis aja.
3: Iya nih Beb.
2: Loh, Beb, kok sampahnya kamu buang di situ sih, Beb? Di sana kan ada tempat sampah.
3: Ya ampun, Beb. Tenang aja. Kan udah ada petugas kebersihan di tempat ini. Udah jadi tugas mereka untuk bersih-bersih, Beb.
2: Ya iya sih, Beb. Ada petugas kebersihan yang tugasnya bersih-bersih. Tapi emangnya tugas kita itu buang sampah sembarangan? Kan enggak.

0: Baik, pendengar, terima kasih untuk Anda masih bersama program Satu Radio Republik Indonesia Biak. Ya, seperti yang saya informasikan untuk Anda, kita akan ikuti laporan lalu lintas yang akan disampaikan rekan-rekan Satlantas Polres Biak Numfor. Dan sudah hadir bersama saya di studio Persatu RRI Biak, yaitu Anang Supriyadi yang akan menyampaikan secara langsung laporan lalu lintas edisi pagi ini, pendengar, awal pekan Anda 7 September 2026.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan buat kita semua. Pendengar dari Persatu Biak dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya Aibtu Anang Supriyadi, anggota Satuan Lintas Polres Biak Numfor, yang akan memandu jalannya laporan situasi arus lalu lintas serta situasi Kamsel Tip Car Lantas selama 1x24 jam di wilayah hukum Polres Biak Numfor. Yang saat ini kami sudah terhubung dengan rekan-rekan yang pagi hari ini sudah berada di beberapa titik di Kabupaten Biak Numfor sedang melaksanakan giat pengaturan maupun pantauan situasi arus lalu lintas. Namun sebelumnya tak lupa kami mengucapkan selamat berbahagia kepada para pendengar sekalian, yang mana pagi hari ini sedang merayakan hari kebahagiaan, yaitu berupa hari kelahiran maupun hari pernikahan. Serta bagi para pendengar sekalian yang diberikan cobaan sakit, semoga lekas sembuh dan selalu tetap semangat. Baik, untuk itu yang pertama kami persilahkan rekan yang saat ini sedang melaksanakan piket laka lantas selama 1x24 jam akan melaporkan situasi Kamsel Tip Car Lantas wilayah hukum Polres Biak Numfor selama 1x24 jam. Kami persilahkan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi Polantas hadir untuk masyarakat. Baik, selamat pagi masyarakat Kabupaten Biak Numfor dan pendengar RRI dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Bribda Ahmad dan dua rekan lainnya yang akan melaporkan situasi Kamsel Tip Car Lantas selama 1x24 jam di wilayah hukum Kabupaten Biak Numfor. Yang mana untuk situasi Kamsel Tip Car Lantas masih terpantau aman, tertib, lancar dan terkendali. Dan untuk kejadian laka lantasnya selama 1x24 jam yang mana tidak terdapat kejadian laka lantas. Namun kami tetap menghimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Biak Numfor agar terus berhati-hati dalam berkendara, tidak berkendara dalam pengaruh minuman beralkohol, dan patuhi aturan-aturan berlalu lintas. Kecelakaan lalu lintas berawal dari pelanggaran berlalu lintas. Stop pelanggaran, keselamatan untuk kemanusiaan. Mungkin itu saja yang dapat kami laporkan. Kembali ke Mas Anang di studio. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Polantas untuk masyarakat Syawi Makassar.
2: Terima kasih rekan Bribda Ahmad untuk laporan situasi Kamsel Tip Car Lantas wilayah hukum Polres Biak Numfor selama 1x24 jam yang mana relatif aman, lancar serta kondusif. Selamat pagi dan selamat bertugas buat Anda serta hati-hati dalam pelaksanaan tugas. Berikutnya kami sudah terhubung dengan rekan yang mana pagi hari ini sudah berada di Jalan Ahmad Yani, lebih tepatnya di depan Masjid Baitur Rahman yang saat ini sedang melaksanakan giat pengaturan arus lalu lintas, akan melaporkan situasi arus lalu lintas untuk Jalan Ahmad Yani dan sekitarnya. Kami persilakan. Hai penonton Konyep, silakan.
4: Selamat pagi pendengar setia RRI Pro 1 Biak dimanapun berada. Dengan saya Aibtu Anton Panjit berserta rekan saya Bripka Rambitan. Pada pagi hari ini situasi arus lalu lintas tepatnya di depan Gis Agung Rahman Biak. Sampai saat ini dari pantauan kami situasi arus lalu lintas masih berjalan aman dan lancar. kami selalu menghimbau kepada pengendara 2, 4, maupun 6 agar selalu mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada dan juga tidak mengkonsumsi minuman beralkohol dalam mengendarai kendaraan. Demikian Pak Anang, kembali ke studio, selamat pagi.
2: Baik, terima kasih rekan Aibtu Anton Konyap untuk laporan situasi arus lalu lintas serta himbauan-himbauannya. Selamat pagi dan selamat bertugas buat Anda serta hati-hati dalam pelaksanaan tugas. Selanjutnya, kami sudah terhubung dengan rekan yang mana pagi hari ini sudah berada di Jalan Soridoraya, lebih tepatnya di depan SMP Negeri 3 yang saat ini sedang melaksanakan giat pengaturan arus lalu lintas. Akan melaporkan situasi arus lalu lintas untuk Jalan Soridoraya dan sekitarnya. Kami persilakan.
5: Selamat pagi Mas Anna yang studio RRI. Selamat pagi pendengar RRI pihak di mana saya berada. Dengan saya Bripka Imade Sayana beserta satu rekan lainnya Bripka Tony Kabarek dan Bapak KPU Lantas Polres Bianumpor yang saat ini sedang melaksanakan pengaturan lalu lintas tepatnya di depan SMP Negeri 3, terpantau ramai namun lancar dan kami mengimbau kepada pengguna jalan raya roda 2 maupun roda 4 agar mematuhi peraturan lalu lintas yang ada, yang berkemudian di jalan dan jangan mabuk pada saat berkendara karena merugikan diri sendiri dan orang lain. Demikian yang dapat kami laporkan dari Soridoraya, kembali ke studio. Selamat pagi, Yosuba.
2: Terima kasih rekan Bripka Imade Sayana untuk laporan situasi arus lalu lintas serta himbauan-himbauannya. Selamat pagi dan selamat bertugas buat Anda serta hati-hati dalam pelaksanaan tugas. Selanjutnya saat ini kami sudah terhubung dengan rekan yang mana pagi hari ini sudah berada di Jalan Singamaraja, lebih tepatnya di pertigaan Gereja Maranatha. Saat ini sedang melaksanakan giat pengaturan, akan melaporkan situasi arus lalu lintas untuk Jalan Singamangaraja dan sekitarnya. Kami persilakan.
6: Selamat pagi Pak, selamat pagi pendengar RRI dimanapun saja berada. Bersama saya Brito Joran Koding bersama satu rekan lainnya, yakni Brito Luther dan Toto, yang mana saat ini melaksanakan giat pengaturan dan pemantauan situasi arus lalu lintas di pertigaan Gereja Maranatha. Untuk situasi arus lintas terpantau aman lancar dan terkendali. Masyarakat seperti biasa berangkat kerja dan juga mengantar anak-anak ke sekolah. Terdapat beberapa pelanggaran, yakni pengendara roda yang tidak makan helm. Untuk itu kami mengimbau agar selalu makan helm saat berkendara, patuhi peraturan yang berlaku dan jaga keselamatan di jalan. Dapat laporkan dari pertigaan Gereja Maranatha, kembali ke Panang Studio. Selamat pagi, Cuyma Kasman.
2: Terima kasih rekan Bripto Jorin untuk laporan situasi arus lalu lintas serta himbauan-himbauannya. Selamat pagi dan selamat bertugas buat Anda serta hati-hati dalam pelaksanaan tugas. Selanjutnya kami sudah terhubung dengan rekan Brigadir Rulan Uduas yang mana pagi hari ini berada di Jalan Condronegoro, lebih tepatnya di depan SMA Yapi Samufa, akan melaporkan situasi arus lalu lintas untuk Jalan Condronegoro dan sekitarnya. Kami persilakan rekan Brigadir Rulan Uduas untuk laporan situasi arus lalu lintasnya.
7: Saya Brigadir Rulan bersama senior saya atau komandan saya Kanit Presiden saat ini berada di Jalan Condronegoro, tepatnya depan satu atap Yapi Samova, yang mana kami melaksanakan pengaturan arus lalu lintas dan terpantau arus arus lalu lintas sampai saat ini Jalan Condronegoro aman, lancar, terkendali. Aktivitas masyarakat khususnya anak sekolah
8: sementara berdatangan. Dan kami juga menghimbau dan tetap menghimbau kepada masyarakat khususnya pengendara roda 2 agar tetap menggunakan helm, jaga jarak aman kendaraan dengan kendaraan yang lain biar sampai dengan selamat sampai di tujuan. Demikian dari Jalan Condronegoro, kami kembalikan ke studio. Burung Ilan, Burung Cendrawasih, sekian dan terima kasih.
2: Terima kasih rekan Brigadir Rulan Uduas untuk laporan situasi arus lalu lintas serta himbauan-himbauannya. Selamat pagi dan selamat bertugas buat Anda, serta hati-hati dalam pelaksanaan tugas. Pendengar RRI Pro 1 Biak, demikian tadi laporan situasi arus lalu lintas serta situasi Kamsel Tip Jalan Lintas Wilayah Hukum Polres Biak Numfor selama 1x24 jam bersama rekan-rekan Satuan Lintas Polres Biak Numfor yang saat ini sedang melaksanakan tugas pengaturan maupun pantauan situasi arus lalu lintas untuk di beberapa titik di Kabupaten Biak Numfor yang mana relatif aman, lancar, serta kondusif. Dan kami mengucapkan terima kasih buat warga masyarakat Kabupaten Biak Numfor yang selalu patuh, tertib, dan disiplin untuk mematuhi rambu-rambu lalu lintas, serta kami tidak pernah bosan untuk mengingatkan, menghimbau, dan mengajak kepada para warga masyarakat Kabupaten Biak Numfor dan para pengguna jalan, baik itu yang menggunakan roda 2, roda 4, atau bahkan lebih, untuk mengutamakan keselamatan pribadi tentunya untuk menciptakan lalu lintas yang berkeselamatan di Kabupaten Biak Numfor serta ketertiban dan kenyamanan. Dan kami tidak pernah bosan untuk mengingatkan terkhusus bagi pengendara maupun penumpang roda 2 untuk menggunakan helm standar nasional Indonesia sebagai kelengkapan keselamatan pada saat Anda berkendara, karena helm untuk mencegah atau meminimalisir terjadinya risiko fatalitas pada saat Anda terjadi kecelakaan. Dan kami mengingatkan pula bagi orang tua yang memiliki putra putri yang masih di bawah umur, hendaklah untuk memastikan keselamatan mereka dan selalu memperhatikan apabila mereka hendak bepergian, pastikan mereka tidak berbuat hal-hal yang nantinya akan merugikan baik diri sendiri maupun orang tua atau bahkan keluarga. Demikian yang dapat kami sampaikan di pagi hari ini. Mudah-mudahan semua kita selalu diberikan kesehatan serta keselamatan. Jadilah pelopor keselamatan di jalan raya serta jadikan keselamatan sebagai kebutuhan Anda. Ingat, satu kata ladanan lebih bermakna dari 1000 kata-kata. Kita kembali ke Bung Yan di studio. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Shalom. Suima Kasumasa.
0: Baik, pendengar, demikian sudah kita ikuti bersama laporan lalu lintas edisi pagi ini. Selanjutnya kita ikuti penyampaian kabar berita dari Pro 3 Jakarta.
9: Pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta berita pagi ini akan diisi dengan berbagai informasi, diantaranya Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB bergerak cepat dengan menggelar operasi modifikasi cuaca untuk membantu mengurangi dampak abu vulkanik yang mengganggu aktivitas masyarakat. Gubernur Agustiar Sabran dan Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Polisi Iwan Kurniawan ikut serta memadamkan karhutla sepanjang 3 km. Pemadaman dilakukan dengan campuran bubuk sehingga bara api di lahan gambut cepat padam. Inilah warta berita selengkapnya Senin 7 September 2026. Saya Rudi Zain. Sebelum kita simak informasi yang telah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kita ikuti terlebih dahulu berita-berita yang terjadi hingga kemarin malam. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi memastikan operasional penyeberangan di Selat Sunda masih dapat dilakukan di tengah aktivitas erupsi Gunung Anak Rakatau. Namun ia mengimbau otoritas pelabuhan dan operator penyeberangan

0: correct the map.
1: Dilansir dari BBC News, Sabtu 5 September 2026. Resolusi tersebut disponsori Togo dan didukung negara-negara anggota Uni Afrika. Sebanyak 164 negara mendukung resolusi tersebut, termasuk Prancis dan Inggris. Sementara itu Amerika Serikat menjadi satu-satunya negara yang menolak dan 6 negara memilih abstain. Keputusan Majelis Umum PBB tidak bersifat mengikat. Informasi dari dunia olahraga, pemain timnas basket putra Indonesia, Derek Michael Zafiro, akhirnya mewujudkan mimpi masa kecilnya tampil pada Asian Games. Hal itu ia ungkapkan usai berlatih bersama dengan rekan setimnya jelang persiapan menuju Asian Games 2026. Derek mengaku sangat antusias karena kesempatan tersebut menjadi pengalaman pertamanya tampil dalam ajang olahraga terbesar Asia. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB bergerak cepat dengan menggelar operasi modifikasi cuaca untuk membantu mengurangi dampak abu vulkanik yang mengganggu aktivitas masyarakat. Aditya Prabowo melaporkan selengkapnya.
2: Hari ini juga kita melaksanakan operasi modifikasi cuaca.
3: Baik pendengar, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB bergerak cepat dengan menggelar operasi modifikasi cuaca untuk membantu mengurangi dampak abu vulkanik yang mengganggu aktivitas masyarakat. Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto mengatakan, pesawat yang digunakan untuk modifikasi cuaca telah disiapkan di Pondok Cabe.
2: Terutama di DKI Jakarta, tentu saja rekan-rekan media juga merasa ya, saat ini sudah banyak abu vulkanik di sekitar pemukiman kita. Hari ini juga kita melaksanakan operasi modifikasi cuaca. Jadi pesawatnya sudah siap di Pondok Cabe. Hari ini akan dilaksanakan operasi modifikasi cuaca sampai malam. Ada dua teknik untuk OMC.
3: Suryanto juga menjelaskan operasi tersebut akan dilakukan dengan dua teknik. Pertama, mendatangkan hujan dengan memanfaatkan pertumbuhan awan. Hujan dengan intensitas cukup deras diharapkan juga dapat menyeluruh abu vulkanik dari udara dan permukaan. Sementara itu, dari sisi kesehatan, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menghimbau masyarakat untuk tidak panik dalam menghadapi paparan abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Menkes meminta masyarakat di wilayah terdampak untuk menggunakan masker dan membatasi aktivitas di luar rumah.
4: Yang pertama, dari sisi Kementerian Kesehatan, kita pesankan kepada masyarakat agar tidak panik, ya, agar tidak panik dan titip ada tiga hal yang mesti kita jaga bersama. Yang pertama, dari sisi kesehatan, abu vulkanik ini ada tiga dampaknya harus kita jaga. Pertama adalah ke pernafasan, kedua adalah ke mata, dan yang ketiga adalah ke kulit.
3: Abu vulkanik Gunung Anak Krakatau dapat mengganggu saluran pernapasan, mata, hingga kulit. Oleh karena itu, masyarakat yang harus beraktivitas di luar rumah juga disarankan menggunakan perlindungan mata. Dari Jakarta, Aditya Prabowo Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Gubernur Agustiar Sabran, kemudian Kapolda Kalimantan Tengah, Irjen Polisi Iwan Kurniawan ikut serta memadamkan karhutla sepanjang 3 km. Pemadaman dilakukan dengan campuran bubuk sehingga bara api di lahan gambut cepat padam. Edi Suroso dari RRI Palangkaraya melaporkan.
5: Walaupun sudah dipadamkan, kadangkala masih ada bara api yang tersimpan ada di bawah.
6: Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Polisi Iwan Kurniawan bersama Gubernur Agustiar Sabran melakukan pemadaman karhutla sepanjang 3 km. Ia mengatakan penanganan kebakaran hutan dan lahan di kawasan gambut terus menjadi tantangan karena api kerap tersimpan di bawah permukaan tanah. Untuk meningkatkan efektivitas pemadaman, tim penanganan karhutla mendapat bantuan berupa bahan berbentuk bubuk yang dapat dicampurkan dengan air untuk proses pembasahan. Mekanisme penggunaannya dilakukan dengan mencampurkan bubuk tersebut ke dalam air, kemudian disuntikan atau diinjeksikan ke titik-titik yang terindikasi masih terdapat bara api.
5: Lahan gambut yang terbakar, walaupun sudah dipadamkan, kadangkala masih ada bara api yang tersimpan ada di bawah. Oleh sebab itu, ini kadang menimbulkan asap juga yang cukup banyak, kemudian juga pada saat ada angin juga bisa menimbulkan api lagi. Kami mendapatkan bantuan dari Forbrimob, bahan berupa bubuk dia. Nah, tadi mekanismenya nanti bubuk tersebut dicampur dengan air, kemudian dilakukan pembasahan dengan sistem injek. Dan hasil dari

0: ternyata lebih efektif untuk lebih cepat bara yang ada di bawah itu lebih cepat padam.
1: Berdasarkan hasil penerapan di lapangan, metode tersebut dinilai lebih efektif dalam mempercepat proses pemadaman bara yang berada di bawah permukaan.
0: Tadi kan rekan-rekan mungkin sudah bisa melihat langsung, kami supaya lebih efektif dan efisien. Karena kalau kita main basahin semua, saat ini juga sudah air juga sudah mulai menipis, kita lebih akan lebih mudah, lebih efisien dengan menggunakan drone thermal. Kita ketahui titik-titik apinya ada di mana, kemudian kita injek dengan menggunakan bahan yang sudah disampur dengan air. Itu ada namanya Hertindo AF31. Nah, ternyata ini lebih efektif dan lebih cepat padam.
1: Sementara itu, Kepala Bidang Kesiapsiagaan Bencana BPBD Palangkaraya Heri Fauji mengatakan, hingga saat ini penanganan karhutla di sejumlah titik masih terus dilakukan. Pada penanganan sebelumnya, petugas menangani sedikitnya ratusan titik lokasi kebakaran, namun hanya beberapa lokasi yang berhasil dituntaskan sepenuhnya. Struktur tanah gambut memungkinkan api merambat dan tersimpan di bawah permukaan, sehingga proses pemadaman harus dilakukan secara intensif.
2: Karena memang kondisi teksturnya bergambut cukup tebal dan rawa-rawa sehingga banyak potensi yang bisa terbakar di kawasan ini dan sampai saat ini masih belum tuntas dan masih kami lakukan penanganan. Namun dari 12 titik lokasi itu hanya beberapa yang sempat tuntas dan sebagian masih belum tuntas termasuk salah satunya di Danau Rangas ini.
1: Ia menambahkan sejumlah titik lainnya masih dalam proses penanganan, termasuk kawasan Kecamatan Jekan Raya yang hingga kini masih menjadi perhatian petugas karena kondisi lahan gambutnya yang cukup tebal. Edi Suroso melaporkan.
3: Para pedagang dan pelaku usaha daging sapi di Pasar Legi, Kabupaten Jombang, mengeluhkan kenaikan harga yang masih tinggi. Dan informasi tersebut disampaikan oleh Santianov dari RRI Stasiun Produksi Kediri.
4: Para pedagang dan pelaku usaha daging sapi di Pasar Legi Kabupaten Jombang mengeluhkan kenaikan harga yang masih bertahan tinggi. Berdasarkan keterangan Ardi, seorang pedagang daging sapi, harga daging sapi di tingkat pedagang saat ini telah merangkak naik dari sebelumnya Rp140.000 menjadi Rp150.000 per kilogram demi memenuhi kebutuhan masyarakat. Ardi mengungkapkan bahwa kondisi ini membuat lapak perdagangan menjadi sepi karena daya beli konsumen mengalami penurunan drastis hingga sekitar 30%.
5: Ini dari lebaran kemarin itu harganya 150.000 per kilonya. Sebelumnya itu 140. Lihat apa kebutuhan lah. Karena jaga sendiri juga sepi karena daya beli berkurang. Ya jauh. Jauh menurun. Ya ada 30% lah. Ya mudah-mudahan pemerintah lebih memperhatikan kami khususnya pedagang daging.
4: Sementara itu, Setio Budi selaku penjagal sapi menjelaskan bahwa harga sapi dari tingkat jagal saat ini berkisar antara Rp112.000 hingga Rp114.000 per kilogram. Menurut Setio Budi, lonjakan harga ini terjadi karena stok sapi saat ini sangat langka dan berharga mahal.
6: Untuk harga daging dari jagal sekarang itu berkisar antara Rp112.000 sampai Rp114.000. Dan untuk harga jualnya itu sekitaran 120 sampai 125 ke konsumennya. Soalnya sekarang itu sapi itu sangat-sangat susah dan mahal harganya sekarang.
4: Di tengah himpitan harga model yang tinggi serta lesunya minat beli masyarakat, para pelaku usaha di sektor daging sapi ini hanya bisa mengantungkan harapan besar kepada pemerintah. Langkah cepat dan perhatian nyata dari pihak berwenang dinilai sangat mendesak baik untuk menstabilkan pasokan hewan ternak maupun memulihkan kembali daya beli konsumen di Jombang. Agar roda perekonomian para pedagang di Pasar Legi dan pejagal dapat terus berputar. Cantiano melaporkan.
3: Sementara itu, Kanwil 4 KPPU Surabaya belum menemukan bukti adanya kartel maupun permainan harga oleh importir atau distributor daging sapi di wilayah kerja khususnya Kota Surabaya. Ermina Jane melaporkan.
7: Kanwil 4 Komisi Pengawas Persaingan Usaha KPPU Surabaya belum menemukan bukti adanya kartel maupun permainan harga oleh importir atau distributor daging sapi di wilayah kerjanya. PLT Kepala Kanwil 4 KPPU Surabaya Diah Paramita mengatakan, kenaikan harga daging sapi tidak serta-merta dapat dikategorikan sebagai pelanggaran persaingan usaha karena perlu dilihat faktor pembentuk harga dan perilaku pelaku usaha di sepanjang rantai pasok. Menurutnya, Kanwil 4 KPPU tetap melakukan melakukan pemantauan dan membuka kemungkinan pendalaman mandiri maupun koordinasi dengan stakeholder jika ditemukan pola tidak wajar seperti kesepakatan harga, pembatasan pasokan maupun koordinasi antar pelaku usaha. Menurut dia, kenaikan harga daging sapi perlu dilihat menyeluruh karena dipengaruhi faktor pasokan dan permintaan. Berdasarkan pemantauan, ketersediaan pasokan saat ini secara umum masih relatif terjaga.
8: Kenaikan harga daging sapi perlu dilihat secara menyeluruh karena dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik dari sisi pasokan maupun permintaan. Jadi berdasarkan pemantauan yang telah dilakukan, ketersediaan pasokan secara umum masih relatif terjaga, sehingga belum terdapat dasar yang cukup untuk menyimpulkan bahwa lonjakan harga terutama disebabkan oleh kelangkaan stok ataupun perilaku pedagang. Adapun sampai saat ini yang menjadi faktor dominan kenaikan harga daging adalah permintaan masyarakat naik pada satu momen, misalnya hari besar keagamaan nasional dan atau hari libur nasional. Di sini KPPU memandang penting untuk melihat pembentukan harga sejak dari tingkat hulu, termasuk ketersediaan sapi, biaya pengadaan dan distribusi, proses pemotongan di RPH hingga harga di tingkat pedagang dan konsumen.
7: Sementara itu di pasar daging Arimbi, harga daging kualitas nomor 1 terpantau berada di kisaran Rp135.000 per kilogram. Sementara daging kualitas nomor 2 berada di kisaran Rp120.000 per kilogram. Adapun daging jenis rawis atau rawonan berada di harga Rp110.000 per kilogram. Maulana, pedagang daging sapi di pasar Arimbi, Surabaya, mengatakan kenaikan harga daging sapi membuat sebagian konsumen mengurangi pembelian dan beralih ke daging ayam. Menurutnya, kondisi tersebut turut mempengaruhi penjualan pedagang daging sapi di pasar tradisional.
9: Mahalnya, mahal kali ya. Terus jualannya nggak laku, sepi, pasarnya sepi. Inginnya agak nurun sih, gitu. Biar pedagang juga berani ngeluarin apa yang bisa mencapai semuanya lah kak. Sekarang satu kadang masih sisa kak.
10: Satu ekor
9: masih sisa.
7: Ia berharap pemerintah dapat menambah pasokan sapi untuk memenuhi kebutuhan pasar dan membantu menekan harga daging sapi. Dengan harga yang kembali stabil, pedagang berharap daya beli masyarakat juga meningkat dan omset penjualan kembali normal. Ermina Jain melaporkan.
3: Perum Bulog Cabang Surakarta memastikan penerima bantuan pangan atau PBP pada alokasi Juli-Agustus berupa beras medium 30 kg sudah mulai disalurkan. Mulato Isaan dari RRI Surakarta melaporkan.
11: Kalau kami itu berusaha membantu desa untuk mencari penggantinya. Dalam hal gini, kalau dalam data cadangan itu tidak ada, kan boleh untuk mengganti data desil 1 sampai dengan 4 dari desa SISN.
12: Perum Bulog Surakarta mulai menyalurkan bantuan pangan cadangan beras pemerintah CPP untuk periode semester 2 tahun 2026. Berbeda dari skema sebelumnya, setiap penerima bantuan pangan pada alokasi Juli Agustus ini penerima bantuan beras medium sebesar 30 kg sekaligus tanpa menyertakan komoditas lain seperti minyak goreng. Pimpinan Cabang Perum Bulog Surakarta Dwi Yuniarko menjelaskan bahwa mekanisme penyaluran di tingkat desa atau kelurahan dibatasi tingkat waktu ketat demi menjamin ketepatan sasaran dan kelancaran distribusi. Sesuai aturan Badan Pangan Nasional Bapanas, penyaluran maksimal dilakukan dalam kurun waktu 5 hari kerja. Apabila setelah 5 hari bantuan tidak diambil oleh penerima yang bersangkutan, maka hak penyaluran dapat dialihkan kepada warga lain sesuai dengan kriteria.
11: Ada aturan di Bapanas itu begini mas, penyaluran itu maksimal 5 hari kerja pada saat disalurkan ya mas, 5 hari kerja. Setelah lebih dari 5 hari, itu tidak ada yang mengambil, itu boleh diganti.
13: Ganti orang.
11: Itu ada aturan di Bapanas seperti itu. Tapi sejauh ini, memang desa memaksimalkan untuk bisa mengambil di 5 hari kerja itu. Data cadangan DTSN, karena data penerima dari DTSN.
12: Pengalian penerima manfaat tersebut diprioritaskan menggunakan data cadangan dari Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional DTSN. Jika data cadangan di tingkat desa belum mencukupi, pihak Bulog turut membantu mencocokkan data alternatif berbasis sistem informasi kesejahteraan sosial Next Generation untuk keluarga miskin pada rentang desil 1 hingga 4 dari data setempat maupun desa terdekat. Dwi Yuniarko mengatakan secara teknis Bulog memperlakukan verifikasi ketat di lapangan sebelum bantuan diserahkan. Petugas akan mencatat status kehadiran warga baik sebagai penerima utama, perwakilan keluarga maupun penerima pengganti.
11: Teman-teman lapangan akan menverik dia datang sebagai apa, sebagai normalkah atau sebagai perwakilan atau pengganti. Nanti dicatat pada saat memfoto juga disesuaikan dengan apa namanya statusnya, normal, pengganti, perwakilan, difoto. Difoto membawa dokumen dalam artian kartu undangan, oke, terus membawa KTP, membawa KK juga, terus difoto di depan 3 beras yang dibagikan. Setelah itu baru disalurkan.
12: Sementara itu, menanggapi keluhan masyarakat mengenai temuan bantuan minyak goreng berbau solar pada periode alokasi sebelumnya, Dwi Narko menegaskan bahwa alokasi bantuan pangan periode Juli-Agustus kali ini murni berupa beras, tanpa komoditas minyak kita. Terkait insiden tersebut, Dwi menyampaikan bahwa Bulog telah membantu pihak vendor terkait, yakni PT Keluarga Murni Rezeki, untuk mengganti seluruh produk yang dikeluhkan warga. Penanganan perkara tersebut kini sepenuhnya diserahkan kepada aparat penegak hukum. Reni Surakarta melaporkan. Melaporkan.
3: RRI Fest jadi ajang deteksi dini penyakit dan warga rela antri cek kesehatan gratis. Rama Purwanto melaporkan selengkapnya.
10: Tinggi badan, berat badan, tensi.
13: Ratusan warga memadati stan cek kesehatan gratis di RRI Fest Semarang Minggu 6 September 2026. Layanan yang disediakan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah itu menjadi salah satu yang paling diminati karena membantu masyarakat mendeteksi risiko penyakit sejak dini. Sejak pagi, warga terlihat mengantri untuk mendapatkan pemeriksaan kesehatan yang tersedia secara cuma-cuma. Banyak pengunjung memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mengetahui kondisi tubuh mereka di tengah meningkatnya risiko penyakit tidak menular. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah melalui Puskesmas Karangdoro dan Puskesmas Bebel menerjunkan 2 tim kesehatan dalam kegiatan tersebut. Layanan yang diberikan meliputi pemeriksaan tekanan darah, gula darah, kolesterol, tinggi badan, berat badan, lingkar perut, pemeriksaan gigi, hingga konsultasi kesehatan. Tim cek kesehatan gratis Puskesmas Karangdoro, Dr. Nur, mengatakan pemeriksaan ini menjadi sarana screening awal untuk menemukan faktor risiko penyakit kronis. Melalui deteksi dini, masyarakat dapat segera mengambil langkah pencegahan sebelum kondisi kesehatannya memburuk. Dr. Nur juga menilai tingginya minat warga menunjukkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kesehatan mulai meningkat. Namun ia mengingatkan pemeriksaan kesehatan tidak cukup dilakukan saat ada acara tertentu, melainkan harus menjadi kebiasaan rutin.
10: Tinggi badan, berat badan, tensi, gula itu seharusnya rutin. Jadi bisa dilakukan pada saat cek kesehatan seperti ini atau di posyandu. Luar biasa sih, bagus karena baru berapa jam ini ya, sekitar 1 jam sudah sekitar 40-an. Sana juga mungkin 40, jadi...
13: Sementara salah seorang warga Semarang, Faisal, mengaku sengaja memeriksakan tekanan darah dan gula darahnya setelah mengetahui informasi RRI Fest melalui media sosial. Ia menilai layanan kesehatan gratis seperti ini sangat membantu masyarakat untuk memantau kondisi kesehatannya.
14: Tanggapannya sih bagus ya, mungkin kendala sih yang cek gula aja sih, ini yang cek yang dari ini.
13: Stan kesehatan menjadi salah satu titik yang paling ramai sepanjang RRI Fest berlangsung. Sebagian warga bahkan datang khusus untuk memanfaatkan layanan kesehatan gratis yang disediakan dalam kegiatan tersebut. Rama Puanto, RRI Transmudara untuk Indonesia.
3: Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami di rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3. Saya Rudi Zain. Selamat pagi.

0: Sobat RRI, pernah kepikiran gak gimana sih berita proklamasi kemerdekaan Indonesia pertama kali disebarluaskan? Tanpa media sosial atau televisi, kabar kemerdekaan ini disiarkan lewat radio. Yuk, kita bahas sejarah perjalanan Radio Republik Indonesia, RRI, suara perjuangan yang telah menemani bangsa sejak 1945. Sejak pertama kali mengudara pada 11 September 1945, Radio Republik Indonesia telah menjadi saksi berbagai peristiwa bersejarah. Berawal dari perjuangan para pekerja radio yang ingin menyebarkan berita proklamasi, RRI berkembang menjadi lembaga penyiaran publik yang memainkan peran penting dalam membangun kesadaran nasional. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, para pekerja radio yang tergabung dalam Persatuan Radio Ketimuran mengambil alih stasiun radio milik Jepang di Jakarta. Mereka kemudian membentuk RRI dengan Yusuf Ronodipuro sebagai salah satu tokoh utama dalam penyebaran berita kemerdekaan ke seluruh penjuru negeri. Di masa revolusi fisik, RRI jadi alat perjuangan rakyat. Ketika Belanda melakukan agresi militer, RRI tetap siaran secara gerilya untuk menjaga semangat perjuangan rakyat. Tahun 1950-an hingga 1980-an, radio jadi media utama masyarakat Indonesia. RRI dengan berbagai programnya jadi sumber berita terpercaya dan pemersatu bangsa. Dengan jaringan yang menjangkau hingga ke pelosok negeri, memberikan informasi, edukasi, dan hiburan untuk semua. Masuk era reformasi, RRI berubah jadi lembaga penyiaran publik pada 2002. Ini membuat RRI lebih bebas menyajikan berita yang independen dan berkualitas. Sekarang RRI juga makin eksis di era digital dengan streaming, media sosial, dan berbagai platform digital lainnya agar tetap relevan. Lebih dari sekedar radio, RRI adalah bagian dari sejarah bangsa. Dari masa perjuangan kemerdekaan sampai era digital, RRI tetap jadi suara Indonesia.
1: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah. Negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini, seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya. Mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya. Karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
2: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana. Tahukah kamu, sebelum Indonesia memiliki Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, para pendiri bangsa harus melewati perdebatan panjang di sebuah ruang sidang. Tahun 1945, Jepang membentuk BPUPKI, badan yang bertugas menyelidiki berbagai hal untuk persiapan kemerdekaan Indonesia. 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Disinilah muncul pertanyaan besar, apa yang akan menjadi dasar bagi negara Indonesia yang merdeka? Berbagai tokoh menyampaikan gagasannya, mulai Muhammad Yamin, Supomo, hingga Soekarno menyampaikan pandangan tentang dasar negara. Hingga pada 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan pidatonya dan memperkenalkan 5 dasar yang ia namai Pancasila. Namun perjuangan belum selesai. Sidang kedua BPUPKI berlangsung 10 hingga 17 Juli 1945, membahas rancangan Undang-Undang Dasar dan berbagai hal penting bagi negara yang akan lahir. Jadi, Indonesia tidak dibangun dalam sehari. Ia lahir dari gagasan, perdebatan, dan kompromi panjang para pendiri bangsa.
3: Era digital sekarang ini, kebanyakan orang mungkin sesaat setelah bangun tidur langsung mengecek handphone

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: 96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak pagi ini, Biak Arwoine, kanal informasi

0: Baik, pendengar, terima kasih untuk Anda masih bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Biak. Ya, demikian tadi sudah kita ikuti bersama penyampaian kabar berita Pro 3, dan kami sampaikan juga untuk Anda rangkaian kabar berita akan kembali kami hadirkan pada pukul 9 pagi, masih dari Pusat Pemberitaan Pro 3 Jakarta. Untuk edisi pagi ini, pendengar, edisi Senin, tepatnya di edisi 7 September 2026. Berbagai informasi, ragam acara Siar Pro 1 terus kami hadirkan mewarnai ruang dengar Anda untuk edisi pagi ini, dan berbagai program-program siaran kami yang terus kami hadirkan mengudara menemani ruang dengar Anda. Ya, pendengar, selanjutnya kami akan ajak Anda kita melangkah dengan program siaran kami selanjutnya yang akan kami hadirkan dengan rangkaian program Halo RRI untuk edisi pagi ini, pendengar, edisi 7 September 2026. Selamat pagi untuk Anda, salam sehat bagi pendengar di mana saja berada. Anda yang ingin bergabung bersama kami dengan program-program kami, rangkaian acara kami di pagi ini, yaitu acara Halo RRI edisi pagi ini, pendengar, kami nantikan saja partisipasi dan juga kebersamaan Anda di saat ini dalam program acara Halo RRI edisi pagi ini. Selamat pagi, salam sehat. Anda bisa bergabung bersama kami melalui layanan telepon kita, pendengar, di 0822-5163. Iya, 0822-5163 yang akan kami hadirkan dalam program acara kita 9612 di Halo RRI edisi pagi ini. Silakan untuk Anda yang bergabung, kami nantikan layanan telepon atau juga melalui pesan singkat WhatsApp. Anda bisa menyampaikan apa yang menjadi keluhan atau juga apa yang menjadi kendala yang Anda hadapi, atau juga berbagai persoalan-persoalan dalam hal pelayanan atau apapun, Anda bisa sampaikan langsung bersama kami dalam program acara kita Halo RRI edisi pagi ini. Saya nantikan saja kebersamaan Anda, pendengar, di layanan telepon dan juga pesan singkat WhatsApp hingga nanti tepat pukul 8 pagi waktu Indonesia Timur.
1: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak.
2: Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
3: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
1: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
3: Tapi, masalah saya lebih penting.
4: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
5: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Halo RRI.

0: Baik, pendengar, selamat pagi. Harwo Baby, salam sehat bagi semua di mana saja berada. Saya harapkan Anda yang mendengarkan baik melalui streaming atau juga Anda yang menangkap siaran kami melalui frekuensi 96.1 MHz. Selamat pagi, dengan semangat masih menyapa Anda, pendengar, warga Biak dan sekitarnya, Anda yang menyimak juga mendengarkan langsung dari kepulauan-kepulauan atau juga Anda yang mendengarkan melalui aplikasi melalui online Pro 1 RRI Biak. Pendengar, saya nantikan saja kebersamaan Anda seperti biasa di edisi Senin pagi 7 September 2026 saat ini. Dengan segala aktivitas kesibukan yang Anda laksanakan, saya berharap Anda turut bergabung atau juga berpartisipasi dengan program Halo RRI untuk edisi pagi ini, pendengar. Ya, nanti ke 8 pagi, saya harapkan Anda mungkin bisa bergabung atau dapat bersama kami baik melalui pesawat telepon 0822-5163-4612, via telepon kita di pagi ini atau juga melalui pesan singkat WhatsApp. Layan telepon yang sama juga tetap menemani Anda di edisi pagi ini. Apa menjadi keluhan atau juga kendala yang Anda hadapi, saya nantikan. Sepertinya kita simak dulu penelpon pertama, sudah ada yang bergabung, kita terima. Halo, selamat pagi.
1: Arwo.
0: Iya, Arwo, selamat pagi. Silakan, yang Bapak siapa di mana? Bapak kabarek. Silakan, Bapak, apa yang mau disampaikan?
1: Wah, baik, terima kasih. Lagi untuk keperluan lagi, bapak lagi berhidup lagi. Ah, terima kasih untuk apa ibu penyiar suaranya. Paling baik juga, sempurna. Oke, baik, terima kasih yang saya sudah gabung pagi suara ibu baiknya. Pemerintah daerah, bapak bupati dan wakil bupati, itu baik dari baru saja. Orangnya buat pemain baru kan orang punya SK yang bikin satu orang ini terima kasih karena sudah lama ini terus barang anak-anak tinggi tapi sudah kemarin baru bisa menjawab jadi terima kasih luar biasa pemerintah daerah bisa tangani dengan selesaikan orang punya sudah apa
0: SK ketiga saya
1: selama dua selama
0: baik.
1: Kasih, ya, itu memang sudah bagus sudah jawab. Cuma yang sedikit bapak lagi selama itu dari tahun ke tahun kedua penerimaan guru.
0: Baik.
1: Orang punya mana Papua ini,
0: Yang
1: tidak diperhatikan untuk mereka-mereka itu.
0: Iya.
1: Mereka kan di tempat, di daerah, tugas di daerah, tidak kemana-mana. Nah kalau yang lain seperti orang-orang itu dipertegaskan untuk orang itu jangan sudah dapat SPA tugas 1-2 tahun terus alasan pergi cuti ke kampung lalu minta surat pindah kewajiban daerah itu kewajiban anak-anak Papua yang ada itu jadi tolong diperhatikan juga.
0: Baik.
1: Terima kasih untuk bapak dengan ratu yang berbuat orang terima kasih untuk orang itu satu hal yang itu.
0: Iya.
1: Terjadi, sering-sering orang itu sudah begitu, itu satu babnya. Lupa, putih, patah, pintu, surat pindah, ini, berapa ke daerah. Nah, itu yang kekurangan di situ.
0: Baik.
1: Jadi, keburuan, kita punya perakat.
0: Iya.
1: Orang. Nah, itu yang satu. Yang kedua, terima kasih mengenai rasi yang sudah pagi untuk masyarakat orang, untuk masyarakat sesuai bidangnya. Dan mengenai masyarakat yang kos-kosan di sebuah kelurahan, distrik itu, contoh seperti di apa ya?
0: Siap.
1: Itu sekarang karena pemekaran seperti kelurahan Tanota, kelurahan Werbo, itu memang benar. Kalau masyarakat yang tinggal di lingkungan itu yang bermesini di bawah lingkungan Tanota atau Werbo, kembali kepada RT dengan RW, mereka punya tugas itu mendata.
0: Baik.
1: Baik di rumah kos yang ada. Ini yang Oh, tidak perlu kesini, sebenarnya di sini, Pak, bagaimana? Jangan kita salahkan masyarakat yang datang berbondong-bondong untuk kita di situ, Pak, atas tataran. Tapi, bahkan orang, kemudian, bukti yang saya bisa sampaikan kepada orang. Tapi saya pulang tuh di bagian berperintah dalam ini yang...
0: Masih putus, belum ada penerangan.
1: Ya, penyerangan dengan jalan.
0: Baik.
1: Bukan begini anak sekolah juga, tapi yang ada di tempat juga. Atau dengan sepatu dan sepatu, jalan keluar, sepatu dan keluar.
0: Baik, baik.
1: Baik, Ibu. Itu yang saya bisa sampaikan. Terima kasih untuk Bupati dengan...
0: Baik, siap, siap. Selamat pagi, terima kasih. Iya, dengan Bapak Kabarek dari Pantura ya, yang sudah bergabung juga. Ini alamat tetapnya juga berada tepat di Babrimbo, terkait dengan penyaluran beras. Terus ungkapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bupati dan Wakil Bupati dan juga BKPSDM kerjasama pemerintah dalam hal ini untuk penerima SKP3K yang sudah diserah terimakan kepada seluruh pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K yang sudah dilaksanakan pekan ini, pendengar, dan sudah disampaikan tadi. Terima kasih juga untuk kebersamaan Anda. Saya coba untuk terima lagi telepon berikut yang sudah hadir, pendengar. Kita sapa dulu dengan siapa di mana. Iya. Oke, silakan 0822-5163-4612. Saya terima dulu yang sudah hadir. Dengan siapa di mana? Oke, halo, selamat pagi. Dengan Bapak siapa di mana?
1: Nures.
0: Ya, Nures. Dengan Bapak siapa, Pak?
1: Mengenai ini, ya, mengenai apa? Mengenai BRPKG-nya. Jadi orang supaya datang bagaimana caranya beberapa ini sudah
0: Iya.
1: Mengenai BRPKG-nya, mereka mencarinya harus kasihan orang yang betul-betul tak mampu.
0: Baik.
1: Tidak mampu, itu yang harus menerima bantuan-bantuan itu pantas. Jangan bawa orang-orang yang sudah pensiun, pensiun tapi sudah meninggal juga terima. Itu bagaimana orang mati juga.
0: Jadi ini perlu adanya pemutakhiran data ya, buat data yang terupdate yang harus digunakan ya.
1: Orang mati juga terima.
0: Iya, bisa dicoba kembali ya. Mohon sekali lagi untuk Anda yang ingin bergabung, baik pendengar di mana saja berada, bersama kita dalam program acara kita LRRI edisi pagi ini. Terima kasih untuk Bapak yang sudah bergabung tadi dari seputarannya Nures. Iya, boleh bergabung tapi lebih santun lagi di udara hal yang perlu disampaikan. Dalam hari ini kita akan konfirmasi kembali untuk dinas-dinas terkait ya, yang nantinya akan melaksanakan pemutakhiran data agar penerimaan bansos baik berupa pangan dan juga bantuan-bantuan lain itu agar secara merata. Ya, terima kasih yang sudah bergabung dari Yenura. Selamat pagi, salam sehat, Siowi Kasumasa. Ya, sekali lagi Anda yang ingin bergabung, boleh bergabung, tapi secara santun di udara Anda yang ingin bergabung bersama saya di sini, apa yang menjadi kendala keluhan Anda? Iya, kita sama-sama mencari solusi seperti apa ya yang harus dilaksanakan untuk semua terkait dengan pelayanan dan hal teknis lainnya itu dapat berjalan dengan baik. Agar semuanya dapat dirasakan oleh warga masyarakat. Ya, kita terima lagi dulu yang berikut. Halo, selamat pagi.
2: selamat pagi.
0: Iya, selamat pagi. Silakan, dengan Bapak siapa di mana?
2: Dari Pak Sroyer di Snerbo.
0: Bapak Sroyer di Snerbo, silakan Pak Sroyer, apa yang mau disampaikan?
2: Iya, ini kita di sini nih ada pembagian beras.
0: Baik.
2: Tapi kita warga ini tidak dapat. Yang dari luar yang mereka datang saja yang dapat. Jadi memang kepala kampung ini memang harus datang menilang bagaimana warga di sini. Ada janda, nida, semua. Ini semua nih dapat dari luar, orang luar yang datang mengambil. Coba itu bisa disampaikan ke atas
0: terkait ya. Oke.
2: Okay. Ya, beras Jakarta yang 30 kilo kan berapa kilo?
0: Baik.
2: 10 kilo.
0: Yang baru-baru saja ini ya, pekan kemarin sempat disalurkan ya?
2: Iya. Baik. Kita yang tinggal di Nepo ini tidak dapat.
0: Oke.
2: Padahal warga di situ.
0: Tapi sebelumnya sudah kalau pernah terdata apa? Dalam ini kah? Sudah terdata di kelurahan setempat?
2: Data nama tahun lalu ada.
0: Ada, oh.
2: Tapi tahun baik. Ada katanya dari pusat yang atur.
0: Baik.
2: Kan orang pusat kan tidak tahu di daerah.
0: Baik.
2: Kan di daerah sini punya keluarga banyak, jadi dong masuk keluarga-keluarga itu masuk ke dalam.
0: Baik.
2: Untuk dapat jatah berat.
0: Siap.
2: Oke, terima kasih Pak Budan.
0: Terima kasih Bapak, selamat pagi. Siap. Baik, pendengar, itu dia dari Bapak Sroyer di seputaran Snerbo ya. Ini juga menjadi masukan dari dinas terkait dalam hal ini kolaborasi dan juga kerjasama antara kelurahan dan juga dinas-dinas terkait yang tentunya melaksanakan penyaluran bantuan sosial agar tidak terjadi kekeliruan atau kesalahan lagi yang ada. Secara teknis di lapangan seperti apa yang sudah kita dengarkan tadi, beragam kesimpulan, beragam keluhan, kendala yang sudah dialami dari warga masyarakat yang sampai saat ini juga merasa bahwa bantuan yang target sasarannya harus diberikan kepada masyarakat kurang mampu, tapi malah meleset atau tidak sesuai atau tidak merata. Artinya ini perlu ada namanya pemutakhiran data yang perlu dilaksanakan atau verifikasi data kembali agar penerimaan ini akan terus diberikan betul-betul tepat sasaran. Dan beberapa juga yang tepat disampaikan juga tadi dari Pak Sroyer, bahkan ada juga warga-warga dari luar yang betul-betul tidak berada di dalam lingkungan kelurahan tersebut tapi menerima bansos. Entah seperti apa teknisnya di lapangan, kita bersama duduk untuk mencari solusi seperti apa penyelesaian yang perlu dilaksanakan, perlu dilakukan dalam hal ini untuk kebersamaan tentunya penerimaan bantuan sosial ini dapat merata kepada seluruh warga masyarakat yang menjadi target penerima manfaat baik bantuan sosial berupa pangan atau juga berupa bantuan-bantuan lain yang disalurkan dari pemerintah pusat hingga ke daerah. Ya, terima kasih untuk Bapak Kabarek, terima kasih juga untuk Bapak Sroyer dan juga yang tadi dari seputaran Yenures. Selamat pagi, salam sehat saja untuk semua. Silakan lagi, saya masih menantikan yang lain, sudah 3 panel phone, mungkin Anda ingin bergabung baik melalui via WhatsApp juga boleh. Secara singkat saja apa yang ingin Anda sampaikan, 0822-5163-4612. Ya, kita terima lagi dulu penelpon berikut dengan siapa di mana. Halo, selamat pagi. Iya, selamat pagi.
3: Halo, selamat pagi.
0: Baik, dengan Bapak siapa di mana, Pak?
3: Ini dari Inggiri.
0: Inggiri, dengan Bapak siapa di Inggiri?
3: Ini dengan Bapak Kaviar.
0: Bapak Kaviar, silakan Pak Kaviar, apa yang mau disampaikan?
3: Ya, terima kasih atas kesempatan yang kami diberi pagi hari ini.
0: Baik.
3: Terkait dengan beras.
0: Siap.
3: Dalam beberapa bulan yang lalu, apa trik yang antar tinggi, ada beberapa anak pun yang kerja di atas itu, ada ya, itu kenyataan yang kami dapat di kampung tinggi. Jadi saya mau tanya kepada petugas apakah trik yang antar itu anak buah dengan sopir tetap keluar atau tidak? Nah, itu pertama. Jadi yang kedua, kalau memang mereka dapat bayar lalu antar beras ke kampung, itu harus jujur. Jangan sampai setelah bongkar beras, terus di dalamnya mereka pakai terpal itu bungkus ada berapa setelan sak, tapi itu yang beberapa bulan yang lalu. Jadi kami minta kepada pemerintah daerah dalam hal ini dinas terkait supaya dapat mengawasi waktu pengantaran beras ke setiap kampung, supaya beras-beras itu utuh kepada masyarakat. Jangan sampai sopir dengan anak buah yang di atas juga bisa bermain juga.
0: Siap.
3: Sehingga lihat kesempatan ini saya sampaikan kepada publik dalam hal ini dinas terkait supaya dapat mengawasi dengan baik.
0: Baik.
3: Terima kasih.
0: Terima kasih Bapak Kafir. Ada lagi yang disampaikan? Hanya itu saja, Pak.
3: Ya.
0: Baik, selamat pagi.
3: Terkait dengan itu, tadi beberapa teman yang barusan lewat saja.
0: Iya, dapat soal juga.
3: Bagian beras ini juga yang terjadi adalah lucu karena orang meninggal juga bisa dapat itu. Dapat beras.
0: Baik.
3: Padahal masyarakat tinggal bertahun-tahun di kampung tidak dapat.
0: Baik.
3: Nah, itu jadi kami minta kepada dinas terkait supaya memperhatikan bagian ini.
0: Siap.
3: Ini saja dan terima kasih waktu saya kembali, Pak.
0: Baik, terima kasih Bapak Kafir. Selamat pagi. Oke, masih dengan hal yang sama, masih dengan persoalan juga kendala yang dihadapi ini terkait dengan penyaluran bantuan sosial. Ini terkait dengan penyaluran beras yang baru saja dilaksanakan pekan ini, pendengar, terkait dengan bantuan sosial pangan yang mana setiap kakak diberikan target 30 kilo untuk satu kakak. Dan ini masih saja penemuan yang dilaksanakan di lapangan teknisnya yang menjadi kendala, menjadi permasalahan pembagian ini belum secara merata karena belum semua warga yang menjadi target sasaran penerima manfaat belum menerima secara menyeluruh. Ya, baik, ini kita akan mencoba nanti untuk memfollow up kembali melalui pemberitaan kami, baik melalui dialog atau juga melalui wawancara yang akan hadir atau juga melalui berita-berita yang akan kami hadirkan, seperti apa kendala yang Anda sampaikan melalui program acara kita hari edisi pagi ini. Ini kendala-kendala yang dialami terkait dengan penerimaan bantuan sosial, baik berupa bahan pangan atau juga bantuan-bantuan lainnya yang belum secara menyeluruh, secara merata dirasakan atau diterima oleh warga yang dikategorikan layak menerima bantuan tersebut. Terima kasih untuk Pak Kafir, Bapak Sroyer, dan juga Bapak Kabarik yang sudah bergabung ini dengan persoalan dan juga kendala yang sama. Iya, semoga apa yang disampaikan tadi bisa menjadi masukan, bisa menjadi perhatian juga bagi pemerintah daerah, khususnya juga bagi dinas-dinas terkait yang bertugas dalam penyaluran bantuan sosial tersebut. Ya, terima kasih. Mungkin kedepannya lagi ada pemutakhiran data atau mungkin verifikasi data lagi yang lebih akurat sehingga target sasaran ini sampai pada tujuan. Baik, terima kasih. Bukan hanya 1-2 orang, ini menjadi keluhan bersama karena yang dirasakan ini baik dari pelosok kampung hingga kota-kota yang hari ini ya, dari beberapa wilayah yang ada di kota sini, padahal baik dari Yadores, ada juga dari Snerbo hingga Inggiri. Jadi masyarakat menyampaikan segala keluhan yang dialami teknis terkait penyaluran bantuan sosial berupa bahan pangan tersebut. Ya, terima kasih untuk Bapak Kafir, Bapak Sroyer, dan juga yang dari Yunores tadi ada Bapak Kabarek juga. Kami akan mencoba untuk menghubungi atau juga memfollow up semua yang menjadi keluhan, kendala, atau mungkin hal-hal teknis lainnya yang sudah disampaikan pagi ini dalam program kita Halo RRI edisi pagi ini. 5 menit tersisa, saya masih menantikan lagi. Saya harapkan juga Anda bisa bergabung kembali. Seperti apa, mungkinkah masih ada hal-hal yang sama terkait dengan yang disampaikan dari keempat penelpon kita ini? Boleh, saya bisa menantikan lagi. Masih ada ruang waktu untuk hadir menemani Anda. Silakan 0822-5163-4612. Ini dari 4 wilayah yang berbeda-beda dengan satu keluhan yang sama. Ya, saya nantikan lagi. Silakan 0822-5163-4612. Silakan Anda ingin bergabung, saya tunggu saja di acara kita Halo RRI edisi pagi ini. Satu penelpon atau dua penelpon terakhir saya nantikan saat ini.
4: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
5: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
4: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
5: Tapi, masalah saya lebih penting.
6: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
7: Halo RRI.
6: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
7: Halo RRI.
8: Pro 1.

0: Ya, baik, silakan untuk Anda yang ingin bergabung, saya masih menantikan lagi. Tadi sudah ada 4 penelpon yang sudah hadir. Ya, seperti biasa, apa yang menjadi keluhan, kendala, atau mungkin hal-hal teknis lainnya terkait pelayanan dan sebagainya, Anda bisa langsung saja bergabung kembali di acara kita. Halo RRI, kalau tadi sudah dikemukakan beberapa alasan, pendapat, keluhan, bahkan juga opini dan berbagai macam kendala yang dialami. Dan ini dengan satu keluhan yang sama dari beberapa wilayah yang berbeda-beda ya. Ada dari Yenores, ada juga dari Babrimbo, ada juga dari Biak Utara, bahkan juga dari Senirbo dan Inggiri. Nah, ini permasalahan-permasalahan yang sering dihadapi hingga sampai saat ini belum adanya penyelesaian seperti apa. Bahkan ini juga menjadi satu perhatian khusus bagi dinas terkait dalam hal ini yang melaksanakan penyaluran bantuan tersebut. Seperti apa mekanismenya, seperti apa teknisnya lagi agar pemberian bantuan sosial ini dapat dilakukan secara tepat dengan sasaran bagi para penerima bantuan sosial atau penerima manfaat yang telah disalurkan langsung dari pusat hingga disalurkan atau distribusikan ke daerah-daerah. Seperti apa sehingga hal-hal yang seperti ini atau seperti yang disampaikan tadi tidak terjadi kembali dan bisa dirasakan secara menyeluruh bagi warga masyarakat yang benar-benar perlu untuk mendapatkan bantuan tersebut. Ya, terima kasih untuk 4 penelpon. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, satu penelpon kalau memang belum ada, saya akhiri aja langsung untuk kebersamaan kita dalam program Halo RRI. Dan untuk Anda semua yang sudah bergabung, ini nanti akan kami follow up melalui pemberitaan kami atau juga melalui wawancara yang akan disampaikan oleh rekan-rekan reporter kami yang akan memberikan follow up kembali terkait semua keluhan yang dialami. Satu penelpon terakhir, saya coba terima lagi dulu. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi.
1: Pagi.
0: Iya, selamat
1: pagi.
0: Baik.
1: Nah, Ibu Tifa di beberapa saudara ini punya peluang yang sama semua.
0: Baik.
1: Wah, tetapi kita baik untuk bagaimana kita berlari juga dengan sebuah diingatkan kepada fisik, khusus sama obat yang dimana saja semua berada dan khususnya dalam sore.
0: Kami
1: ingin tahu tentang ras atau bantuan yang apa itu.
0: Siap.
1: Itu sering-sering itu yang dapat di Bapak dan cara itu. RP, RW, P itu yang diperhatikan baik-baik dia punya warga masyarakat lingkungan yang bermisili di masing-masing kelurahan atau kampung atau desa.
0: Baik.
1: Itu diperhatikan tuh RP. Buat anak-anak kecil yang baru naik, contohnya di Sanova ya, seperti Merbo, itu Merbo daerah saya juga, jadi saya bisa jelas sedikit untuk kalau mau pilih PRT atau RT, bang anak-anak yang tidak mampu sama sekali yang baru naik, bang ini dari sekolahnya mereka. Jangan bilang dia ini tamatan SMA, jadi dia ditangkap di RT. Itu salah itu. Karena anak-anak itu tidak mampu dalam pengurusan itu. Itu tolong diperhatikan untuk Ibu Kepala Distrik, saya punya saudara, itu nanti disampaikan kepada kelurahan dengan kenapa khususnya Senirbo dengan Bapak Kinom itu. Itu kan kampung Kinom yang tadi ada jarak kurang Kambuka, kurang Senirbo, dan kampung Kinom.
0: Siap.
1: Nah, itu perlu diperhatikan itu RT, RT itu. Bapak-bapak yang jelas, Pak bisa RT yang lain. Bukan seperti yang tadi sampai ada sudah katakan goblok. Kami juga diharapkan, wah, itu perhatikan itu.
0: Baik.
1: Jadi anak-anak yang tidak mampu jangan diangkat jadi RT. Itu yang diperhatikan supaya dia bapak-bapak yang benar. Jadi angkat anak-anak yang sudah lama bekerja, tugas yang tahu persis RT yang punya tugas itu mana masyarakat yang terlalu di situ, itu yang diperhatikan.

Iya, 4 penelpon yang sudah hadir tadi dengan satu keluhan yang sama. Ini dengan yang disampaikan tadi terkait dengan pembagian bantuan pangan sosial yang tidak diterima secara merata baik dari beberapa wilayah. Yang sudah digambarkan tadi ada 4 wilayah dengan keluhan yang sama. Ini pemerataan yang tidak diberikan secara menyeluruh, bahkan juga terkait dengan pendistribusian beras tidak diberikan sesuai dengan target-target penerimaan manfaat tersebut, baik berupa pangan beras ini, pendengar, yang tidak sesuai seperti apa yang disampaikan tadi. Semoga ke depan apa yang menjadi tugas, fungsi, dan menjadi kewajiban dan pekerjaan-pekerjaan yang sudah diberikan bagi RT/RW dalam hal ini juga distrik dan lain sebagainya boleh laksanakan pemutahiran data, atau kita akan mencoba kembali untuk berkomunikasi atau mencoba untuk melaporkan secara langsung kepada dinas terkait dalam hal ini untuk penyaluran beras yang tidak dilaksanakan secara baik. Ya, terima kasih untuk Pak Penelpon, ada Pak Kavi, ada Bapak Kabarek, ada juga Pak Sroyer yang sudah bergabung dengan satu keluhan yang sama terkait bantuan pangan beras yang belum disampaikan atau pendistribusiannya belum merata untuk target penerima manfaat bagi warga masyarakat yang seharusnya mendapatkan bantuan tersebut. Ya, kami akan mencoba untuk follow up kembali baik melalui pemberitaan kami, baik melalui rangkaian kabar berita dan juga wawancara dalam dialog-dialog singkat juga akan disampaikan secara santun bagi Anda pendengar. Ya, terima kasih untuk semua yang sudah bergabung pagi hari ini. Halo Radio akan hadir kembali lagi setiap Senin dan Jumat untuk Anda di edisi-edisi berikutnya. Saya Pi, terima kasih mengucapkan selamat pagi juga untuk semua. Salam sehat, selamat beraktivitas untuk Anda.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca.

0: semuanya. Cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: 96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak pagi ini, Biak Arwoine, kanal informasi

Sendok kita ketahui berfungsi sebagai alat makan. Sendok tertua yang tercatat dalam sejarah modern dibuat di Inggris pada tahun 1259. Tahukah Anda bahwa sendok tertua ini tidak berfungsi sebagai alat makan, melainkan sebuah hiasan ruangan saja? Sebab hiasan berupa sendok yang dibuat dari batu mulia mahal adalah tanda bahwa pemilik sendok adalah orang yang kaya raya. Bahkan pada zaman itu, penobatan Raja Inggris juga diikuti dengan disuapi makanan dari sendok yang berbahan batu mulia untuk menunjukkan kekayaan. Dulu sendok hanya dimiliki oleh orang-orang kaya, tetapi orang miskin di Inggris dan wilayah Eropa mulai membeli sendok dari bahan sederhana. Setelah itu, sendok pun dipopulerkan Inggris dan negara-negara Eropa ke negara jajahan, hingga digunakan oleh hampir semua orang sampai

0: Halo Mister, where are you from?
1: Bicara bahasa Indonesia saja.
0: Wah Mister, bisa bahasa Indonesia ya?
1: Bisa dong, saya tahu banyak Indonesia.
0: Kalau Mister tahu Indonesia, coba aku tanya nih, siapa presiden pertama Indonesia?
1: Soekarno, benar?
0: Benar, Mister. Wih, aku tanya lagi nih ya, apa lambang negara Indonesia?
1: Burung Garuda ya.
0: Wih, Mister, saya bangga deh jadi orang Indonesia.
1: Kalau kamu bangga, saya balik tanya. Kamu tahu Pulau Kanawa di mana?
0: Di mana ya?
1: Pulau Bintan tahu?
0: Saya nggak tahu, Mister.
2: Hai, katanya bangga. Tahu Indonesia aja enggak? Mister aja tahu.

0: Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: Baik, pendengar, kita nantikan nanti pada pukul 9 waktu Indonesia Timur menyampaikan kabar berita dari Pro 3 menemani Anda masih dan beragam informasi berbagai acara Servo 1 kami hadirkan ke ruang dengar Anda.
1: Pro 1.